0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, di mana saja berada, pemerintah Indonesia ini mulai mengambil langkah tegas dengan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini, saudara perempat, bukan tanpa alasan ya. Jadi melainkan respon atas meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak di ruang digital. Nah, lalu saudara perempat, seberapa mendesak sebenarnya kebijakan ini? Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial di kalangan anak ini meningkat pesat. Namun di balik kemudahan akses ini juga tersimpan berbagai ancaman serius. Anak-anak rentan terpapar konten tidak pantas seperti kekerasan hingga pornografi yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan juga emosional mereka. Selain itu, saudara perempat, fenomena perundungan siber, cyberbullying, ini menjadi masalah besar ya. Tidak seperti perundungan konvensional, serangan di dunia maya ini dapat terjadi tanpa henti dan berdampak pada depresi hingga gangguan kecemasan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

utama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Kompor FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, seberapa mendesak pembatasan media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun? Nah, saudara, penggunaan media sosial yang berlebihan ini berkaitan juga dengan meningkatnya risiko depresi nih, saudara perempuan. Anak yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial itu bahkan memiliki risiko 2 kali lipat mengalami gangguan mental. Nah, faktor usia dan kematangan otak. Nah, dari sisi ilmiah, pembatasan ini dinilai sangat mendesak karena perkembangan otak anak itu belum sempurna. Nah, para ahli menyebutkan bahwa kemampuan mengambil keputusan dan mengendalikan emosi pada anak di bawah usia 16 tahun ini masih terbatas, saudara perempuan. Nah, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, yaitu prefrontal cortex, ini baru berkembang lebih matang setelah usia tersebut. Dan artinya, anak ini belum sepenuhnya mampu memahami risiko dari aktivitas digital yang mereka lakukan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 44 menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, kebaya Labuh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun kebaya Labuh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labuh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya Labuh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Promo FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan, media sosial ini dirancang untuk membuat pengguna betah berlama-lama melalui sistem notifikasi, like dan algoritma yang memicu hormon dopamin. Dan hal ini saudara perempuan berpotensi menyebabkan kecanduan sejak usia dini. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak lebih cepat terpapar konten berbahaya dibandingkan orang dewasa, bahkan tanpa mencarinya secara aktif. Dan ini juga menandakan masih lemahnya sistem perlindungan di platform digital. Nah, melihat berbagai risiko ini, sudah perempat pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai diterapkan bertahap pada 2026. Dan langkah ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya. Itu yang pertama. Terus juga mengurangi risiko kecanduan digital, mencegah perundungan siber dan penipuan online, juga menjaga kesehatan mental generasi muda. Bahkan nih, kebijakan ini sudah perempat disebut sebagai langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nah, saudara perempat, terkait dengan kebijakan ini pasti ada yang namanya pro dan kontra di tengah masyarakat kita. Nah, meskipun dinilai mendesak, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan. Nah, sebagian pihak mendukung karena dianggap sebagai perlindungan anak. Sementara yang lain juga menilai pembatasan ini bisa membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi. Namun saudara perempuan, para ahli juga menegaskan bahwa pembatasan ini bukan berarti pelarangan total gitu ya, melainkan upaya pengendalian agar anak itu dapat tumbuh dengan lebih sehat di era digital. Nah, pembatasan media sosial ini bagi anak di bawah 16 tahun bukan lagi sekedar wacana gitu ya, melainkan juga kebutuhan mendesak. Jadi berbagai bukti menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya kalau tidak diawasi dengan baik. Ini poinnya, tidak diawasi. Jadi dengan kolaborasi antara pemerintah, orang tua, dan juga platform digital, diharapkan anak-anak Indonesia itu dapat tetap memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengorbankan kesehatan mental dan masa depan mereka.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinjang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, hari ini tanggal 15 Mei 2026, ini juga diperingati saudara perempuan sebagai Hari Marwah Kepulauan Riau ya. Ini dimaknai sebagai refleksi perjalanan panjang pembentukan provinsi tercinta kita. Dan momentum ini saudara perempuan dipandang penting untuk mengingat kembali tujuan awal ya, pemekaran demi kesejahteraan masyarakat. Saudara, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan Datuk Syahri Bobo menjelaskan bahawa tanggal ini menandai lahirnya Provinsi Kepri melalui proses yang tidak sederhana. Ya. Keberhasilan ini merupakan buah dari kebersamaan tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, pemangku adat dan juga masyarakat pada waktu itu. Dan antusiasme masyarakat saat pembentukan provinsi ini menjadi energi moral yang masih relevan hingga saat ini, dan semangat itu harus terus dihidupkan agar arah pembangunan tetap berpijak pada cita-cita awal. Nah, perjalanan Provinsi Kepri menunjukkan perubahan signifikan di berbagai sektor. Ya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat jadi indikator bahwa tujuan pemekaran untuk kesejahteraan mulai terwujud. Nah, peringatan untuk tahun ini sudah berbuat ini juga jadi ruang evaluasi bagi seluruh elemen daerah dengan refleksi yang jujur. Masyarakat dapat menilai capaian sekaligus tantangan ke depan untuk Provinsi Kepulauan Riau tercinta.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.
1: ...101.3 MHz, Penambat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Hari Marwah Kepri. Saudara perempat, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR ini memfokuskan peringatan Hari Marwah Kepri ke-24 pada penyusunan buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, nantinya saudara perempat, buku ini direncanakan diluncurkan pada peringatan ini ya. Kepri, HUT Kepri ke-25 tahun 2027 sebagai dokumentasi perjalanan panjang perjuangan masyarakat Kepri menjadi provinsi sendiri. Ketua BP3KR Dato' Uzrin HUT mengatakan, Hari Marwah yang diperingati setiap tanggal 15 Mei ini merupakan momentum mengenang perjuangan masyarakat Kepri di Tugu Raja Haji Fisabilillah pada tahun 2002. Dan menurut beliau, Hari Marwah ini bukan sekedar seremoni, melainkan simbol semangat perjuangan masyarakat Kepri untuk memperoleh kemandirian daerah. Ini Hari Marwah adalah semangat menuju kemandirian provinsi. Jadi bukan diberikan provinsi begitu saja, tapi diperjuangkan ya dengan gerakan yang kuat. Ingin juga untuk generasi muda tahu bahwa perjuangan pembentukan Kepri ini sangat dahsyat dan penuh pengorbanan sudah berempat. Nah, sementara itu, Sekretaris BP3KR Sudirman Almun menyebutkan, proses penyusunan buku sejarah ini diperkirakan memakan waktu lebih dari 1 tahun dan akan diluncurkan bertepatan dengan HUT Kepri ke tahun depan ya, tahun 2027. Nah, peringatan Hari Marwah untuk tahun ini juga diisi dengan presentasi tim penyusun buku sejarah, tasyakuran bersama para pejuang pembentukan Kepri, hingga pidato politik BP3KR terkait maklumat perjuangan. Selamat Hari Marwah Kepulauan Riau.

0: Dia siku dia rasa macam dia tak sama dengan siku dekat Malaysia tau. Siput dia macam, kalau siput di Malaysia dia macam kecil-kecil. Kalau siput di sana dia macam besar-besar sikit kayak gitu. Okey juga lah, rasa dia enak. Tapi mau keluar tu susah. Dia kena poet lah, panggil poet ha, dengan cucuk, dengan pencuki gigi tu.
1: Sedap tak boleh?
0: Boleh lah, sedap lah. Sebab dia cicah dengan sambal juga, dia enak lah.

Dulu, masa aku kecil, Laut Nila tempat kami main. Main kejar-kejar arus, sembunyi dalam lumpur, panjat cangkang kawan. Tapi sekarang, makin banyak yang berubah. Air laut kadang keruh, pasir pun makin sempit. Aku asyik bercerita aja. Lupa nak kenalkan diri. Aku si Gonggong. Banyak orang mengenal aku sebagai siput laut khas dari Kepri. Dulu, aku ini cuma lauk rebus je pakai sambal. Pas tu dimakan, sisa lah cangkang. Jangan salah, walaupun aku kecil, sekarang aku bukan sembarang siput. Aku udah jadi ikon. Malah, kata budak-budak kampus, aku ini siput yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Pedih.

0: Dino, duta budaya.
1: Yes. Walau badan kecil macam ini, kerja aku mendunia. Kalau kata orang HI, ini namanya soft power. Pengaruh tanpa paksaan, pakai budaya dan rasa.
2: Konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kajian HI. Jadi kalau kita lihat, soft power itu sederhananya adalah kekuatan yang tidak memaksa. Nah, kalau hard power itu seperti militer atau ekonomi dipakai untuk menekankan atau mengendalikan. Nah, maka soft power ini lebih kepada daya tarik, sesuatu yang membuat negara lain tertarik atau bersimpati secara sukarela. Nah, makanya di dalam dunia HI itu ada namanya soft power dan hard power itu. Nah, yang mana soft power ini salah satunya yaitu budaya. Diplomasi budaya sendiri ini bagian dari soft power itu sendiri, yang mana negara bisa menyebarkan budaya, seni, bahasa, makanan, dan hal-hal khas lainnya ke luar negeri dengan cara membangun hubungan atau membangun branding dari negara itu ke negara lain, yang mana ini akan menciptakan pengaruh dan membentuk citra positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, haknya

banyak diolah jadi batik, kerajinan, bahkan olah-olah dari Kepulauan Riau atau sering kita sebut Kepri, ini sebagai bentuk aktualisasi dari stock power dan diplomasi budaya tadi. Nah, gonggong yang kita kenal sebagai makanan laut khas Kepri, jadi kalau orang luar Kepri mungkin belum tahu gonggong itu seperti apa ya, tapi gonggong itu seperti semacam siput. Jadi kalau nanti kalian bisa berkesempatan hadir ke Flora, cobalah makanan khas Kepri ini, yaitu gonggong. Jadi karena gonggong itu menjadi makanan khas Kepri, dibuatlah sebagai motif batik. Nah, inspirasi desain bahkan jadi bagian dari identitas budaya lokal Kepri sendiri. Jadi kalau kita lihat, ketika produk ini dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri, mereka

lokal dan sederhana bisa menjadi alat diplomasi budaya unik dari gonggong tadi tersebut. Jadi ketika orang asing tertarik pada motif batik gonggong, lalu cari tahu maknanya, mereka jadi tahu tentang silsilah daerah kita itu sendiri. Nah, itulah dinamakan salah satu atau bentuk dari inti dari soft power itu. Jadi perlahan-lahan kita mengenalkan budaya kita ke negara lain melalui

batik ataupun kerajinan dari gong tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau pengolahan gonggong jadi produk budaya adalah praktik soft power yang dikemas dalam diplomasi budaya lokal, yang mana ini memiliki potensi yang sangat kuat ya, sebagai identitas sekaligus hubungan lintas budaya itu, yang mana ini gonggong bisa menjadikan sebuah national brand.

Skyfish Rhombus Canarium. Akuni sejenis siput laut yang tinggal di perairan dangkal dan berlumpur dekat pesisir. Umur aku tak panjang, paling 2-3 tahun je. Tapi dalam masaku, aku sempat bertelur berkali-kali. Telurku keluar dalam bentuk gumpalan benang panjang dan aku lekatkan ke dasar laut, biasanya ke pasir atau permukaan tumbuhan laut. Hah, tumbuhan laut tuh ialah kawan baik aku kak sini. Namanya lamun. Akar dia kuat pegang pasir. Daunnya panjang melambai-lambai. Lamun nih tempat aku cari makan, sembunyi, dan juga tempat membesarkan anak. Tempat mainku memang kak laut dan pasir. Tapi hidupku tak habis sampai situ. Manusia kreatif mengolah aku jadi berbagai macam. Dari laut sedap, kerajinan tangan, sampai naik ke kain batik yang cantik.

0: Tahun 2010, Bang Eviar dan Bang Oni ubah cangkangku yang berpilin jadi motif batik gonggong. Ada warna biru laut, emas, ungu, cantik. Sampai Menteri Pariwisata pun pernah pakai waktu acara fashion kreatif. Siapa sangka motif si siput boleh naik atas panggung dan dipakai pejabat.
1: Jadi awalnya kita bikin batik gonggong ini dari rasa prihatin bahwa Tanjung Pinang khususnya tidak ada satu ikon, satu cenderamata yang otentik Tanjung Pinang gitu. Jadi ya, alhamdulillah Tuhan kasih ide dari Pak Eviar almarhum, bikinlah batik yang diangkat dari motif gonggong. Karena gonggong banyak di Tanjung Pinang, walaupun banyak di tempat lain, jadi Tanjung Pinang ini lebih diangkat gitu ya. Nah, jadi kita coba survei kemana-mana dulu, sudah ada tak yang bikin itu? Sampai ke Bangka Belitung kita survei, mereka juga banyak gonggong, tapi mereka tidak bikin ke batik, mereka hanya untuk cendera mata gantungan kunci itu. Jadi 2010 awal kita bikinlah itu. Kita bikin dulu, kita kerjasama dengan kawan-kawan pembatik yang sudah pengalaman di Jawa, Pekalongan dan Cirebon. Akhirnya dapatlah kita apa yang kita inginkan. Nah, kita produksi, kemudian kita minta restu dari Ibu Wali Kota saat itu. Jadi sekitar tanggal 14 Juni 2010 diresmikan sebagai oleh-oleh Tanjung Pinang. Dari situ mulai berkembang dan konsistensi kita jaga supaya dari stok, dari pengembangan ide motif tetap kita teruskan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah berkembang lebih dari 15 tahun dan dikenal alhamdulillah se-Indonesia. Jadi untuk penjualan kita via online resmi itu tidak ada, cuma rata-rata orang menghubungi kita via Instagram, via WhatsApp untuk dikirimkan ke daerah mereka masing-masing, Surabaya, Medan, Semarang, bahkan Makassar, kira-kira begitu. Negeri ekspor resmi itu tidak, cuma sekadar oleh-oleh yang dalam jumlah yang lumayan itu ya ada. Dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Cuma teman-teman itu rata-rata kalau mereka yang di New York, di Jepang, mereka akan bawa ke sana. Nah, kemudian mereka jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di sana. Mereka upload di media sosial mereka. Kalau ekspor resmi tidak, gitu. Agak-agak sulit memang menembus pasaran seperti itu. Karena alasan mereka itu unik, dari bentuk, dari desainnya unik. Mereka belum pernah jumpa seperti ini. Kemudian rata-rata mereka itu ada rasa kebanggaan bahwa Tanjung Pinang udah ada sesuatu untuk dibawa. Kira-kira seperti itu. Kita satu-satunya di Kepri, satu-satunya di Indonesia, dan kita tidak buka cabang yang lain. Ada yang minta untuk buka di Batam, Lagoy khususnya kita kita tidak tanggapi dulu karena kita memang fokus bahwa ini oleh-oleh khas Tanjung Pinang, kira-kira begitu. Tantangannya sebenarnya kebijakan pemerintah juga ya, seperti untuk kunjungan ke daerah-daerah itu dibatasi dari pusat, jadi kunjungan ke daerah tentunya berkurang, padahal itu pangsa kita. Ya, jadi kalau misalnya orang lagi dinas ke Tanjung Pinang, ke Kepri, biasanya mampir ke sini, itu satu. Kemudian dari wisatawan itu rata-rata kita limpahan dari Lagoy. Nah, limpahan dari Lagoy. Nah, wisatawan lokal sampai saat ini dengan sepinya pariwisata Tanjung Pinang, Kepri khususnya, ya berefek di kita. Tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Harapannya mudah-mudahan Batik Gonggong ini tetap menjadi tujuan wisata belanja di Tanjung Pinang, sehingga kita bisa eksis terus sampai sebatas waktu yang Tuhan kasih kesempatan.

selain dijadikan batik, cangkang aku yang kata orang limbah nih, di tangan Kak Casmi dibuat lebih berharga. Cangkangku diolah jadi bunga hiasan, bros, sampai gantungan kunci. Memang kreatif betul. Hah, marilah kita dengar cerita di balik kerajinan gonggong nih.

0: ini Ibu tuh sering ikut bazar, cantik bikinan dia. Jadi terinspirasi, iyalah bikin juga lah. Awalnya kan bros, naik bunga, terus lanjut gonggong. Ekon Tanjung Pinang kan gonggong, jadi kayaknya lebih nampak kali Tanjung Pinangnya. Habis banyak gonggong nggak sini, jadi
1: enggak
0: tuh. Makanya ada kita bikin, terus kita bikin lagi sama adik, macam mana dia bisa dipotong, bikin kreasi lain gitu. Pengecatan, pemotongan adik, jadi kakak bagian merangkai. Gitu. Yang sulit tuh gonggong. Itu makanya kadang, ngapa kak mahal? Enggak mahal bu, kalau kita prosesnya dari awal tahu, itu enggak mahal. Dengan harga cuma 50 ribu satu pot gitu. Kan dia busuk kan, jadi kita harus bersihkan dulu, keringkan. Udah gitu baru kita cat. Dia kalau enggak ada panas, pengecatannya lama, apa pengeringannya lama gitu kan. Jadi kalau pakai pilok kan lebih besar di modalnya. Terus ngecatnya enggak

0: gitu.
1: Jadi akhirnya sama akrilik dicampur akhirnya gitu. Terus di apa semen putih biar dia enggak goyang.
0: Soalnya
1: kalau enggak di semen kan dia pas ini kan berat. Jadi goyang ya kalau pakai busa aja. Modelnya juga beda-beda. Ada yang bentuknya lurus saja, ada yang anggrek gitu kan. Jadi banyak motif apa modelnya. Nah, kalau perawatannya sangat mudah. Kita misalnya berdebu nih, tinggal cuci gitu aja, biasa aja.
0: Cuci pakai air.
1: Pakai sabun, pakai air, bilas, jemur, udah. Dia ada gonggong jantan, itu cantiknya, tapi dia bisa bikin bros untuk bros jilbab. Itu dia cantik. Kalau untuk bikin bunga terlalu kecil karena dia ada

sama ke Surabaya. Wow. Tapi melalui kayak ada kawan dia ada mau ke sana untuk dole gitu. Ada yang ke Jakarta sama Bekasi lewat paket. Kita karena online kan promosinya IG itu. Ya, jadi alhamdulillah udah ke pas bazar di Gedung Gonggong juga ada yang dari Singapura. Orang tuh suka yang warna natural gonggongnya, cuman dipernis yang dicat nih biasa kita gitu. Kayak di sekolah

tahun kemarin dapat juga dari pas hari guru. Gila dari pemerintah ada juga kalau pas misalnya ada acara di Jakarta atau di

0: kan, unik dari Pinang gitu. Enggak batik gonggong aja.
1: Iya benar.
0: Enggak tanjak aja.
1: Iya benar.
0: Juga bunga gonggong apa gitu.
2: Multi talent kan aku. Jadi santapan boleh, hiasan, souvenir pun boleh. Mana-mana aja lah aku. Sedapnya bunyinya. Makan apa tuh? Kerupuk gonggong dengan nasi panas dan sambal. Atutlah. Di balik rasa renyah yang buat nagih nih, ada sosok yang mengembangkannya jadi cemilan khas Tanjung.

0: Gunggung ini kan banyak di Kepulauan Riau, jadi bahannya kan banyak, ya, jadi kita kita istilahnya kita kan pengusaha kerupuk kan, kita mana yang bisa menghasilkan ya kita gitu kan. Jadi kerupuk gunggung ini lagi pula kan unik kan, di tempat lain tak ada, jadi kita manfaatkan untuk jadikan kerupuk ikon
1: Kepri gitu.
0: Semakin banyak dicari ya, apalagi yang dari daerah misalnya Jawa mana kesini pun oleh-olehnya kerupuk gunggung ini. Ya setiap usaha terus ada tantangan kan. Kalau ya kalau bahannya mesti lancar-lancar aja gitu. Kebanyakan yang enak rasanya kayak lagi pula mereka kan sering makan kesini kan di restoran-restoran yang makan gunggung gitu. Bagus rasanya. Ya harapannya kita lebih disukain.
1: Makin diminati ya.
0: Banyak yang belanja juga di sini.
1: Orang yang belanja itu yang wisata mana Pak? Singapura?
0: Biasanya ya Singapura, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yang mereka ada guide yang membawa ke sini.
1: Oh, tour guide ya, pemandunya.
0: Kerupuk saya ada 8 varian. Ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk ikan tenggiri rasa papata, kerupuk si peranga, ada kerupuk kentang, setik kentang. Ini ada toko oleh-oleh.
1: Oh, toko oleh-oleh di mana?
0: Di Jalan Bandara Pondok Gombong.
2: Tak sangka orang luar pun suka. Aku pikir cuma orang kita-kita aja yang kenal kerupuk gombong.

Oh iya, sebelum lupa, aku sekarang pun udah masuk dunia kopi. Aku cakap betul-betul, aku tak bohong. Dosen-dosen umrah campurkan aku dengan biji robusta, jadilah kopi gonggong. Katanya bikin semangat dan vitalitas meningkat. Aku pun tak tahulah nak bangga ataupun malu. Tapi korang jangan risau, rasanya bukan rasa asin laut ataupun siput. Rasa dia ya rasa macam kopi pada umumnya lah.

semua udah paham kan? Dari laut Kepulauan Riau, aku si Gonggong nih dan menjelma jadi batik di kain orang ternama, jadi kerajinan tangan yang mengikat pelancong dan kerupuk yang dibawa pulang. Tak ada pidato yang panjang, tak ada meja bundar, tapi budaya nih bergerak sendiri melintas batas negara. Ikut dengan rasa dan cerita.

versi aku si Gonggong, lembut tapi santai, dari dapur ke bazar, dari kampung ke luar negara. Jadi, kalau korang jumpa aku di laut, jangan injak aku. Aku nih udah jadi duta besar sekarang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Penempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempuan di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, temani waktu-waktu hujan bersama dua anak muda yang luar biasa. InsyaAllah akan berbincang, saudara perempuan, terkait dengan satu kisah lah ya. Kisah apa pagi ini? Mengenal TBI Stansar Kepri, lebih dari sekedar belajar berbahasa Inggeris. Abang Syah sudah kedatangan dua tamu. Ini ada Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum ESA. Ada Wulan Zafriani dan juga Sabtahdi Ihsan Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
3: Pagi Bapak. Tuk Din. Okey, saking muda tadi pengatuk. Baik, saudara perempat, ini ada anak muda dari tadi lah ya.
5: Dari tadi.
3: Dari rumah.
4: Yeah,
3: dari rumah. Mandi hujan ke?
4: Menerjang hujan, Pak.
3: Hujan pun diterjang untuk sampai ke studio perempat biar bisa berbual, bercerita tentang TBI, ya?
4: Iya, Pak.
3: TBI. Mungkin untuk saudara perempat di luar sana, tak banyak yang tak tahu ni tentang TBI di Stansar. Mungkin sebagian menganggap di Stansar itu biasa kan ilmu agama aja banyak kan.
4: Ini
3: pendidikan bahasa Inggeris ada juga di situ. Jadi tadris bahasa Inggeris ya. Okey. Macam mana nih ketua? Cik. Ketua Zab. What's up?
4: Siap tu.
3: Apa yang nak mereka mereka ceritakan ni, yang nak mereka sampaikan kepada layak pendengar kita tentang TBI Stansar Kepulauan Riau. Apa tu ceritanya? Silakan.
4: Okey, terima kasih, Pak. Terima kasih Atuk waktunya.
6: Nah. Atuk jadi awak.
4: Nah, jadi kan banyak tuh yang beranggapan bahwasanya STAIN itu sekolah tinggi agama Islam. Jadi fokusnya sama Islam-Islam aja nih. Sebenarnya di situ juga ada tadris bahasa Inggris. Tadris bahasa Inggris di sini tuh ya kita juga belajar Islam, tapi juga kita mendalami bahasa Inggris. Tidak hanya dari
3: bahasa internasional ya.
4: Iya. Jadi kita di sana pun juga cuman tidak hanya belajar bahasa Inggris saja, tapi kita juga ada tuh mendalami ilmu-ilmu kemelayuan, bahasa Indonesia, okay. Kita juga memahami agama juga di situ. Tapi enggak sekedar oh, berarti cuma namanya aja nih bahasa Inggris. Enggak.
3: Jadi tidak hanya sekedar nama ya, tapi banyak juga pelajaran di situ ya.
4: Iya, Pak. Nah,
3: berarti dah semester berapa Mika nih?
4: Saya semester 4.
5: Saya semester 2.
3: Semester 2 baru masuk berarti ya.
5: Baru masuk.
3: Berarti umur sekitar 18-19 lah.
5: 19.
3: Oh, 19. Oh, kalau ketua 21 lah ya.
4: Iya, Pak.
3: Oh, okey, okey. Nah, ini perkenalkan bahasa Inggris. Ini juga akan kita manfaatkan untuk bergaul internasional ya.
4: Siap.
3: Komunikasi internasional, komunikasi yang tentunya dengan bahasa Inggris ini bisa menambah laluan jalan lah ya, untuk kita dapat mungkin dapat bekerja di luar negeri ya kan?
4: Iya betul.
3: Terus ada kerjasama kolaborasi dengan mungkin mahasiswa luar negeri ya kan? Kalau tak tak bisa gunakan bahasa asing, minimal bahasa Inggris agak susah juga. Apa aku cakap ni?
4: Iya Pak.
3: Jadi kalau anak pesantren itu kan di dua bahasa tuh ya, kalau anak pesantren kan dua bahasa Inggris sama bahasa Arab tuh.
4: Betul.
3: Jadi ada satu, kalau ada seminggu pakai bahasa Inggris seminggu bahasa Arab.
4: Ya. Betul.
3: Tak ada kisah kalau misal tersebutnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah, catat.
5: Nampak dia ni anak pondok dulu.
3: Taklah, anak-anak. Tahu cerita aja. Okey. Nah, kita lanjut ni. Sabta, apa panggil Sabta apa? Hadi atau
5: Ihsan? Hadi atau? Boleh, Ihsan boleh.
3: Akbar pun boleh?
5: Akbar pun boleh.
3: Akbar pun boleh. Nah, kisah. Apa bisa awak ni jadi tertarik lah untuk belajar bahasa Inggeris di Stansar Kepulauan Riau ni?
5: Sebab dah dari SD pun saya memang minat dengan bahasa Inggeris.
3: Minat bahasa Inggeris ya?
5: Minat bahasa Inggeris.
3: Oh, little-little lah ya, dah little-little.
4: Little-little love it.
3: Susah tak bahasa Inggeris?
5: Sebenarnya bahasa Inggris ni tak susah.
3: Tak susah sangat lah ya.
5: Kalau emang dia nak belajar, bisa lah.
3: Kalau nak belajar bisa. Kalau tak niat dia susah ya.
5: Ya, betul.
3: Jadi ini bisa dibilang bukan hanya sekedar belajar berbahasa Inggris ya.
5: Betul.
4: Betul.
3: Jadi di kampus Stansar sendiri tu pembelajaran macam mana?
4: Di situ pembelajarannya menyesuaikan dengan semester ya Pak. Kalau misalnya kita masih semester 1, semester 2 kan baru masuk. Jadi tak mungkin tuh kita langsung dikenalin, dicecelin grammar yang yang menurut orang susah. Biasanya kita baru dikasih tahu tuh dasar-dasarnya dulu.
3: Dasar-dasarnya. Walaupun tak ada basic bahasa Inggris lah gitu ya.
4: Iya, walaupun tak ada basic. Jadi dijelasin dulu subjek itu apa. Dari dasar betul lah Pak pokoknya.
3: Oh iya iya. Nah, sama macam waktu-waktu SMP dulu lah ya.
4: Iya. Terus masuk ke semester 3, semester 4 itu udah mulai pendalaman. Udah mulai
3: dalam betul ya.
4: Iya Pak, udah mulai dalam. Di situ juga ada mulai dijabarin tuh dan kita mulai dapat bayangan. Kita nih mau jadi guru ke, mau jadi pembisnis ke, atau mau jadi wisatawan, pemandu wisata gitu.
5: Translator.
4: Iya, translator. Jadi nanti itu udah dibagi-bagi tuh Pak. Dibagi-bagi.
3: Jadi di semester 3 dan 4 itu udah tergambar arahnya kemana nanti kawan-kawan mahasiswa ya?
4: Iya, betul Pak.
3: Jadi can kerjanya aman nih.
5: Ya kan?
4: Aman.
3: Can kerjanya banyak ya?
4: Iya.
3: Translator, jadi guru ya kan?
4: Jadi bisnis. Ya,
3: businessman, businesswoman ya, weh. Boleh tahan nih. Jadi kemampuan berbahasa asing khusus bahasa Inggris ini kan sebagai modal ya.
4: Betul.
3: Modal awal kita untuk berkomunikasi, entah itu dengan investor atau mungkin dengan kerabat kerja dari luar negeri ya kan. Iya. Menarik, kita bisa jual wisata di Kepulauan Riau ya, dengan menggunakan bahasa Inggris ya kan.
4: Betul banget tuh Pak.
3: Boleh tak Miko contohkan nih, macam mana menarik wisatawan asing itu dengan menggunakan bahasa Inggris.
4: Menarik wisatawan bahasa Inggris.
3: Nah, okay. Dengan menggunakan bahasa Inggris ini ya, ibarat macam promo lah ni, ya kan? Kita langsung to the point aja nih, langsung praktek, praktek. Bagaimana mahasiswa TBI bahasa Inggris ini bisa menggunakan kemampuannya untuk menarik. Let's go.
5: Mulai dari mana ni?
3: Mulai dari alif, ya, mim, buaya. Okay, macam ni. Silakan Zab.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peace be on you to you all. Today we gonna talk about what is Tadris Bahasa Inggris. So in this journey, not just about what is if you wanna be a education, but it will be what the
5: what proper do you want to be?
4: The property, what you want to be, and you gonna be tour guide, translator, or entrepreneur, like it.
5: But if you wanna be a YouTuber, you can be.
4: Yes, YouTuber. If yes. you have a extrovert and wanna export your English, you can be a YouTuber. So you can still try your speak. Your speaking will be gonna improve with YouTuber.
3: Oh, are you a YouTuber?
5: No.
3: I'm YouTuber.
5: Yeah. I'm YouTuber.
3: Okay, itu contoh singkat lah dia ya, untuk apa namanya memperkenalkan tadi ya, memperkenalkan TBI itu kepada masyarakat luas supaya apa ya, beranilah untuk belajar berbahasa asing gitu ya, salah satu bahasa Inggris gitu ya. Kadang dengan bahasa ini kita bisa apa namanya itu memulai sesuatu kan.
4: Betul Pak, apalagi ada bahasa internasional kan.
3: Bahasa internasional gitu ya kan. Terus tambah lagi dengan penggunaan bahasa Arab ya kan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Arab ini imbang nih kalau untuk dunia nih.
4: Iya.
3: Sangat imbang untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa Indonesia juga sudah mendunia gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari di luar negeri sana. Mereka tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin ya nggak datang ke Indonesia, nggak berbisnis, ya kan?
4: Peluangnya,
3: peluangnya besar, gitu ya. Tapi jangan keruk saja, ya kan? Okay. Nah, selain kemampuan bahasa, nilai apa saja yang bisa dipelajari nih melalui proses belajar bahasa Inggris nih?
5: Banyak dari kita Steinsar ni pun punya basic kemelayuan dan bahasa Arab kan. Jadi selain dari bahasa Inggris tu, ya kita belajar tentang Melayu, kita memperdalam tentang Islam. Nah, lalu jadi ke basic dia kita bahasa Inggris, kita khusus dia lebih ke pendidikan.
3: Ke pendidikan ya.
5: Ya, karena kan kita tadris. Okay. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan?
3: Tadris itu artinya pendidikan.
5: Pendidikan.
4: Ya. Dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab.
5: Cuma kita ubah dari bahasa Arab je.
3: Tadris bahasa Inggris.
5: Tadris bahasa Inggris.
3: Okay. Ramai tak mahasiswa di Stanford untuk tadris bahasa Inggris?
4: Kalau untuk saat ini belum terlalu Pak.
3: Belum terlalu ramai.
4: Iya.
3: Bagaimana supaya kawan-kawan dari ESA ni, ESA itu apa kepanjangan itu?
4: ESA itu English Education Student Association.
3: Wih, itu dia. Kita tepuk tangan dulu. Karena ini kan butuh apa nama memerlukan keberanian ya, rasa percaya diri untuk menggunakan suatu bahasa. Salah satu bahasa asing itu bahasa Inggris kan. Kalau misal kita mudah aja pun bahasa Inggris sih, tapi kalau tak ada rasa percaya diri susah juga nanya pun.
4: Iya.
3: Ya kan? Apa namanya mungkin rasa minder gitu untuk minder kadang nih dengan orang yang apa namanya orang luar negeri macam negara atau mungkin orang yang udah pasif dengan berbahasa Inggris aktif pasif kita nak menggunakan ya, takut disalahkan kan mungkin sebagian kita kira-kira macam
5: ada itu yang pikir macam itu
4: padahal sebenarnya orang asing itu tak pernah menyalahkan bahasa Inggris kita. Mereka memaklumi
3: jadi berani aja deh.
4: Betul.
3: Berani aja dulu. Mungkin kalau ada salah ya pakai Google Translate gitu ya.
5: Untuk memudahkan gitu pakai Google Translate tuh.
3: Jadi untuk memudahkan berkomunikasi gini ya kan.
4: Betul.
3: Bagaimana Mika menumbuhkan rasa percaya diri itu untuk menggunakan bahasa Inggris ini? Sabta.
5: Kalau dari saya pribadi menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan banyak cakap sama diri sendiri, banyak bercerita diri sendiri.
3: Berjamin ya?
5: Iya, berjamin boleh.
3: Okey. Ayo okey.
5: Boleh. Banyakkan luangkan waktu untuk cakap dengan keluarga. Oh, mulai dari situ.
3: Suka nonton filem bahasa Inggeris enggak?
5: Lumayan lah.
3: Lumayan. Jadi kalau abang dulu waktu SMP atau SMA untuk belajar bahasa Inggris nonton film bahasa Inggris yang tanpa
5: translator.
4: Ya. Keren lah tuh.
3: Belajar begini gini kalimat-kalimat. Jadi tidak sepenuhnya begitu belajar di sekolah macam gitu kan. Penggunaan bahasa Inggrisnya beda lagi gitu ya. Oh begini. Jadi nonton alah aku paham juga kan. Pahamlah aku dengar nonton gitu kan. Jadi kita sambil mendengar, karena belajar bahasa ini sambil mendengar, sambil mengucapkan, bagus.
5: Jadi kita tuh cara belajar bahasa itu sama seperti bayi. Pertama itu kita mendengar dulu, baru kita bisa bercakap mengikuti.
3: Macam kaset kosong lah ya.
4: Iya.
3: Macam kaset kosong.
5: Diisi,
3: tapi jangan itu bertumpah nih bayi.
4: Makanya itu Pak, kita setiap ketemu orang yang berilmu, usahakan tangki kita kosong.
3: Ah itu tadi, ya. Tangki kosong dulu, jangan sampai tumpah-tumpah gitu.
5: Jangan pula bocor.
3: Oh, bocor pula, bocor halus ya. Kalau bocor halus payah tuh, ini macam tak nampak, macamnya bocor kering semua kan.
4: Iya.
3: Itu kalau bocor halus tuh biasa tidak membiasakan bahasa tuh untuk digunakan gitu ya.
4: Betul. Betul.
3: Jadi kalau udah biasa, insya Allah bisa. Kalau tak biasa, macam mana tak bisa enak ya?
4: Iya.
3: Susah juga. Macam mana kalau di kampus, kalian komunikasi macam mana menggunakan bahasa kesehariannya untuk lebih memperlancar bahasa Inggris tadi itu?
5: Kalau kami sebenarnya ada cakap tu tetap pakai bahasa Indonesia. Cuma dah terbawa ada beberapa kalimat yang pakai bahasa Inggris.
3: Oh, iya.
4: Dosen kan juga jelasin pakai bahasa Inggris kebanyakan. Tuh, jadi melatih. Terus dari HMPS sendiri kami tuh ada program peer touring gitu, Pak.
3: Oke.
4: Jadi kayak setiap kelas itu ada penguploadan video bahasa Inggris. Itu berbicara bahasa Inggris, diskusi gitu, Pak.
3: Diskusinya dengan bahasa Inggris. Menarik tuh. Jadi nambah apa ya?
4: Membiasakan, Pak.
3: Membiasakan terus nambah kosakata baru juga lagi, ya kan? Terus juga ini betul tak susunannya, ya kan? Ya, kan tak ada rasa malu kita sama kau, tak ada rasa malu kan? Macam mana? Salah tak tadi aku mengucapkan gitu?
4: Betul.
3: Itu kalau di luar kampus macam mana pula untuk membiasakan menggunakan bahasa Inggris? Apakah mungkin bertemu dengan wisatawan atau macam mana mempromosikan di sosial media dengan menggunakan bahasa Inggris? Macam mana itu?
4: Untuk penggunaan sosial media, Pak, kami juga punya Instagram sendiri.
3: Instagram sendiri?
4: Iya.
3: Sendiri aja? Tak ramai?
4: Instagram HMPS sama Prodi, Pak.
3: Oh, iya. Itu bagaimana promo-promo di situ?
4: Nah, di situ kami pertama dari segi caption ataupun flyernya, atau ketika kami membuat video, itu full bahasa Inggris, Pak. Nah, jadi kita mengenali dulu nih, apa tuh bahasa Inggris. Ketika orang udah kenal, anak-anak di sini nih bahasa Inggrisnya nggak cuman sekedar sosial media aja, karena ketika pas penunjukan video kami kan juga pakai bahasa Inggris, Pak.
3: Okay.
4: Nah, jadi tahu tuh keseharian kami gimana.
3: Kami mau tengok ya HMPS.
4: ESA, Pak.
3: ESA. ESA.
4: Stein Capri.
3: Oh ini dia.
5: Ada.
3: Ah, blokir lah. Oh ini dia ya, ini yang player terbaru dan Sarko Plonio program studi tadris bahasa Inggris. Oh ini untuk mahasiswa baru ya?
5: Iya itu untuk mahasiswa baru.
3: Let's join tadris bahasa Inggris. Oh, mau jago bahasa Inggris je. Cepat super pula ya. Plus punya dasar nilai Islam yang kuat. Asalnya kamu gabung di tadris bahasa Inggris Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan
4: Riau.
5: Tidak diiklankan nih belum.
3: Wan Biro terkan.
5: Wan Biro.
3: Kenapa harus di sini lingkungan Islami?
4: Betul, Pak.
3: Terus juga dosen profesional.
4: Betul.
3: Salah satu dosen Mika siapa?
4: Mr. Takiyudin.
3: Mr. Takiyudin.
4: Yeah.
3: Nah, terus lagi?
4: Mr. Fadila Yonata.
3: Oh, Fadila Yonata. Terus?
4: Terus ada Nanda. Mr. Nanda Kristia Santoso.
3: Mr. Nanda
4: Abis itu ada Mr. Ferry juga.
3: Mr. Ferry, bukan Ferry Irwani kan?
4: Bukan. Oh, bukan. Ferry Yonata.
5: Kalau itu nak masuk jadi dosen kami pun boleh.
3: Boleh juga. Boleh. Eh, Ferry Irwani itu salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Dia bagi beasiswa kemarin enggak salah dalam sebulan terakhir lah ngasih beasiswa untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Sangat luar biasa, itu terpilih sekitar berapa ratus orang tuh. Beasiswa dari dia tuh. Oh, ini jadi contoh yang bagus dari anak muda. Dia berhasil terus bantu kawan-kawan yang lain, anak muda yang lain yang ingin maju gitu ya. Di sini skill bahasa Inggris semakin lancar nih sudah berempat ya di TBI.
4: Iya.
3: Stensar Kepulauan Riau. Jadi ada yang nak daftar, daftarlah. Kalau macam abang saya boleh daftar lagi ya.
4: Boleh. Boleh banget, Pak.
5: Ada
4: boleh.
5: Bataskan umur.
3: Ada umur ya. Tiba-tiba macam mana lah, kerja lagi ya.
5: Sambil aja.
3: Sambil ya. Mana? Kemarin dah tanya sama Ustaz Zaini. Dan tanya tentang di Stensar ada tak yang model untuk pekerja. Tapi abang nak ambil KPI.
4: Oh, KPI.
3: Jadi sesuai dengan kerja abang juga kan. Communication. Cik, ya. Konon katanya Den. Nah, ini macam mana nih? TBI Stensar Kepulauan Riau membantu membangun karakter adik-adik mahasiswa dalam kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris.
4: Dalam melatih itu ya, Pak. Melatih kemampuan berbahasa Inggris. Jadi, nah, biasanya orang yang masuk ke tadris bahasa Inggris itu ada sedikit aja niat mereka kayak aku mau belajar bahasa Inggris, aku mau bisa bahasa Inggris. Nah, tujuan orang kan juga beda-beda tuh, Pak.
3: Jadi intinya itu aja ya.
5: Ada niat.
3: Mau tak? Gitu kan? Kalau tak mau, payah nak jalan lanjut. Dari awal dulu mau dulu ya. Sama dengan nak belajar bahasa Arab, kalau tak mau susah juga.
4: Betul, Pak.
3: Karena bahasa Arab bukan. Jadi kalau bagi Abang ya, untuk bahasa Arab dengan bahasa Inggris apa lebih susah bahasa Arab?
4: Karena kosakatanya lebih banyak, Pak.
3: Iya, betul. Ya,
5: karena bahasa Arab pun kita tak macam bahasa Inggris yang sesering itu untuk didengar.
3: Kalau bahasa Arab kan sering didengar.
5: Itu ngaji, Pak.
3: Itu kan bahasa Arab kan?
4: Betul.
5: Cuma beda
3: itu sih. Itu kan bahasa Arab Al-Qur'an kan? Dan banyak juga digunakan dalam keseharian juga kan? Oke. Okay. Itu kalau dari Sabta bagaimana bangun karakter sebagai apa? Mahasiswa yang terpelajar di TBI ini.
5: Kalau dari saya banyak interaksikan dengan orang luar. Lalu
3: luar angkasa?
5: Tidak.
3: Oh, tidak.
4: Sosial media juga.
3: Oh, sosial media. Karena lagi terbongkar orang luar angkasa.
5: Orang luar angkasa kalau ada lain lagi bahasa dia.
3: Lain
5: lagi. Nah, tak faham kita.
3: Tak faham ya?
5: Tak faham kita.
3: Itu abang je faham tu. Okey, lanjut.
5: Lanjut kita bisa apa lagi ya? Mencari teman dari orang asing, dari negara asing.
3: Itu gunakan dunia digital sekarang untuk bisa berinteraksi bahasa asing gitu ya.
5: Karena dengan dunia digital sekarang ini tak sulit untuk cari kawan dari luar negeri yang cenderung.
3: Asal jangan scam ya sudahlah.
5: Iya. Kita dari main game pun bisa ya, Pak, kawan luar negeri kan.
3: Nah, main mobil kan? Main PUBG ya.
5: Betul.
3: Jadi gunakan kecanggihan teknologi juga untuk mengasah kemampuan ya kan. Okay. Nah, ini program atau kegiatan menarik apa saja nih di TBI Bahasa Inggris nih?
4: Di Stensar. Dalam jangka waktu dekat ini kami niatnya mau mengadakan festival language. Language festival, Pak.
3: Language festival ya. Itu untuk
4: Kalangan SMA, SMK di Bintan Tanjung Pinang.
3: Jadi di acaranya di Stensar ya?
4: Iya.
3: Itu bila tuh?
4: Mungkin Juni, Pak.
3: Bulan Juni ya?
5: Bulan Juni.
3: Ini bulan Mei, bulan Juni. Oke, itu pas mahasiswa baru itu ya? Mahasiswa baru masuk
5: sih? Mahasiswa baru masuk sekitar Agustus.
3: Agustus ya?
4: Agustus.
3: Agustus, jadi bulan Juni nanti itu acara akbar lah gitu ya, besar lah ya. Jadi
4: besar.
3: Mengundang SMA ya?
4: SMA
3: sederajat ya? Tanjung Pinang Bintan.
4: Nah,
3: itu apa aja kegiatannya nanti itu? Festival Language ini.
5: Kami ada tiga lomba yang diadakan. Untuk lomba menyanyi.
3: Oh.
5: Habis itu ada public speaking.
3: Public speaking. Kalau nyanyi, set fire to the rain.
5: Tak kisah. Dia nak nyanyi apapun, yang penting lagu Inggris.
3: Berbahasa Inggris,
5: yang
3: ya?
5: Yang penting berbahasa Inggris.
3: Dia nak logat Amerika ke, nak British ke?
4: Tak berpengaruh.
3: Atau nak logat Australia, kangaroo English gitu, ya?
4: Yeah. Iya.
3: Okay. Nyanyi. Apa lagi?
5: Public speaking.
3: Ada cerita cermat juga?
5: Cerdas cermat tidak. Kita satu lagi itu ada storytelling.
3: Oh, storytelling, ya?
5: Iya.
4: Karena orang Melayu ini terkenal suka bersembang, Pak.
3: Bercerita itu sedap.
5: Berbual.
3: Jadi, cobalah bercerita dalam bahasa Inggeris, nak, ya?
5: Iya.
3: Ataupun pidato, gitu, ya? Cerita dalam bahasa Inggeris. Now, je. Apa lagi? Tak tahu dia.
5: Penting cakap je.
3: Yang penting bercakap, ya? Yeah. Di situ nanti akan nilai macam mana kemampuan bahasa Inggeris dia sudah dibiasakan ataupun tidak, ya, kan?
4: Betul, Pak.
3: Apa harapannya nanti di kegiatan itu nanti untuk penguasaan anak muda sekarang dengan bahasa asing?
5: Kami berharap dari ada kegiatan ini, anak-anak muda sekarang mampu dan fasih dalam bahasa Inggeris. Nah, untuk anak-anak yang masih kurang mampu, itu dapatlah masuk ke kami untuk belajar dari kami di Steinsart Kepulauan Riau.
3: Daftarkan diri, ya? Daftarkan diri dan belajar, ya?
5: Iya.
3: Jadi prospek pun, prospek kerja pun luas. Betul, ya, kan? Yang penting ini, kalau tuan buat adik-adik yang mau nak kuliah, bukan soal prospek kerjanya gitu, ya. Ilmu dulu.
5: Yeah.
3: Ilmu dulu tangkap, ambil, datang dengan tangki kosong, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti itu akan digunakan bisa jadi peluang kerja baru.
5: Betul.
3: Ya, kan? Apalagi menggunakan bahasa asing ini, bahasa Inggris. Bisa jadi siaran dengan berbahasa Inggris.
4: Iya.
3: Yeah. Ya, kan? Kalau kami dulu RRI ada siaran berbahasa Inggris itu Kangaroo Indonesia namanya, kerjasama dengan Australia gitu, ya.
4: Oh,
3: tapi sekarang kan lagi, dah lama juga dah. Zaman-zaman mungkin Miku masih kecil, kan?
5: Nanti boleh kita adakan lagi dengan mahasiswa dari Stan KP, dari khusus dia tadris bahasa Inggris, kan?
3: Kan bisa jadi kerjasama yang bagus gitu, ya, kan? Tadris bahasa Inggris Stansar ke Pulau Riau, kerjasama dengan RRI untuk, ya, memudahkan masyarakat umum untuk belajar. Jadi buat satu paket entah satu jam atau setengah jam, full siaran berbahasa Inggris. Biasa jadi, dan kita menceritakan wisata budaya Kepulauan Riau.
4: Itu paling menarik, Pak.
3: Atau tradisi yang ada di Kepulauan Riau, yang heterogen, ya. Bukan soal tentang tradisi Melayu saja. Ya, kita masyarakat Kepulauan memang heterogen. Ya, kalau untuk masyarakat tempatan memang Melayu, gitu, ya, kan?
4: Iya.
3: Kalau sekarang dah bisa dibilang miniatur Indonesia, kan? Ya.
5: Bercampur.
3: Jadi bagaimana menceritakan dalam bahasa Inggris itu tentang toleransi dan keberagaman yang sudah dari dulu kala, bukan baru-baru saja, ya, kan?
4: Iya.
3: Di Kepulauan Datuk tak toleransi. Dari mana kami tak toleransi? Dari dulu cerita kami dah toleransi, kan?
5: Iya.
3: Kami berdampingan. Biasa nampak dari bangunan-bangunan saja, ya.
4: Iya, Pak. Tangga kanan suku apa, tangga kiri suku
3: itu,
4: apa.
3: Itu macam tempat ibadah saja. Tempat ibadah di sini, masjid di sini, gereja di situ, kelenteng.
4: Iya.
3: Macam di pasar, kan?
4: Iya. Itu toleransinya kuat banget, ya.
3: Itu dah ditunjukkan leluhur kita zaman dulu betapa tinggi toleransi beragama di Kepulauan Riau, ya, kan? Okay. Itu bisa jadi satu materi yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat internasional dengan menggunakan bahasa Inggris. Boleh juga, ya.
5: Boleh.
3: Mungkin bisa Mika juga nanti sama dosen Mika.
4: Kerjasama, nih.
3: Iya. Ya, kan, tadris bahasa Inggris, kerjasama untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Inggris di masyarakat, ya, tak tertinggal dengan, ya, masyarakat internasional lagi, gitu, ya. Okay, jadi sebenarnya tak malu juga kalau ada wisatawan datang, where are you going, gitu, ya. Tak ada gonggong, tak ada habis. Kan lucu, kan? Okay. Nah, TBI Steinsar Kepulauan Riau mendukung mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ada tak program dari Steinsar?
5: Yang bersifat internasional.
3: Nasional ataupun internasional lah, untuk dukung mahasiswa, entah dalam kegiatan apa, gitu.
5: Webinar.
3: Webinar sering lah, ya?
5: Webinar.
4: Kemarin kami juga ada mengikuti lomba internasional, ya, yang Anggun, Zulfia, Belva.
5: apa nama event dia?
3: Apa nama event? Ha. Cuba ingat.
5: Apa nama event dia?
7: Apa nama benda tu kan?
5: Dah lupa tu dah lama dah.
3: Dah lama, dah agak lama berarti eh. Tapi itu ya, salah satu bukti juga Stansar memberikan ruang untuk mahasiswa ya,
4: aktif dalam kegiatan nasional maupun internasional. Kami juga pernah mendatangkan tamu dari Amerika buat melatih bahasa Inggris kita, tapi yang dibahas bisnis.
3: Yang dibahas bisnis.

0: Enggak. Beliau menjelaskan secara ringan kayak bisnis itu bakal terpakai dan selamanya akan berjalan. Mm-hmm. Tak ada tuh yang namanya kita bangkrut atau apa. Mm-hmm. Itu hanya proses.
1: Oh, betul. Nah. Bangkrut itu tidak rugi tuh tidak. Rezeki segitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Oh, berarti segini rezeki dulu, nanti esok lagi coba segini, lagi. Coba itu nama bisnis kan?
0: Iya.
1: Apalagi bisnis dengan Allah, kan? Mm. Saksi Allah. Okey. Hari ini segini rezekinya, esok aku tambah lagi tuan.
0: Betul.
1: Saya yakin itu aja, kan?
0: Iya.
1: Tak apa namanya? Tak takutlah dengan rezeki itu esok hari. Kita tapi esok mati ke hidup, kan?
0: Iya.
1: Betul. Betul?
2: Betul.
1: Betul. Betul. Betul. Betul.
2: Betul. Betul. Betul.
1: Apa pesan Mika untuk masyarakat umum atau juga generasi muda di luar sana yang lagi dengarkan siaran kita ni untuk tak takutlah belajar bahasa Inggeris?
2: Untuk anak-anak muda luar sana, saran dari saya yang sebenarnya dia masih muda juga, nah, jangan takut untuk berbicara bahasa Inggeris. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin dah agak tua, dah lebih berumur, jangan takut untuk belajar. Karena kita ni belajar tak ada batasan umur. Dari belajar mulai kapan pun bisa.
1: Belajar sepanjang ayat,
2: kan? Ya, belajar sepanjang ayat.
1: Belajar menggunakan bahasa yang bagus gitu ya. Tak usahlah aku keluarkan kebun-kebun binatang, kan?
2: Iya, tak usah keluarkan kebun binatang.
1: Coba mungkin marah dengan jemput sayur ke gitu kan. Ini
2: jemput buah ke.
1: Jemput buah ke. Dasar kau ni apa, macam pucuk paku lah gitu kan. Atau pahit betul macam betik ke gitu kan. Kan bisa jadi gitu kan. Atau mungkin marah apa ke benda labu siam gitu kan.
2: Labu siam.
1: Kan kita nyebut buah je dia kan. Daripada kalau marah ataupun macam nak lebih akrab dengan kawan tu nyebut-nyebut binatang, kan tak sedap dia dengar.
2: Tak sedap dia dengar.
0: Kurang lah pak.
1: Kurang adab ya.
2: Kurang adab, kurang
1: akal juga. binatang tu tak salah dia yang kena sebut juga kan. Macam sebut macam anjing lah. Anjing, apa kata anjing tu? Aku lagi disalah tu dia kan. Saya lewat gonggong orang ni kan. Tengah apa tahu tu kan.
0: Bersin nanti anjingnya.
1: Bersin jadi bahaya kan. Nah, apa manfaat paling terasa ni buat kawan-kawan mahasiswa setelah belajar di TBI Stansar ni? Zap.
0: Manfaat yang paling terasa itu kita punya jaringan luas pak.
1: Jaringan?
0: Iya.
1: Jaringan ikan tak?
0: Bukan.
1: Networking gitu ya?
0: Iya, networking. Okay. Contohnya dari Mr. Ferry kan sekarang lagi menjenjang pendidikan S3 di Australia.
1: Oh, dokter dia.
0: Kita punya relasi nih. Okay. Ternyata apa orang-orang Australia seperti ini. Kita juga punya Mr. Agung. Itu juga itu dosen dari Bali.
1: Oh, dosen dari Bali.
0: Iya, jadi kita tuh kalau Zoom, kalau misalnya belajar, itu selalu didatangkan tamu-tamu kawan-kawan beliau yang dari luar negeri. Jadi kita bisa belajar, nggak cuma belajar materi,
1: langsung tapi praktek.
0: Langsung
1: praktek.
0: Asik. Bisa tanya-menanya.
2: Bahkan kita bisa dapat sedikit dari budaya orang tuh. Jadi kita bisa mengenal lebih luas dari bahasa Inggris nih.
1: Okay. Jadi tak malulah untuk bertanya.
2: Tak malu untuk tanya.
1: Tak malu juga untuk menggunakan kemampuan kita, ya kan? Sekaligus ngetes gitu kan? Atau mungkin sambil ikut komunikasi sambil direcord gitu kan? Apa yang salah tadi? Ya kan? Bisa jadi gitu
2: bisa
1: kan?
2: Lihat ulang.
1: Bisa dilihat ulang. Macam siaran kita ni bisa dilihat ulang lagi nanti. Di YouTube Pro 4 Tanya Binang atau di Facebook saya Syahrudin Aslam. Cek di situ apa yang kita bincangkan pagi ni. Ya kan?
0: Betul.
1: Macam betul je Bang Din tu tadi kan?
0: Betul lah.
2: Tak ada yang salah.
1: Kurangnya ada ya?
2: Kurang ada.
1: Salah tu tidak kurangnya.
0: Yang sempurna milik Allah.
1: Betul. Itu dia. Hati banget gitu ya. Itu salah satu pebisnis luar biasa tu. Aldi Tahir tu salah satu pebisnis.
2: Aldi Tahir.
1: Pebisnis yang luar biasa. Bisa jadi contoh yang bagus untuk anak muda tu. Sampai dibilang tak ada rugi atau bangkrut. Rezeki segitu.
0: Betul.
1: Rezeki segitu, cari lagi ni. Kan? Itu untuk memberikan semangat lah tentang menyerah bagi generasi muda. Apalagi zaman sekarang kan, walaupun bisa dibilang untuk UMKM atau resto swasta sekarang ni agak sedikit melemah, ya kan?
0: Betul.
1: Harga melambung tinggi, gaji tak naik.

0: Anak muda kan.
1: Susah sangat.
0: Beras yang naik 2,000 per kilo. Itu apa lagi, daging. Itu mak-mak tu kat rumah tu menjerit tu. Ya Allah, 100 ribu dapat apa? Sekutil tu dia.
1: Betul.
0: Ya kan? Sekarang, kalau dulu 2-3 tahun yang lalu 100 ribu tu lengkap. Sekarang dua macam. Apa nak ada masa ni? Ya kan? Makin bengang lah kepada lelaki di luar cari duit. Tetap semangat buat para ayah, para bapak-bapak di luar sana. Semangat untuk cari duit, cari rezeki untuk keluarga tercinta di rumah. Apalagi untuk apa yang menyekolahkan anak ni, ya kan?
1: Ya,
0: untuk kampus. Jadi buat anak-anak atau mahasiswa yang lagi kuliah, ingat keringat orang tua mereka, macam mana mereka merah kerja badan keras. Orang tua tu banting tulang keringat pagi, siang dan malam gitu kan.
1: Betul.
0: Kadang duduk temenung tengah malam, duduk ngopi rokok sebatang. Ah, ya kan? Ah, itu bapak-bapak tu.
1: Ya. Tengok,
0: cuba perhatikan bapak-bapak mereka. Duduk temenung sendiri. Kita tak boleh kacau tu. Dia berperang tu, berperang dalam kepala dia. Apa nak aku buat untuk anak aku bisa sekolah tinggi, anak bini aku makan apa besok, kan? Itu buat anak-anak ingat jasa orang tua. Jangan sampai melawan. Dosa akhirat tak selamat nanti. Bahaya. Jadi gunakan waktu muda, dah diberikan kesempatan untuk kuliah, belajar lagi elok, eh.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, buat keluarga, buat agama, buat negara, buat siapa saja di dunia ini, manusia yang bermanfaat gitu, eh. Walaupun mungkin ada sedikit kurang, biasalah dengan manusia memang ada salah, eh. Tapi jangan menormalkan, jangan menormalkan kesalahan,
2: jangan menormalkan kesalahan.
0: Karena kan banyak sekarang kejadian kita di sosial media, di dunia digital kita sekarang ini kan menormalkan banyak kesalahan. Atau menormalkan banyak penyimpangan. Kita menerima perbedaan, tapi bukan penyimpangan.
1: Betul.
0: Salah satu penyakit itu LGBT. Antibody itu boti.
2: Penyakit tu.
0: Penyakit tu. Kita tak benci dengan orang. So, kita bilang tak benci dong. Benci dengan pelaku. Itu aja. Itu kerana penyakit tu cepat menyebar tu.
1: Betul.
0: Sangat cepat menyebar. Baik itu lesbinya atau gaynya, itu paling cepat menyebar tu. Ini untuk generasi muda, waspada penyimpangan.
2: Kerana memang benda-benda tak elok tu lebih gampang untuk tersebar pada benda-benda yang molek.
0: Jadi kita normalkan kebaikan.
1: Kebaikan.
0: Itu dia. Baik. Yang terakhir ni, apa yang nak Mika buat ke depannya supaya TB ini lebih majulah, lebih dikenal masyarakat luas, supaya banyak yang masuk?
1: Selain kami juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pak.
0: Oh, ada sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Ada di awal tuh kami sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami juga ingin membangun perkenalan, relasi kepada orang-orang luar. Apalagi kita ini di Kepulauan Riau kan, Pak. Pariwisata nih. Iya. Pariwisatanya kena, perbatasannya kena, perdagangannya pun juga
0: oke.
1: Jadi kita juga menyebarkan ke orang-orang tersebut, Pak.
0: Mana tahu nanti suatu saat Kepri jadi daerah istimewa, ya kan?
1: Iya.
0: Bisa jadi. Kita doakan yang elok, kan?
2: Iya.
0: Apalagi ini bertepatan dengan Hari Marwah Kepri juga, kan? 15 Mei. Okey. Lanjut. Sabta?
2: Mungkin dengan lebih sering mengadakan webinar, jadi kita bisa mengundang orang-orang luar untuk mendengarkan tentang apa itu Tadris Bahasa Inggeris dekat Stansar Kepri. Jadi kita mengajak orang tu untuk lebih dekat dan mungkin bisa mengirimkan orang dia untuk berada di Stansar Kepri ni.
0: Okey. Peluang kerja tu.
2: Ya, betul.
0: Ya, kan? Peluang kerja ya dah. Jadi memberikan peluang juga untuk orang lain, memberikan manfaat ilmunya pada para mahasiswa. Yang penting mahu jelah ini.
2: Mau.
1: Betul.
0: Mau jelah. Duit dah bayar, ya kan?
1: Ya, murah loh Stain.
0: Walaupun murah itu kan duit juga, kan membayar tu kan. Dapat beasiswa juga di situ.
1: Banyak, Pak, beasiswa.
0: Jadi jangan takut nak kuliah, ya.
1: Iya, betul. Karena beasiswa di Stain itu banyak, nominalnya juga mencukupi.
0: Alhamdulillah. Jadi gunakan untuk kuliah, ya.
1: Betul.
0: Jangan yang lain-lain. Kalau mungkin setelah selesai untuk bayar UKT-nya, bisa jadi untuk nak berwirausaha tadi, kan?
1: Iya. Bisa diputar duitnya.
0: Putar-putar jual online gitu, kan. Jadi bisa memberikan manfaat yang bagus untuk
2: mahasiswa
0: itu sendiri, bisa menghasilkan duit.
2: Dia tak perlu bekerja, dia cuma perlu belajar aja.
0: Belajar, enak, ya. Terus apa yang nak, barangkali Mika nak sampaikan salam-salam ni buat kawan-kawan mahasiswa di HMPS. siapa aja nabi kesalam kan?
1: Siapa aja lah.
2: Tak ada kita sebut nama, kita emang langsung ke semua aja lah. Untuk kawan-kawan HMPS semua, jangan takut untuk nak bercakap. Kita semua sama, masih-masih masa dia belajar. Jangan malu untuk bertanya.
0: Cakap
2: gitu kan? Cakap aja, jangan malu.
0: Speaking gitu kan?
2: Semakin tua kita, kalau kita rajin cakap, kita bakalan faham dengan sendiri dia.
0: Okay, betul.
2: Kita bakalan lancar dengan sendiri dia. Jadi kita bisa lebih pede untuk berbicara dengan orang luar.
0: Okay, dari Zab?
1: Dari saya untuk teman-teman HMPS, ayo bangun lagi semangatnya, kembangkan lagi apa tujuannya, biar kita bisa sama-sama tahu, sama-sama bisa ngerangkul.
2: Betul. Karena
0: jadi kerja sama yang baik di antara kawan HMPS ini.
2: Beberapa mahasiswa dari HMPS ini masih ada yang masuk TBI karena terpaksa.
0: Apa bahasa terpaksa?
2: Itu dari tuntutan orang tua biasa.
0: Begitu.
2: Jadi untuk
0: lunakkanlah hati Mika, ya kan? Orang tua tu nak yang terbaik.
1: Betul.
0: Ya kan? Walaupun ada keinginan kita yang lain, bisa kita padukan di situ.
2: Iya.
0: Ya kan? Ambil kesempatan ini yang bagus, gunakan bahasa asing ini sebagai penunjang keinginan kita nanti.
1: Iya, bahasa itu komunikasi.
0: Komunikasi internasional.
1: Jadi jangan dibawa beban.
2: Bahasa adalah jembatan, pendidikan adalah senjata.
0: Begitu luar biasa. Terima kasih, Sabta. Sabta Hadi ya?
2: Iya, Sabta Hadi.
0: Buat Zab juga terima kasih ya.
1: Siap, Bapak.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Mana tahu mereka nanti sampaikan kepada dosen-dosen mereka pakai yang kita tadi kan?
1: Iya.
0: Kerjasama ya? Bisa jadi kan?
1: Iya.
0: Siaran kan bahasanya kan termasuk dalam budaya.
2: Betul.
1: Betul.
0: Termasuk dengan menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlah. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momen pun, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Korhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026. Program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri, salam olahraga, salam sehat, penuh semangat, dah!
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingketin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kekhawatiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul, Teci Apang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sempurna.

Disiarkan dari kawasan Jalan Makyani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Suasana pagi menjelang siang di hari ini diguyur hujan ya di seluruh kota Tanjung Pinang. Sepertinya merata sedara perempat ya. Dari informasi BMKG memang dari pagi sampai nanti tengah hari pukul 12 masih hujan. Kira-kira jam 3 lah baru teduh ya. Jadi yang ada hajat di hari ini, ada rencana, ada agenda karena masih libur, tetap berhati-hati di perjalanan ya. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan untuk kita berada dekat tepi pantai, jangan pergi ya. Lebih baik kita pindah saja lokasi lain yang memungkinkan, lebih baik saudara perempat ya. Entah itu dekat rumah atau di mana saudara perempat ya. Baik, dengan cuaca yang masih diguyur hujan Kota Tanjung Pinang, kita menghimbau kepada pengendara kendaraan roda 2 untuk berhati-hati di jalan. Jangan lupa gunakan jas hujan supaya terhindar dari hujan yang turun dari langit ya. Dan juga yang menggunakan mobil tentunya hati-hati, jangan laju-laju. Kasihan tengok kami pakai motor nih kan. Kadang laju-laju, walaupun kita pakai mantel kan, tapi kan tak semualah kena kaki ke basah, saudara perempat ya. Jadi saling kita, pengertian lah ya. Jadi pelan-pelan sahaja, perhatikan juga jalan-jalan yang berlubang yang digenangi oleh air yang ada di Kota Tanjung Pinang. Bersama saya Julia Puspita yang akan temankan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, jelajah Kepulauan Riau, sembang UMKM, dan blessing hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dingin-dingin macam ini saudara perempat, kalau kita bercakap tentang makanan, rasa-rasa lapar kan? Oke, nanti kita akan bahas yang mengenai makanan yang bisa menemani kita bersantai di tengah hari ini. Tentu saudara perempat ya, kita ingin menyapa juga yang ada di Batam, Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Tanjung Pinang, Bintan, Kijang, dan sekitarnya. Pulau Penyengat. Nah, sekarang di Pulau Penyengat sedang ramai juga saudara perempat ya, banyak dari sekolah yang mengadakan berkemah dekat sana. Mudah-mudahan kita nanti kalau ada kesempatan bolehlah nak pergi-pergi juga kan. Agak-agaknya seronok juga saudara perempat ya. Kita dengarkan lagu berikutnya dari Yair Bustami, Terbelenggu Rindu.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta. Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Berbicara tentang makanan sedara perempat ya. Kalau kita tengok juga sedara perempat T.O. Beng khas Kepulauan Riau. Kenapa nama dia T.O. Beng? Jadi kalau kita, kan saya ada pengalaman juga sedara perempat ya. Saya punya kawan. Kawan saya ini orang Riau lah. Jadi kalau mereka ni atau orang Sumatera Barat ni, kalau kita makan kan, pesan tu ya es teh manis gitu ya, es teh dingin, es teh panas. Jadi pertama kali ke sini itulah saya pergilah dengan dia makan kan. Nah, dia cakap, "Saya nak pesan es teh manis lah," gitu ya. Dia pesan dekat akak tu es teh manis, Kak. Rupa-rupanya akak tu tak faham es teh manis gitu dia. Terus saya cakap, "Bukan es teh manis, Kak. Sini nama dia teh obeng." "Hah, teh obeng?" kata dia. "Teh pakai obeng, bukan. Itu memang ada sejarahnya." Nah, jadi saudara bapak mungkin banyak yang belum tahu, saudara-saudara kita yang memang terbiasa mengatakan kalau es teh ini es teh manis gitu kan, atau es teh panas, tapi kalau di Tanjung Pinang namanya teh obeng. Sebenarnya teh obeng ini juga teh yang sangat familiar dan diminati oleh masyarakat Kepulauan Riau, apalagi di Kota Batam dan juga Tanjung Pinang. Ya, walaupun penamaan teh obeng terkesan agak unik gitu ya, tapi sebenarnya teh obeng ini memang es teh manis pada umumnya. Hanya saja kalau kita tengok ke Kepulauan Riau nih, jangan pernah sebut es teh manisan, betul. Kita tak paham, mereka pun tak paham apa cakap akak ni kata dia kan, karena memang sedara perempat di Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau sendiri itu ada asal usulnya kenapa namanya teh obeng. Saya juga pertama kali datang ke Tanjung Pinang, saya pun bingung nak minum apa deh, kata dia kan. "Teh es manis, Bu." "Ah, teh es manis," kata dia. "Ibu, teh es manis, teh dikasih es dikasih air." "Oh, teh obeng," kata dia. "Ah, iyalah agaknya, Bu." Ah, jadi saya cakap iyalah kan, pas datang betul-betul memang. Jadi sedara perempat, es teh manis ini memang disebutnya itu teh apeng. Jadi peng ini artinya es. Nah, sebutan ini itu memang dari akulturasi budaya Melayu dan Cina. Seiring berjalannya waktu, penyebutan teh apeng pun bercampurlah dan menyesuaikan lidah orang Indonesia. Hingga akhirnya warga keturunan banyak menyebutnya dengan teh openg. Meskipun tetap saja dengan kata-kata teh openg agak kurang pas gitu di lidah kita untuk pengucapan sedara perempat ya. Jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya huruf P bergantilah menjadi huruf B, jadinya terciptalah teh obeng yang terkenal dengan legendaris hingga sekarang. Lagi pula kata teh obeng merupakan kata dari bahasa Indonesia yang lebih familiar di telinga orang Indonesia kan. Jadi tak heran juga berkat lafalan teh obeng, es teh manis ala Kepulauan Riau ini ternyata justru menjadi sangat ikonik dan bahkan terkenal. Unik kan nama dia, teh obeng.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapu.
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkuru. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Eh Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh fikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah, kau menguap.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: ada tautan.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

saudara perempat. Nah, dan gak tahu saudara perempat ya, hingga akhirnya warga keturunan banyak yang menyebutnya dengan teh obeng. Ya, dahulu teh obeng ini memiliki cita rasa yang khas. Teh yang digunakan itu juga bentuknya tuh bubuk, memiliki aroma khas, serta tehnya itu kental dan pekat. Tapi semakin banyaknya pendatang baru yang datang ke Kepulauan Riau, maka masyarakat mulailah membangun bisnis rumahan. Semakin banyak orang yang berjualan teh, maka ciri khas kepekatan dari teh obeng ini pun terlupakan, karena para pembisnis rumahan itu akhirnya menggunakan teh umum yang praktis seperti teh celup. Meski berbeda sedapnya, tapi untuk masyarakat kala itu mengklaim bahwa es teh manis buatannya adalah teh obeng juga. Kalau kita tengok juga saudara perempat, memang ya masyarakat sangat banyak sekali dan cenderung juga kebingungan ya dengan kopi O juga. Ah, kalau kopi O trik sini adalah kopi panas tanpa es ya. Ini juga berlaku kalau ingin memesan teh panas untuk menyebutkan dengan teh O. Penamaan ini juga sebenarnya berhubungan dengan teh obeng. Kalau sebelumnya disebutkan bahwa peng artinya es, lalu akulturasi budaya Melayu mengubahnya menjadi beng. Nah, maka untuk memesan teh atau kopi tanpa es, kata pang atau beng juga di dalamnya dihilangkan. Jadi terciptalah kopi O dan teh O. Jadi kalau kita nak pesan teh obeng berarti es teh dingin. Kalau nak yang panas, kopi O panas atau teh O adalah teh panas gitu saudara perempat ya. Jadi ini unik sekali. Jadi kalau kita lihat juga saudara perempat, dulu itu memang ada juga gitu ya yang menuangkan ke dalam botol kaca bekas sirup, kemudian ditutup memakai plastik bening yang diikat karet gelang. Otomatis porsi kopi yang dibawa pulang tidak untuk satu orang pada umumnya, tapi lebih banyak gitu. Satu botol kaca bekas sirup berisi kopi O dihargai dulu itu 18.000. Dikatakan juga sangat terjangkau, apalagi satu botol tersebut bisa untuk diminum bersama-sama ya. Kalau tidak ada botol kaca bekas sirup, biasanya para pedagang menggunakan kaleng susu bekas. Jadi kalau dulu tuh untuk bungkusnya tuh unik saudara perempat ya, botol itu bisa kita makan beramai-ramai gitu. Kalau sekarang sudah mulai praktis dan sudah mulai mengikuti perkembangan zaman.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pulau Cibia sangat berpotensi menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Lingga. Yang sangat memukau adalah warna air lautnya dari gradasi warna hijau menjadi warna biru yang menandakan keindahan alam bawah lautnya. Satu lagi yang akan membuat wisatawan terpukau adalah pasir putihnya yang betul-betul lembut berpadu dengan bebatuan yang ada di pinggir pantai. Semakin terlihat sangat menawan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih berada di Desa Berhala, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau memperketat pengawasan hewan kurban di seluruh tempat pemasukan di wilayah Kepulauan Riau. Langkah ini untuk memastikan hewan kurban yang masuk dalam kondisi sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit hewan karantina seperti penyakit mulut dan juga kuku, kulit berbenjol, atau lumpy skin disease. Kepala Karantina Kepri Hasim mengatakan pengawasan lalu lintas hewan kurban menjadi perhatian khusus karena Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis perbatasan negeri dengan mobilitas komunitas yang cukup tinggi. Hasil menambahkan bahwa Karantina Kepri melakukan pengawasan intensif terhadap pemasukan hewan kurban berasal dari sejumlah daerah pemasok, diantaranya Lampung dan Tabanan, Bali. Tindakan ini sebagai langkah perlindungan terhadap sumber daya alam hayati. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ini ada seblak terkenal di Tanjung Pinang yang ternyata sudah hadir di Tanjung Uban. Apakah namanya? Pasti tahu ya, yang adanya warna-warna ungu. Nah, jadi saudara Perempat yang sekitaran Tanjung Uban, sekiranya nak mencoba seblak ini, kalau ke Tanjung Pinang jauh ya kan membutuhkan waktu, apalagi sekarang kan perbaikan jalan dan lumayan putar balik gitu ya. Jangan panik, karena di Tanjung Uban sudah ada juga yang menjualnya. Resepnya langsung dari Tete Resa ya. Dan seblaknya dimulai dari harga 2.000 saja. Dan yang unik lagi, saudara Perempat, dekat sini tuh semua topping seblaknya ada aneka bakso aci ya, dan masih banyak lain-lainnya. Ada pokoknya semua jenis-jenis yang dijual sesuai yang ada dekat Jawa Barat lah kan. Nah, tepatnya dekat orang-orang, pokoknya orang-orang Sunda lah ya. Nah, seperti itulah bentuknya dia. Nah, kalau mau cari silakan datang. Warungnya juga berwarna unyu sama seperti di pusatnya yang ada di Tanjung Pinang. Namanya adalah Warung Seblak Janda Muda. Janda Muda tuh jajanan Sunda. Ya, janda tuh jajanan Sunda, saudara Perempat ya. Untuk lokasinya ada di Jalan Permaisuri Tanjung Uban, seberang Kimia Farma. Jadi untuk toppingnya dimulai dari harga 2.000 saja. Jadi kalau nak mencoba, penasaran macam mana, kita boleh request juga. Nak yang nyemek atau nak yang banyak kuahnya atau yang sedang-sedang juga bisa. Untuk semuanya pilihannya boleh ya, per bakso-baksoan, per aci-acian, per dumplingan, semuanya tersaji dekat sana. Sesuai selera lah nak beli yang macam mana kan.

0: Aduh gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Segara perempuan ini ada bolu mocha super lembut dan gurih dan juga tentunya sangat enak. Apalagi ini yang tak ada gigi pun makan ini sedap sudah. Saking lembutnya, memang tak perlu pakai tenaga kita gigit ya. Jadi ini tokonya sudah ada, namanya Toko Mami Intan. Kalau seandainya yang mau cari cemilan yang manis-manis, segara perempuan, ini bolu ini sangat pas sekali, namanya adalah bolu mocha ya. Dia variannya juga banyak, mulai dari varian coklat Ceres, ada nougat, dan juga keju. Kemudian bisa order juga setengah loyang atau satu loyang sesuai selera saudara perempat. Kalau nak untuk banyak-banyak, kena pesanlah satu loyang. Tapi kalau untuk diri sendiri agaknya tak terlalu suka yang manis-manis, boleh di order setengah loyang ya. Atau nak di mix rasa dia coklat campur dengan keju boleh ya. Boleh sahaja, harga dia pun sama eh. Dan ini juga pas untuk hadiah ulang tahun atau event, atau juga kue untuk tamu yang datang ke rumah kita eh. Namanya adalah Toko Mami Intan. Usahanya masih home industry. Jadi kalau nak pesan, sila cari Instagramnya Toko Mami Intan atau bisa hubungi nomor teleponnya 0821-7021-5353. Untuk rasa dia, jangan risau karena memang sudah sedap, lembut. Bentuk dari dia punya bolu tu memang sangat menggoda lah. Kalau anak-anak tengok ini memang nak beli dia sudah dapat ya.

0: dan keluarga berencana Kota Tanjung Pinang menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Nah, saudara perempat, di Tanjung Pinang juga ada namanya lumpia asli Semarang. Kalau saudara perempat belum tahu ternyata ada lumpia asli Semarang, kalau kita nak jauh-jauh ke Semarang kan jauh ya. Gunakan kapal lah, Pak. Gunakan lagi tiket pesawat terbang ya kan. Nah, ini dekat Tanjung Pinang sudah ada yang menjual lumpia Semarang. Saya pun sudah lama tengok, tapi saya penasaran lah macam mana rasanya dia kan. Lumpia Semarang, dan untuk lokasi standby-nya ini berada di Ramayana ya, sekitar Ramayana, pas depannya tuh di tempat halte kita tunggu dekat situ. Nah, situ dia untuk harganya juga murah, dan isinya itu ya seperti lumpia di daerah Semarang ya, isinya tuh kentangnya. Di Jalan Wiratno halte Ramayana Tanjung Pinang. Jadi boleh dekat sini karena memang rasanya yang enak. Dan ternyata sehari sudah dapat dia bisa menjual 300 piece lumpia Semarang. Yang paling enak tuh dari sausnya sih, karena sausnya tuh benar-benar saus yang dibuat sendiri dengan cita rasa sesuai dengan lidah kita orang Melayu. Jadi kalau penasaran, nanti petang boleh singgah ke sini tengok ya. Kalau lambat memang tak dapat lah, karena dia memang berkejar-kejaran dengan orang-orang ya. Jadi kalau nak sini, coba datang lebih awal dan menikmati makanan dari lumpia khas Semarang yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

dari perampat Pulau Lampu, terdapat mercusuar yang menjulang tinggi di atas bebatuan. Pulau yang sangat kecil ini hampir dipenuhi bebatuan besar di pinggirnya. Di Pulau Lampu ini bisa menjadi spot terbaik untuk memancing ikan karang. Dan Anda juga bisa camping karena tempat wisata di Kepulauan Riau ini penjaganya juga ada di rumah untuk menginap. Atau Anda juga bisa mendirikan tenda di areal Pulau Lampu. Kita beralih ke maklumat lain. Revitalisasi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pemakaian gedung dan bangunan sekolah hasil program revitalisasi Asta Cita SMK SMA serta dukungan APBD tahun anggaran 2025. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti di SMK Negeri 11 Kota Batam. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat sarana prasarana sekolah di Batam. Total terdapat 12 gedung dan bangunan yang penggunaannya diresmikan, mencakup ruang kelas baru, laboratorium, ruang praktik siswa, perpustakaan, hingga fasilitas penunjang lainnya. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi para semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, saya kata dengarkan berkumandangnya suluhan azan pertanda masuknya sholat fardu Jumat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perompet, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau ini mulai memperketat untuk pengawasan pemasukan hewan kurban di seluruh pintu masuk wilayah Kepulauan Riau, apalagi ini sudah mau menjelang Idul Adha ya, 47 Hijriah atau 2026 Masehi. Tentunya ini juga diambil untuk memastikan kalau hewan-hewan kurban yang didatangkan ini dalam kondisi yang sehat, kemudian bebas dari hama penyakit hewan karantina. Dikatakan juga oleh Kepala Karantina Kepri Hashim yang mengatakan untuk pengawasan diperketat mengingat Kepulauan Riau memang wilayah strategis ya untuk perbatasan dengan aktivitas lalu lintas komunitas yang cukup tinggi. Jadi pengawasan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan seperti penyakit mulut dan juga kuku. Dan saudara perompet, berdasarkan database trust atau Barantin Electronic System for Transaction dan Utility Service Teknologi periode Februari hingga 12 Maret 2026 itu untuk pemasukan hewan kurban ke Kepulauan Riau sudah mencapai 3.894 ekor sapi dan juga 11.555 ekor kambing. Data ini menunjukkan untuk adanya peningkatan signifikan arus masuk hewan kurban menjelang Idul Adha. Dan pada Mei 2025 untuk volume pemasukan sapi meningkat 219.051% dibandingkan April, sedangkan kambing naik hingga 410,56%. Tren peningkatan juga terjadi pada 2026 di mana pemasukan sapi pada April meningkat 127,13% dibandingkan bulan sebelumnya dan kambing meningkat 301,15%. Tentunya pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, kemudian ada pemeriksaan fisik hewannya hingga pengambilan sampel darah apabila diperlukan. Jadi setiap hewan kurban yang masuk wajib dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau SP, kemudian hasil uji laboratoriumnya negatif HPHK serta dokumen karantina dari daerah asalnya. Dan Karantina Kepulauan Riau juga menghimbau kepada pelaku usaha dan juga masyarakat supaya selalu melengkapi dokumen karantina dan melaporkan pemasukan hewan kepada petugas. Tentunya ini diambil juga tindakannya sangat penting untuk mendukung kelancaran pengawasan sekaligus menjaga kesehatan hewan dan juga keamanan pangan masyarakat menjelang Idul Adha. Dari Junizar, Tage, Kopi Pancong, kita hadirkan untuk Anda.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal.
1: Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu nih.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau nih eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.

0: telur cecak, telur bengkarung, ketiga telur labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, kusumpah kau takkan jadi. Batu hitam, batu ampar, batu ladu kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh.
1: Mantra bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau, namun seluruh suku bangsa Indonesia. Sebagai karya sastra yang diucapkan berdaya magis, mantra juga digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Selain disebut mantra, juga dikenal dengan serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Berikut penjelasan Abdul Qadir Ibrahim, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau.
2: Mantra sebenarnya bukan hanya milik orang Melayu, tetapi sejatinya adalah seluruh suku bangsa di dunia sekalipun mempunyai mantra. Nah, di dalam negeri Melayu pun mantra itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan saya yakin bahwa sampai hari ini mantra itu masih ada dan diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, mantra itu kan baru dikenalkan ketika mungkin ketika era modernisasi. Dulu orang tidak menamakannya mantra dalam kehidupan Melayu, tapi lebih kepada tawar sejuk dingin, atau sembur-sembur, atau ada yang namanya si awang lebih, ada yang namanya jampi-jampi, karena memang sesuai dengan fungsinya. Dia tidak merupakan hasil cipta individu masyarakat nenek moyang kita. Dia merupakan pengalaman kolektif dari sebuah kelompok yang mengalami suatu peristiwa. Nah, untuk itu maka mereka akan menciptakan kata-kata keselamatan, perlindungan terhadap apa yang akan dibuat itu. Karena itu lahirlah yang disebut mantra dewasa ini atau doa sejuk sedingin itu.
1: Disampaikan Akib bahwa sejarah lahirnya mantra pertama kali oleh orang yang menganut animisme pada ribuan tahun yang lampau. Kemudian ketika berpindah kepercayaan Islam agar tidak dianggap syirik, mantra ditambah dengan kalimat pembuka dan penutup dengan kalimat bismillah dan berkat doa la ilaha illallah. Sehingga itu yang menyebabkan mantra tetap bertahan hingga saat ini.
2: Kalau kita bicara sejarah mantra dalam kehidupan Melayu, orang Melayu itu dipercayai bahwa asal mula keyakinannya, kepercayaannya adalah dengan animisme. Nah, disitulah awal mulanya ada mantra, ada tawar-tawar, ada sembur-sembur atau jampi-jampi itu ketika kita menganut ya tentu ribuan tahun yang lampau. Sebagai animisme. Dari animisme kemudian tentu ada pindah kepercayaan ke agama berikutnya, yaitu agama Buddha misalnya. Kemudian berlanjutlah kepada agama Islam misalnya. Nah, ketika ke agama Islam, mantra itu tidak banyak yang berubah. Jadi pada umumnya mantra dalam kehidupan orang Melayu itu hanya ditambah kata pembukanya, kalimat pembukanya, dan kalimat penutupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lalu dibaca doa-doa apakah mantra tadi itu, kemudian di akhirnya berkat la ilaha illallah. Jadi kalimat lain saya pikir tidak terlalu banyak yang berubah.

0: Pewarisan mantra dilakukan dengan sistem turun-temurun seperti yang diakui oleh Bapak Safarudin Pamong Budaya Kepulauan Riau. Ia diwariskan oleh Aki atau kakeknya ketika akan merantau dari kampungnya Pulau Tujuh menuju Tanjung Pinang sebagai bekal di perantauan.
1: Dan saya sendiri selaku orang dari Pulau Tujuh itu kita mau merangkai ke Tanjung Pinang ini SMP. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Jang, sini, pergi rumah. Aki, hendaknya engkau dibekal ya, jangan sampai kosong lalu kita ke sana. Itu dia nitip. Jadi itu merupakan sebuah teknik mewariskan itu. Termasuklah sampai perdukunan gitu. Obat orang sakit gigi, obat orang sakit rusuk, obat solong itu sudah bekali semua itu. Sebab ini penting katanya kalau sudah berada di tempat orang. Tapi mentera kadang-kadang kalau kita yang modern ini kadang-kadang tak masuk akal. Batu hitam, batu ampar, batu ladu kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang katiku katakan berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Nah, jadi kadang-kadang logika kita tak jalan, tapi itu memang betul-betul terjadi. Jadi kalau saya umpamanya dalam satu acara di lapangan umpamanya, saya mau mengusir angin itu, mengusir angin ke sana kemari itu, tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu umpamanya. Nah, telu cecak, telu bengkagung, ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke sebegang agung, kusumpah kau takkan jadi. Bersih panas kami di tepi jalan tepi laut itu. Sementara penyengat dengan kampung Bugis dah tak nampak lebatnya hujan.
0: Sejatinya, mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan. Diakui Safarudin bahwa dalam proses pewarisan mantra tidak boleh dicatat, melainkan harus dihafal. Sehingga menurut Safarudin, inilah yang membuat mantra menjadi distorsi atau terjadi perubahan dari yang awal milik orang tua kita dahulu.
1: Bukan kena itu yang menghilangkan darahmu, tapi keyakinan kita. Itu yang ditanamkan orang tua dulu tu keyakinan. Engkau nak berangkat, kau nak pergi jauh, engkau aku bawa bekal. Itu berarti kan menanamkan keyakinan. Apa benda bekal ni tu? Ha ni begini. Sampai satu malam tu kok kita pergi ke rumahnya, satu malam sampai subuh itu, itu ini gitu. Ini kita kadang-kadang tak teringat juga. Sebab dia tak bolehlah ditulis-tulis itu. Harus hafal hari itu juga. Jadi balik ke rumah kita langsung nulis. Kalian melihat tak boleh itu. Jadi dari pewarisan seperti itu, makanya tidak heran kalau sampai ke bawah lagi itu ada distorsi. Perubahan dari yang awal milik orang tua kita dulu, ada perubahan sedikit-sedikit itu tidak heran. Karena dia memang tidak boleh ditulis.
2: Putri dua berbaju serong, putri dua bersanggung sendek.
0: Pewarisan mantra tidak hanya melalui garis keturunan, tapi siapa saja boleh belajar asalkan yakin bahwa mantra yang akan diucapkan makbul, makkol, atau manjur.
3: Seseorang yang mewarisi ilmu atau menerima ilmu yang mewariskan dan yang mewarisi itu intinya adalah berpahala menjadi bagian dari amal soleh. Karena itu dia tidak mesti diturunkan kepada anak-anaknya, zuriatnya, tetapi orang lain pun boleh. Yang penting bahwa dia hakul yakin dengan apa yang akan diterimanya itu.
0: Pewarisan dari generasi satu, kedua, dan ketiga memiliki versi tersendiri. Selain itu, pewarisan mantra juga diwariskan melalui dokumen tertulis seperti manuskrip yang ditemui di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berisikan mantra pengasih dan juga mantra pemanfaatan obat-obatan tradisional. Namun, menurut Pamong Budaya Bapak Safarudin, pewarisan mantra akan lebih makbul jika langsung diturunkan kepada ahli waris.
1: Jadi dalam pewarisan ini ya memang bisa dari keturunan ya. Di keturunan itu lebih makol teman-teman. Jadi ada juga yang mau diberi ya. Saya melihat Aisyah ini bagus, baik, berada. Kau mau tak yang ini? Jadi itu. Jadi satu hal lagi, kita tak boleh minta gitu. Ki, tidak minta ilmu kebal ki? Tidak bisa. Jadi tak bisa. Jadi apa yang diucapkan dikasih? Ini yang ini dikasih dia terus. Ucapan itu sehingga kita berkumpul di dalam kepala kita gitu. Nah, nanti Nanti baru kalau dia memang nak kasih yo, ilmu kebal pun dikasih dia, ilmu kebal sehari maksudnya. Jadi dalam kehal pewarisan ini memang tidak mesti, tidak mutlak dari keturunannya saja, tapi dari saudara-saudaranya atau dari orang luar yang datang ke dia bekerja lama gitu kan, baru dia disebut-sebut. Kadang-kadang dia tidak khusus memanggil orang itu, disebut kau nak ini tajam. Ah, nak pergi. Ni ada ilmu pelagis dagang, bawa pelagis dagang. Orang tua kita dulu memang membekali kita itu dengan berbagai macam hal, terutama untuk diri sendiri. Itu memang sudah dibekali sama orang tua-tua dulu, sehingga kita tinggal mau apa tidak lagi. Nah, termasuklah masalah pewarisan tadi.
0: Sesuai dengan keberadaan mantra di tengah masyarakat, peran yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan mantra oleh pelaku atau pemakainya. Mantra memberi kekuatan secara kejiwaan pada masyarakat tradisional. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat berobat secara modern, mantra merupakan alternatif. Oleh sebab itu, mantra mempunyai peran yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat tradisional. Dan pewarisan mantra sebagai pakaian diri menjaga mantra agar tetap lestari dan tidak punah. Demikian feature budaya pewarisan mantra tulisan Aisyah Jali Idris. Sampai berjumpa lagi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, inilah pulau yang telah lama menjadi sengketa yang awalnya antara Jambi dengan Riau, kemudian setelah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau menjadi sengketa antara Jambi dengan Kepri. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pulau Berhala milik Kepulauan Riau. Memang harus diakui bahwa Pulau Berhala menyimpan sumber daya alam yang cukup banyak seperti gas bumi dan juga minyak. Selain itu juga potensi wisata yang betul-betul memukau dengan pantainya yang indah dan juga keindahan bawah lautnya. Kini Pulau Berhala menjadi salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang menyita perhatian wisatawan untuk datang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai memperkuat digitalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Langkah tersebut dibahas dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah bersama dengan Bang Rio Kapri Syariah di kantor BRKS Tanjung Pinang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan TP2DD merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya turut menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi pendapatan daerah perlu diperkuat karena memiliki manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara Perompa di kandang Mutiara Eva milik Adi Karnadi, 33 tahun, terletak di Godegan, Taman Tirto. Kasihan Bantul, 4 penyandang disabilitas direkrut khusus jadi tenaga pemasaran hewan kurban Galang Idul Adha 2026. Bukan menjual rasa iba, tapi Adi meyakini kalau lapangan kerja berhak diisi oleh siapapun. Buktinya para pembeli merasa sesuai dengan pelayanan yang ditawarkan oleh Adi dan rekannya. Jadi mereka ini mengambil cara marketingnya dengan mengambil pekerja itu di Fabel untuk menjual kambing kurbannya. Dan ternyata laris manis saudara perempat ya, karena keramahan dan cara penjualan dilakukan oleh teman-teman di Fabel ini. Nah, ia mengaku sebenarnya sederhana saja alasannya merekrut pekerja di Fabel. Ia ingin membuktikan kalau keterbatasan fisik tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kemampuan sendiri. 4 pekerja di Fabel yang direkrut tidak hanya disuruh duduk menjaga kandang atau bantu administrasi, mereka juga langsung ditempatkan di lini depan dan melayani pembeli. Ia menjelaskan juga kalau pelayanan buruk atau pengetahuan kurang mumpuni, pembeli bisa kabur. Karena urusan kurban bukan perkara receh, harga kambing di sana berkisar antara 2 juta sama dengan 7 juta rupiah ya. Dan mereka menghafal cara untuk mengecek kambing layak kurbannya. Jadi mereka ini akan menjual hewan-hewan kurban ini sesuai dengan listnya ya kan, kelayakannya, dan juga menawarkan produknya. Dan sebelum mulai bekerja, para tenaga pemasaran ini akan dibekali pengetahuan soal hewan kurban. Mereka akan belajar mengenali kesehatan kambing sambil memahami istilahnya. Yang jarang beli kambing kurban, tanda pergantian gigi pada kambing biasanya dipakai untuk memastikan umur hewan sudah memenuhi syarat kurban atau belum, dan mereka harus paham detail. Dan rupanya para pekerja itu serius untuk belajar. Jadi mereka diajarin nih, kalau giginya segini berarti umurnya segini. Jadi sudah ada list-listnya gitu ya. Jadi memang di sini kita bisa mengambil kalau keterbatasan bukanlah akhir dari hidup kita, karena dari keterbatasan ternyata ini bisa membuat kita menjadi lebih baik.

0: Baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara perempat, tuan rumah Indonesia sukses mengemas satu penalti perunggu setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori beregu U17 pada kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Laga ini dimainkan di Kompleks Olahraga Akademik Angkatan Udara Yogyakarta. Trio Kirana Safira Putri, Nadira Putri Haliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan 3.354 poin. Mereka berhak mendapatkan medali perunggu. Juara beregu U17 diraih Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin sekaligus berhak atas medali emas. Sedangkan medali perak direbut oleh Uzbekistan dengan menorehkan 3.821 poin. Ya. Dan saudara papa medali perak dan perunggu jatuh untuk Sabina Akhmedina dari Kazakhstan dan Yana Pespalo Nova Kazakhstan juga. Wakil dari set terbaik Kirana Zafira Putri berada di peringkat 8 dengan skor 1.188 poin. Disusul Halisa Nadira Putri 1.097, Nadira Naura Putri 1.069, dan Nadira Aira Firdaus 1.068. Di kategori perorangan U19 Putri, Diana Chesdrova Kazakhstan menjadi yang terbaik merebut medali emas dengan total skor 1.405 poin. Perak dan perunggu diboyong Samira Abzalova dan Polina Andreeva. Atlet tuan rumah Vika Nurambia berada di peringkat 7 dengan 1.229 poin. Disusul Masifa Faustina Nurwahid, Tata Kirana Khalifa Safa, dan Kirana Rafatia Al-Aila. Medali emas beregu U19 diraih oleh Kazakhstan dengan torehan skor terbaik 4.040 poin, sedangkan perak dan perunggu diperuntukkan Chinese Taipei dan juga Kyrgyzstan. Ah, sulit betul ya menjawabnya ya. Dan hari ini perburuan 4 medali emas berlangsung untuk perorangan putra U17 dan juga U19 beserta beregu U17 dan U19. Selanjutnya saudara perempat, pada hari Sabtu 16 Mei 2026 nanti akan mempertandingkan kategori Mixed Relay. Sebagai penutup kejuaraan, atlet Indonesia terus berjuang maksimal di sisa pertandingan untuk menambah koleksi medali di hadapan pendukung sendiri.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Saudara, perempat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik PT Bintan Intan Gemilang di Kabupaten Bintan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Trenggono mengatakan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor hulu perikanan agar hilirisasi nasional dapat berjalan dengan optimal. Ia juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat aktif mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan program tersebut, dan menurutnya Kepulauan Riau memiliki peluang besar menjadi daerah unggulan sektor perikanan apabila mampu memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Trenggono juga menegaskan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada nelayan lokal sesuai arahan Presiden, hasil tangkapan ikan diharapkan lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh nelayan daerah. Nah, sementara itu untuk Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi kehadiran pabrik pengolah ikan PT BIG yang dinilai memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi maritim daerah serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Tentunya industri pengolahan perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan distribusi merupakan langkah strategis guna memperkuat posisi Kepri sebagai sentra perikanan nasional.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Cik Abang, kalau begitu menyusun kata dengan sampiran termaktub isi berjuta makna. Usah mengata jangan baperan.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, nama yang sangat unik untuk nama sebuah pulau. Tapi memang karena bentuknya yang mirip biola, akhirnya dinamakanlah Pulau Biola. Tapi kebanyakan masyarakat Pulau Cempa menamakan Pulau Penjuala. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Apalagi didukung dengan air lautnya yang sangat jernih, akan semakin jelas keindahan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Lokasinya sendiri cukup berdekatan dengan Desa Cempa yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah pengendalian harga di daerah. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Engku Putri Raja Hamida. Pada rapat tersebut, Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang memaparkan perkembangan indeks harga konsumen April 2026. Kota Tanjung Pinang tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,38% dibanding Maret 2026. Lalu inflasi tahun kalender Januari hingga April 2026 mencapai 0,92% dan inflasi tahunan berada pada angka 3,25% dengan IHK sebesar 109,64%. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, menjelaskan inflasi bulanan Tanjung Pinang masih berada di bawah inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 0,43%. Namun angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,13%. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Pulau Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di libur akhir pekan banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan untuk bersama dengan keluarga dan sebagainya macamnya. Dan kalau seandainya kita berada di daerah Jakarta, ya ingin jalan-jalan ke Ancol, juga bisa saudara perempat di mana PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini memperkuat standar keselamatan wisata bahari melalui penerimaan EPAS kecil. Nah, EPAS ini dikhususkan bagi kapal dan perahu wisata yang beroperasi di kawasan Ancol. Tentunya ini diambil juga sebagai upaya memastikan seluruh armada wisata memenuhi aspek legalitas, selain itu juga adanya standar keselamatan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, untuk penyerahan EPAS kecil ini dilakukan oleh Kantor Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Manajemen Ancol dan diwakili oleh Vice President Conference Affairs Martua Hami Siregar. Ia mengatakan tentunya dengan tujuan pihak Ancol, Taman Impian ini menghadirkan layanan wisata bahari yang aman dan juga nyaman bagi pengunjung. Program EPAS kecil ini sudah perempat merupakan dokumen resmi bagi kapal berukuran di bawah GT7 yang berfungsi sebagai bukti legalitas kapal dan juga pemenuhan aspek keselamatan pelayaran sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung akses pembiayaan usaha. Jadi kalau seandainya sedaya perempat berlibur ke Ancol, insya Allah nih ya, untuk keamanannya sudah sebaik mungkin dan mudah-mudahan kita pun yang ikut menggunakan jasa kapal ini menjadi aman dan juga nyaman.

0: feedback.
1: Intermezzo.
2: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
3: Pening kenapa?
2: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
3: Memang bertanya apa?
2: Maklong aku cakap, ngapu makin kurus. Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
3: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
2: Mak? Iya eh?
1: Intermezzo. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja monitor perempat Tanjung Pinang. Dan kalau kita bicara tentang jalan-jalan atau berwisata, saudara perempat, kita tahu di Kepulauan Riau juga banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Tapi ternyata ada Pantai Slopeng di Sumenep, pesisir utara Madura, dengan sunsetnya yang indah. Nah, kalau kita nak tengok sunset kat sini, ya bagi warga sekitaran daerah sana, di daerah pesisir utara Madura, di Pantai Slopeng adalah salah satu pantai yang dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan sudah lama menjadi tujuan wisata warga lokal, terutama musim liburan sekolah dan hari raya, apalagi nanti Idul Adha kan. Nah, popularitasnya kini mulai menambah ke pengunjung dari luar Madura dan tidak sulit memahami alasannya karena hamparan pasirnya membentang sepanjang 6 km dengan luas lahannya sekitar 3 hektar. Lokasinya tuh tepat di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk ditemukan dan suasana tetap tenang di hari-hari biasa. Pantai ini terletak di Desa Semaah, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, tepatnya di Jalan Raya Ambunten, kilometer 17, jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Sumenep dengan waktu tempuhnya sekitar 30 menit lah ya untuk menggunakan kendaraan pribadi. Lokasinya itu berada di sisi utara Pulau Madura, menghadap langsung ke Pulau Jawa, ke Laut Jawa, sehingga anginnya cukup kencang kalau di petang hari dan pemandangan sunsetnya pasti menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Tidak seperti pantai-pantai lain di Bali atau di Lombok yang sudah penuh sesak dengan fasilitas komersial, nah justru Pantai Slopeng ini sederhana perempat masih terasa proporsional karena fasilitasnya cukup untuk membuat kunjungan nyaman, tetapi tidak berlebihan hingga tidak menghilangkan karakter aslinya. Jadi kalau mau melihat sunset dekat sini banyak, di sini kita juga akan melihat para nelayan mencari ikan, ya kemudian juga kita akan bisa ke penjuru mulai dari berdatangan terutama saat musim liburan hari raya. Jadi dekat sini itu sangat bagus sekali. Jadi kalau ingin melihat sunset, nah mungkin boleh datang ke sini ya. Kalau jauh-jauh di Tanjung Pinang juga ada sih. Tapi ini untuk berlaku untuk yang ada di daerah Sumenep.

0: Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau

0: kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Oh, kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Kenapa Pantai Selopeng ini sangat unik? Karena yang pertama, pasirnya tuh sangat bagus. Pasirnya itu berwarna putih kehitaman. Nah, ciri khas yang tidak banyak ditemukan di pantai-pantai Madura lainnya. Teksturnya halus, kemudian hamparan pasirnya sangat luas sehingga pengunjung punya ruang yang lebih cukup ya untuk bersantai, untuk lepak-lepak, ya kan bermain dan sekedar duduk tanpa harus berdesakan. Kemudian juga ombaknya yang relatif tenang membuat pantai ini aman untuk berenang dan bermain air, bahkan untuk anak-anak juga boleh ya. Kalau dekat sini kita nak berenang bisa menyewa pelampung juga di lokasinya. Deretan pohon kelapa di sepanjang pantai memberikan keteduhan dan juga beberapa gazebo juga tersedia dekat sini. Jadi pas untuk beristirahat dan juga lebih nyaman ya. Yang lain lagi dekat sini tuh daya tarik yang lain adalah di sini ada naik kuda-kuda. Ah, kuda-kudaan tunggang tersedia untuk disewa dan pengunjung bisa berkeliling area pantai sambil menunggang kuda. Sebuah aktivitas yang jarang ditemukan yang dekat pantai lain di Jawa Timur. Nah, ini juga menjadi pilihan foto yang menarik dengan latar pantai terbukanya. Dan satu lagi yang nggak boleh terlewatkan adalah melewati atau melihat sunsetnya. Karena posisi pantainya menghadap ke barat, lalu laut memberikan pemandangan matahari terbenam yang cukup dramatis, terutama ketika kita tengok langitnya lagi cerah di musim kemarau. Nah, banyak pengunjung yang sengaja datang di petang hari hanya untuk duduk di tepi pantai sambil menunggu momen ini. Saya kalau agaknya saya tinggal ke sana hari-hari, saya tengok sunset ke sana untuk menenangkan pikiran kan. Nah, jadi kalau kita nak tengok sunset, kalau kita nyem Pinang mungkin boleh dari Masjid Nur Ilahi Dompa yang lebih tinggi ya. Hari itu kita tengok, atau mungkin di daerah tepi laut Cedar Pompa, atau dari Pulau Penyengat juga boleh ya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Wow, sudah pernah tak terasa ya. Ternyata sudah di penghujung acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Selamat berlibur di akhir pekan, di hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bernilai pahala dan juga semangat selalu yang sedang bekerja, yang sedang menyusun-nyusun barang ya, yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya juga semangat selalu. Tapi jangan pernah tukar channelnya, karena Pro 4 Tanjung Pinang akan selalu menghibur sudah pernah hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita akan hibur dengan lagu dangdut. Jadi nanti boleh bergabung tentunya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau macam tuh, saya Jela Puspita pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dalam kesempatan, tetap semangat dan juga jangan lupa banyak-banyak minum air putih, apalagi dengan cuaca yang bisa dibilang bertukar-tukar ya, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Yang paling penting jangan lupa pakai mantel hujan ya, jangan ketinggalan karena itu yang paling dibutuhkan ketika musim macam ini, saudara perempat ya. Yang di perjalanan berhati-hati di jalan, semangat selalu dan tetap semangat untuk apapun yang dilakukan di hari ini ya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perompak digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga, yakni ekowisata. Pulau Cempak salah satunya, banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggiran pantai. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Cempak. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya masih berada dalam wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, generasi muda diminta mengambil peran aktif dalam menjaga marwah Kepri di tengah arus pembangunan. Stabilitas sosial dan dukungan terhadap iklim investasi disebut sebagai tanggung jawab bersama. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu, LAM Kabupaten Bintan, Datuk Syahri Bobo, menekankan pentingnya persatuan lintas generasi. Ia menilai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondusivitas daerah. Ia mengajak generasi penerus untuk memahami sejarah pembentukan provinsi sebagai lanskap, sebagai landasan sikap. Dengan pemahaman itu, pemuda diharapkan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Menurutnya, investasi yang telah masuk perlu dijaga agar terus memberi manfaat jangka panjang. Peran masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dinilai sangat penting. Datuk Syahri berharap bersemangat kebersamaan tetap menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Dengan demikian, cita-cita kesejahteraan yang dirintis para pendahulu dapat berlanjut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perompak TRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.go.id. Berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana yang akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Tentunya kita akan bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dengan rangkaian acara Dangdut Ria, kemudian nanti Kawan Celoteh, Belese, dan juga ada Gondang Dia. Baik saudara perompak, kita pada acara Dangdut Ria tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus, boleh disambungkan kembali ya. Nanti kita akan angkat kembali teleponnya. Baik, kita angkat yang sebelah dulu. Belum bisa masuk juga. Oke, masih kita kami nantikan ya kebersamaan Anda untuk bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut Ria di perompat. Baru dapat masuk.
0: Tak
1: dapat apa itu, nunggu. Alhamdulillah,
0: ini
1: dapatlah masuk pertama.
0: Alhamdulillah. Bunda.
1: Saya.
0: Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah. Cuaca pagi tadi pun hujan terus di ini barulah panas.
0: Barulah nih terasa ada matahari.
1: Matahari ada angin. Sehat, Di.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah sehat semua keluarga, nak.
0: Alhamdulillah keluarga semuanya sehat.
1: Di lagu, Di.
0: Lagunya apa?
1: Ini, Di. Apa namanya? 3 hari 3 malam. Ada tak?
0: Kejap, ada tak ya? Ada.
1: Oh iya, ada. Alhamdulillah. Salamnya
0: sila.
1: Untuk Mas Prabu, Yusuf, untuk Bang apa namanya, Amzah Yusuf, Mak Berlian, Ayang, Adang Merdu, Selina Kiu, Awang Janggut, Mak Itam, cepat sehat Mak Itam.
0: Amin.
1: Untuk apa Mak Rosi, untuk Bang Edo, Mak Dini, Wati Lingkara sama Mak Cik Endon, sihat selalu Cik Endon.
0: Amin.
1: Untuk siapa nih Bang Jaiz, kalau masuk ini lupa ni. Siapa lagi? Untuk apa lagi Bang Gapar. Bang Kumis, Bang Udin Salam Mesra. Untuk semua-semuanya lah ni.
0: Untuk semua-semuanya, baik.
1: Semuanya disenggol, yang tak masuk, yang tak belum masuk, senggol semua.
0: Iya.
1: Makasih, Di.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bunda Permata. Dari penyengat, sudah bergabung pada petang hari ini dalam acara kita di Dangdut Ria. Baik saudara perompak, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sila bagi yang ingin request lagu dangdut ataupun hendak kirim-kirim salam ya. Sudah ada lagi yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang. Dengannya
2: kabar Bang Adi.
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengannya Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, di sana gimana cuaca? Kalau di sini hujan, mendung, seperti gelap.
0: Di Tanjung Pinang sekarang ini baru nampak cerah. Sebab tadi dari pagi hujan terus.
2: Kalau di sini hujan nih, angin kencang, kemudian gelap seperti malam kalau di dalam rumah.
0: Seperti malam ya.
2: Seperti jam 7. lagu kita nih.
0: Lagu kita apa? Lagu dangdut kita?
2: Berkali-kali dari Selvi Amal.
0: Berkali-kali dari Selvi Amal.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Tumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Idin, Bang Ali, Sapri, ada Mas Prabu, ada Ikaris Jantiah, ada juga Ahmad Irwan, ada Bang Zainal, Kursi Merica, Kursi Kedundung, Yang Ucu, Sarina Kiu Kiu, ada Dang Kak Dang Merdu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Yahi, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Dea, selamat petang, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Ada Pak Arjuna, ada Mak Nora, Kak Intan, Kak Neng, ada Mak Berlian, Kak Kawir, ada Bang Awam Janggut, Mak Keindun, Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Andas, ada Mak Ngahaida, ada Nek Basis, ada juga Siska, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Heli, ada Ibu Sarifa. Untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam. Tentunya Bang Haradi, selamat malam, selamat tinggal, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung bersama dalam acara Kita Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Dan ini bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau, tentunya masih dapat mendengarkan siaran RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital. Baik, saudara, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat petang.
3: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Mak Berlian.
3: Minta lagu lah. Ya.
0: Minta lagu.
3: Minta lagu.
0: Lagu apa, Mak?
3: Lagu apa ya? Dana Asmara aja lah. Dana Asmara.
0: Dana Asmara?
3: Ya.
0: Oh, ada dananya.
3: Adalah. Kalau tak ada dana, macam mana nak masak di dapur.
0: Tapi lagunya tak ada.
3: Dari Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati, coba cari dulu.
3: Ice. Ice Trisnawati.
0: Tak ada, Mak.
3: Dana Asmara tak ada.
0: Tak ada.
3: Apa yang ada? Udahlah, lagu ini aja lah. Lagu Ini Zaman Uang dari Eri Susan.
0: Ini Zaman Uang. Kejap.
3: Ada? Tak ada ke?
0: Ada.
3: Oh, ada ya?
0: Ada.
3: Sangka tak ada, kita tukar lain pula. Lah banyak masuk.
0: Mak ni yang ketiga.
3: Oh, iyalah, Mak salam ya. Mak tak dengar siapa tadi. Mak lagi kerja sate tadi.
0: Oh, lagi sate.
3: Iyalah, Mak salam ya. Pagi, semak petang, semak bertugas. Yang di Batam ada Kak Sarinah Kiku, Mas Prabu. Ada Yusuf juga di Batam. Ada Pak Kumeh di sana, di Lingga. Ada Pak Gapar juga Pak Umar. Yang di Pinang ada Bang Udin, ada... Siapa ya, buat Kak Dang, buat Bunda Permata, ada Nek Anjang, Mak Anjang, ada Yang Ucu, ada Mak Dini, ada Aida, ada Macam Endun, ada siapa lagi, ada Bang Ali, Mak Lisa, ada itu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Adi semua aja lah, Di.
0: Adi semuanya.
3: Pertama, pertama tadi sampai terakhir ya, Di.
0: Baik.
3: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Berlian sudah pun bergabung pada petang hari ini dalam acara Dangdut Ria.
4: Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam, Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat? Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kadang sehat. Kadang sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Cuma
0: lagi silahat. Banyak. Banyak kerja.
1: Banyak kerja. Biasalah tu.
0: Aktivitas sehari-hari memang.
1: Apalagi air hujan, nembor lah. Terkucangan air hujan. Ada lagu, Di?
0: Ada lagu. Lagu apa?
1: Kerinduan dari Ridho Roma.
0: Kerinduan dari Ridho Roma. Ada?
1: Iya. Ya, kita nak cari yang gampang cari aja sih anak Adi. Dia cari pening gitu kan. Yang senang-senang aja lah. Salam, Adi.
0: Salamnya, Sile.
1: Ini masuk siang, malam jarang. Kalau malam tidur.
0: Tidur.
1: Kalau pun melek-melek langsung tidur. Baterai HP pun habis. Salam untuk Adi, maaf kan, Adi.
0: Ya, terima kasih.
1: Gratis sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Lancar sana cari rezekinya. Moga selamat sampai rumah. Kena cuaca ni kan. Alhamdulillah. Jadi dikasih Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi hari Jumat berokah.
0: Berokah. InsyaAllah.
1: Mudah-mudahan rezeki kita seperti air hujan mengalir dari langit.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terus ada Bunda Permata. Kata yang lucu ke penyengat hari ini? Apa dia berangkat juga agaknya?
0: Penyengat. Oh, iya. Dari pagi hujan kan?
1: Malam tadi semangat nak ke penyengat kata dia. Tempat buat kakak dia ke apa kan?
0: Iya, kakak. Itulah. Semalam juga ada cerita dengan Adi kan? Esok Jumat nak ke penyengat. Tapi itulah. Hujan dari pagi.
1: Hujan ni macam mana nak jumpa dong? Iyalah, ada waktu lain aja lah. Lanjut
0: sila.
1: Terus ada Nek Nalkis, Nek Manda, Nek Anjang masuk. Mas Prabu. Tadi Pak Anjang Yusuf ya. Yusuf lagi siapa ya? Bunda Permata. Bunda Mak Berian. Mak Nora mungkin cepat sehat, lagi demam juga tu.
0: Amin.
1: Lagi musim memang dia jaga aja lah budak kan. Tua muda lah kena rasa demam. Lagi ada Mak Dini, ada Aida, Tamang Aida, ada Si Endon, Bang Herman, Bang Udin. Terus ada Pak Umar ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa kami sering tercecer tetangga dekat kami, Mak Rosi. Tercecer terus berkali, kadang WA sama Adi kan. Ada Pak Kumi, sama Kak Sarinah juga .
0: Yeah.
1: Ada Bunda Yen yang mudah dengar. Yang lucu juga atau yang dengar atau dia mau berangkat tak tahulah kan. Terus ada siapa tu satu lah di Kak Wir. Nek Teh. Semua-mua je lah Di.
0: Semua-muanya aja.
1: Tanpa terkecuali. Makasih atas waktunya. Yang tersalam. Disalam semua.
0: Salam semuanya.
1: Makasih Adi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang. Sudah pun bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, setelahnya Kak Dang, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Cindun, apa kabar?
2: Kabarnya macam sama aja, sama Adi juga.
0: Macam
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Minta lagu, Di.
0: Lagunya apa, Mak Cik?
2: Lagu dia apa ya?
0: Apa tuh?
2: Juragan Empang ya.
0: Juragan Empang. Dari Nela Karisma atau dari Vita Alfia?
2: Iya.
0: Dari mana tuh? Ada dua penyanyi dia, Nela Karisma ada, Vita Alvia nah. ada.
2: Nah, sembarang lah,
0: sembarang
2: yang juragan.
0: Yang penting juragan.
2: Ayolah, salam-salam soalnya Macik Endon baru menitol.
0: Oh, baru menitol.
2: Nah, biasa hari hujan tuh kan turu yang enak.
0: Turu.
2: Ayolah, salam untuk Adi. Semoga sehat selalu sekeluarga ya, Di.
0: Amin, amin.
2: Tadi ada dam, yang dengar cuma dam aja. Yang
0: oh.
2: kita tahu.
0: Oh.
2: Yalah, di penyengat ada juragan arang. Ada Bunda Permata. Nah, salam sayang, salam ingat selalu Mak Rosi sama Dang. Ada Nek Manda, Nek Pino. Ada Mak Ngah yang Mak Ngah Wei.
0: Yeah.
2: Di Cetolek. Nah, itu aja lah Di, untuk yang di Karat mewakili Mak Dini aja ya.
0: Baik.
2: Untuk Adi, terima kasih. Tak lupa dengan Hamzah Yusof. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Cendun. Sudah pun bergabung juga ikut dalam acara Dangdut Ria. Baik, di belakangnya Mak Cendun ada lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Babi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mak Ah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tak ada pun hujan, sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat semua.
3: Carian pada petang. Alhamdulillah. Bang Adi sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Dapat lagu tak?
0: Masih dapat, masih panjang.
3: Ya, kalau bisa Mak Haida minta lagu apa ya?
0: Apa?
3: Di madu diracun aja dari Samsiah ya.
0: Di madu diracun. Ada.
3: Ada.
0: Ada.
3: Samsiah nyanyikan.
0: Samsiah.
3: Iya ya. Salam ya.
0: Salam ya sila.
3: Salam buat Adi, Bang Adi sama si sama sore sama petugas semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Sama. Buat yang tadi Mami, semoga sehat selalu keluarga ya Mi.
0: Amin, amin.
3: Abang semoga sehat selalu. Amin. Buatnya Kak Dan Merdu semoga sehat Kak sekeluarga Kak.
0: Amin.
3: Buatnya Kak Sarinah Kiu juga Mas Prabu. Buatnya Bang Aung Janggut, Bang Gapar, Bang apa tu, Bang Ali, Bang Isa. Buatnya Abi Umi. Buatnya apa lagi Bang Udin. Pak apa ya Pak Umar.
0: Yeah.
3: Buatnya Mak Nora, buatnya Mak Anjang di Penyengat. Mak Ngah di Cikolik, Mak Teh juga. Mak apa lagi tu. Buatnya Mak Ayang Ucu, Mak Belia, tak terlupakan. Buatnya apa lagi ya? Buatnya itu di apa namanya ya?
0: Apa tu?
3: Susah nak Mak Juna, senggol 2 tahun lah lupa terus. Jangan masuk dia kenanya. Buatnya Mas Herman, itu Bang Herman. Buatnya Bang Amzah Yusof juga di Karah Makin Mak Dini dan Mak Anda semua yang Karah di Senggol ya. Mak Anjim juga. Buat Bang Andi, semoga sehat selalu lagi
0: amin,
3: sekali.
0: Amin.
3: Buat Karga Mak Ngah, semoga sehat juga ya.
0: Amin.
3: Terima kasih, ditunggu lagu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Ngah di Karas ya, sudah pun bergabung bersama pada petang hari ini bersama perompat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara, di belakangnya ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nek Anjang?
4: Betul, Di.
0: Betul, alhamdulillah.
4: Sejuk manja.
0: Sejuk manja.
4: Sejuk manja. Di
0: subuh tadi. Ha.
4: Subuh tadi hujan.
0: Dari subuh tadi hujan ya?
4: Ha.
0: Tapi sekarang dah reda.
4: Dah. Sudah dah. Itulah mendong-mendong manja di sejuk manja. Jadi sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat keluarga.
4: Ya Allah. Itu lagu di tembok derita.
0: Lagunya apa? Tembok derita.
4: Tembok derita sejuk jauh dia.
0: Dari Asmin Kader.
4: Barang aja disapu-sapu ini.
0: Dari sapu-sapu aja.
4: Buat Adi, mak besar, mak besar, mak besar selalu buat dia diri.
0: Amin, amin, terima kasih.
4: Ya, buat fotokopi yang berdu tadi. Fotokopi siapa tadi tu? Aida tadi, ini sekarang. Fotokopi. Sudah masuk yang Ucu ni?
0: Yang Ucu belum belum ada masuk ni.
4: Fotokopi yang Ucu, fotokopi Bunda Permata nanti, fotokopi Marina, Kiu, fotokopi Bang Ucu, fotokopi Pak Rosi, fotokopi Pak Yusuf, Yusuf di Batam, Cucu ni Anjang, anak ni Anjang, menantu ni Anjang kat Batam, fotokopi Mas Abu, Pak Kumis, Pak Gapar, dah lama tak dengar sama Pak Gapar?
0: Dah lama ya?
4: Mudah-mudahan sehat lah macam tu.
0: Amin, amin.
4: Pak, itu apa tu? Pak Bahan, Awang Janggut, Nek Pino, Nek Manda. Untuk semua lagi.
0: Untuk semua-semuanya?
4: Nek Senggol, semua.
0: Selamat
4: menyambut Hari Raya Kurban ya, di.
0: Selamat menyambut Hari Raya Kurban. Tinggal berapa hari lagi?
4: Ya, semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
4: Ya, semua di awal sampai akhir di Nek Senggol di.
0: Baik.
4: Cari semangat, selalu kompak, selalu. Semoga kita selalu. Allah.
0: Amin, amin.
4: Terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang sudah pun bergabung pada petang hari ini. Dan di belakangnya Nek Anjang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Adi.
0: Selamat petang Mak Dini.
5: Ya, selamat petang juga, Di.
0: Apa kabar, Mak?
5: Alhamdulillah, baik, sehat, Di.
0: Alhamdulillah, hirubil alamin.
5: Ya, begitu juga dengan Adi, sehat juga, Kang.
0: Alhamdulillah, sehat juga sekeluarga.
5: Ya, alhamdulillah lah, kalau sehat semuanya, Di.
0: Alhamdulillah.
5: Yalah, Di, Mak masih bisa minta lagu, Di.
0: Tak lagu apa tu?
5: Bisa lah kalau gitu kan.
0: Masih bisa.
5: Kalau bisa lagu apa tadi Di? Mak kan sudah minta lagu yang sedih-sedih gitu Di. Sekarang mak nak minta lagu ceria pula lah Di.
0: Ceria aja.
5: Agak rancak-rancak.
0: Iyalah.
5: Lagunya Bercanda Di.
0: Bercanda.
5: Iya.
0: Dari Bunda Elpi atau dari Seruni Bahar?
5: Siapa ya Di?
0: Ada.
5: Dari siapa tadi Di?
0: Ada Elvi Sukaisi, ada Seruni Bahar.
5: Seruni aja lah, Di.
0: Dari
5: coba.
0: Seruni aja coba. Baik.
5: Iyalah. Lagunya dah ada. Mak salam sikit ya, Di.
0: Salam sila.
5: Salam pertama buat Adi. Selamat selamat petang. Balik hati-hati. Semoga Adi keluarga sehat ya, Di.
0: Amin, amin.
5: Terus Di, tadi mak pun baru dengar juga Di selepas asar ni buka radio kan. Boleh tahan Di hujan dari subuh Di. Sampai jam 12 lewat. Sekarang dah panas lah Di. Alhamdulillah bisa kita jalan-jalan kan. Bahan apa kalau hujan tu tak bisa juga Di.
0: Tak bisa Di.
5: Yalah Di, terus mak salam. Ini tadi Mak Anjang buatnya Makcik Endon kita dengan Mak Ngah Aida mewakili Karas. Terus Di, buatnya Kak Senyah Q, buatnya Kak Adang mewakili Batu 10. Buatnya siapa lagi Di?
0: Siapa
5: Mak Ucu, buatnya Mak Rosi. Buatnya Salam Mesra Di. Siapa lagi ya Di? Banyak betul Di.
0: Banyak betul.
5: Kalau gitu Mak fotokopi semua aja lah Di.
0: Iyalah.
5: Waktunya kan dah tinggal sikit ni. Pokoknya yang lupa mohon maaf. Yang lupa pun kita ingat juga Di. Cuma tak disebutkan nama kan Di.
0: Iya, tak apa.
5: Dari pertama Mak Berlian Di lagi ingat ni Di. Pokoknya dari pertama lah sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya Di.
0: Baik.
5: Buat Di, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Dini dari Karas ya. Dan ada lagi yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ardi.
0: Saya
6: masih dapat lagu Di.
0: Masih dapat lagu Bang Udin.
6: lagu Berdarah Lagi.
0: Lagu Berdarah Lagi.
6: Ada tak? Ya banyak penyanyi itu di. Pentinur ada, RP Karina ada, Mirnawati ada.
0: Nah, cuma satu dari Mirnawati.
6: Mirnawati.
0: Mirnawati.
6: Ya boleh aja deh. Boleh. Kalau lagu itu juga empat orang penyanyi itu. Tapi yang aslinya memang Mirnawati kan. Yang lain itu kan covernya. Pentinur kan. Nara Narani, RP Karina kan bolehlah.
0: Boleh.
6: Berdarah Lagi ya. Mm-hmm. Kita salamnya pertama Mbak Adil lah. Berarti ya gak banyak masuk lah ya.
0: Gak banyak yang masuk.
6: Soalnya Bang baru buka radio juga.
0: Oh, baru buka.
6: Sebelum Mak ini siapa? Mak Anjang ya.
0: Mak Anjang.
6: Mak Anjang ya. Mm-hmm. Baru buka radio itu. Mm-hmm. Salam juga buat Nenek Anjang ya. Mm-hmm. Tadi ada Mak Dini ya.
0: Iya. Yeah.
6: Di Karas ada juga si ini Aida Lestari ya. Mm-hmm. Salam juga yang biasa masuk sini Pak Kumis ya. Mm-hmm. Ini Nenek Manda, Amjah Yusuf ya dari Jambi ya.
0: Iya.
6: Yeah. Ada Kak Dang Merdu, Kak Berlian ya.
0: Iya.
6: Yeah. Ada yang Ucu, Uwir juga ya. Mm-hmm. Ada Bang Herman, Pak Umar ya. Mm-hmm. Salam juga untuknya Dinda ya dari Bandung ya. Mm-hmm. Tak lupa Mak Rosi juga di Batu 10 ya. Ada Kak Dili di Batu 5 ya. Salam buat Kak Siska ya, Batu 8, Ibu Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya.
0: Yeah.
6: Ada Uya juga ya. Mm-hmm. Usuk ya, tak lupa Usuk ya.
0: Yeah.
6: Siapa lagi, Balok Keman yang masuk-masuk sini ya. Mm-hmm. Yang masuk-masuk sini aja lagi salam ya. Mm-hmm. Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan ya, salam satu untuk semuanya. Waktu pun terbatas ya. Ya, supaya dapat diputar lagunya, salamnya cukup ya.
0: Baik.
6: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin sudah juga turut bergabung pada petang hari ini. Dan ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Adi. Dari tadi tak masuk-masuk nih.
0: Dari tadi Mak Rosi.
7: Apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik Mak Rosi. Mak Rosi apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Lagu ya, dapat lagi nih.
0: Lagu masih dapat lah nih.
7: Kalau gitu mana minta lagu dari Lilis Karlina, siapa kau-kau itu nih?
0: Siapa kau-kau-kau? Lilis Karlina, ada.
7: Ada kan? Nanti yang tu juga ya. Pertama salamnya buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, boleh hati-hati, mudah sehat selalu sekeluarga ini.
0: Amin, amin, terima kasih.
7: Baru sampai Bang Udin kan?
0: Bang Udin tadi.
7: Bok Mobi, terima kasih senggolnya Mak Dini juga. Ada tadi dan Medu. Sibuk dia WA dengan Mak tu di. Dia takut Mak tak dengar. Tak nak miss call kata dia, dia suruh lupa kata dia kan. Dia pakai nak ketuk terus di rumah ni di. Kita nak pergi ke sana baru. ada tadi ada Mama Belian, ada Nek Anjang, makasih ya Nek senggolannya. Adanya Bunda Permata juga, ada Pak Abdul Yusuf juga. Buatnya Siska juga, buatnya Putri Merica, ada tadi Mak Cik Endon ya. Mudah sehat selalu Mak Cik. Akan dah masuk lupa kan? Yang Ucu, dah masuk yang Ucu ya?
0: Yang Ucu belum ada masuk petang ni.
7: Masuk ni ayam cu. Jangan kalah dengan Nek Anjang. Jadi Nek Anjang pandai tu. Buatnya Abang Wan Janggut, ada Pak Pumis, adanya Yusuf di Batam. Adanya siapa lagi? Tadi ada Aida juga ya.
0: Tadi ada.
7: Ada Aida juga, semula ada keluarga Mak Rosi juga di sana tu, di Karas Pulau tu juga. Ada ipar ke orang sana di.
0: Orang sana.
7: Buatnya semula keluarga Mak Rosi yang di Mantang juga semua semuanya mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga, belum dapat balik ni di sebab sana musim demam laria tu di.
0: Musim demam ah?
7: Musim demam di Mantang. Jadi takut nak balik.
0: Iyalah.
7: Ah, buat semua aja lah ya. Apa lagi ya mak senggol ya di ini?
0: Semuanya.
7: Udah semua ya di ya?
0: Udah semua kalau salah.
7: Kalau udah masuk di Aero tak di. Ah iya lah. Buat penelpon pertama. Oh iya Kak Sari aku kiu kan tinggal di.
0: Hah?
7: Kak Sari ni aku kiu belum disebut kan?
0: Belum ya?
7: Belum. Masuk kak mudah-mudahan sehat selalu ke keluarga.
0: Ya,
7: buat semua aja lah penelpon pertama sampai di senggol tanpa terkecuali ya di. Buat adik tadi balik. Terima kasih senggol. Senggol aja. Terima kasih Adi.
0: Sama-sama Mak Rosi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi juga dari Batu 10 ya, sudah bergabung bersama dalam acara Dangdut Ria. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan, kita dapat putarkan lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini. Dan nanti pada pukul 16 lewat 35 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Selamat sore, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana informasi cuacanya untuk esok hari? Kalau hari ini kan hujan sepanjang hari, baru sekarang teduh ya. Kalau esok seperti apa?
1: Oke, baik dari terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk khususnya kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perkirakan di pagi hari, siang hingga sore hari umumnya berawan, namun ada peluang juga untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk Tanjung Pinang diperkirakan merata dan dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun untuk Kabupaten Bintan sifatnya lebat atau tidak merata. Malam dan dini hari kami perkirakan berawan hingga ada potensi turun dengan hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata, dengan angin bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Rima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan pada esok hari.
0: Iya Mas Robi, ini kalau untuk pagi, siang sampai sore itu cerah berawan tapi potensi hujan, begitu ya?
1: Iya, umumnya berawan Kak.
0: Oh, umumnya berawan ya. Kira-kira jam berapa itu kalau hujannya ya?
1: Kita perkirakan sekitar menjelang akhir pagi Kak, antara sekitar jam 9 jam 10 itu sudah mulai. Jadi pertumbuhan awan konvektifnya di kira-kira jam 8 jam 9.

0: itu sudah terlihat lah seperti itu.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Robi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Kak Rima. Terima kasih kembali. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pucuk Rebung. Variasi Pucuk Rebung Sirih Tunggal. Filosofinya, bila memakai sirih tunggal, celaka hilang jauhlah sial. Dada lapang panjanglah akal, sebarang kerja menjadi amal.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari eksotisme pantainya dan juga legenda yang melatar belakangi penamaan Pulau Duyung. Dan satu lagi keunggulan dari Pulau Duyung ini ialah biota bawah lautnya yang sangat beragam. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menemukan ikan-ikan cantik seperti ikan Nemo yang berada di terumbu karang. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga melaksanakan kunjungan dan monitoring sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Senayang. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Zamroni, menilai kondisi sarana dan prasarana KUA Kecamatan Senayang secara umum sudah cukup baik dan dianggap mampu mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan fasilitas kantor harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi kebersihan, kerapian, maupun kelengkapan sarana pendukung agar masyarakat yang datang merasa nyaman. Sementara itu, Abdul Rahman mengatakan monitoring lapangan penting dilakukan, terutama untuk memastikan setiap satuan kerja memiliki sarana yang memadai. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara perempat, terletak di kawasan Jembatan 5, Pulau Galang, Batam. Pantai Fio Fio hadir sebagai oase keindahan yang masih alami dan tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pantai ini menyuguhkan pesona pasir putih yang halus, air laut biru kehijauan yang menenangkan, serta panorama matahari terbenam yang begitu memukau. Pantai Fio Fio menjadi destinasi pilihan utama bagi wisatawan yang mendambakan suasana damai dan eksklusif. Tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai tempat pelarian sempurna dari rutinitas sehari-hari. Keindahan pasir putih dan ekosistem pantainya yang masih terjaga menjadi magnet tersendiri. Dan ini sangat cocok bagi saudara yang suka berfoto atau sekedar menikmati suasana senja yang romantis. Selain menikmati panorama pantai, pengunjung juga dapat merasakan semilir angin laut yang sejuk sambil bersantai di area tepi pantai yang nyaman. Akses menuju pantai Fio Fio juga cukup mudah dijangkau, sehingga sangat cocok menjadi pilihan wisata singkat untuk melepas penat bersama orang terdekat. Yeah.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, Pantai Vio Vio bukan hanya tempat untuk bersantai, tetapi juga untuk berpetualang. Pengunjung bisa mencoba berbagai aktivitas menarik seperti naik kano, snorkeling, hingga menjelajah pulau-pulau kecil di sekitar pantai. Tak hanya itu, Pantai Vio Vio terus berinovasi menghadirkan fasilitas modern, menjadikannya destinasi yang nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Salah satu fasilitas favorit ialah Sea Level Cafe and Bar yang menyajikan berbagai makanan dan minuman lezat dan dengan harga bersahabat. Pecinta kopi bisa menikmati racikan khas seperti kopi gula aren dan kopi nenek moyang atau mencoba menu bancakan yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga besar. Pantai Vio Vio membuktikan bahwa Kota Batam bukan cuma soal industri dan pelabuhan. Keindahan alamnya juga luar biasa. Dan pantai ini ialah salah satu permata Kota Batam. Dan Pantai Vio Vio sangat cocok untuk masuk daftar rencana liburan akhir pekan Anda.

Triple kill. Main game terus.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik Siti Hajar Teladan Sabar Atas Ketaatan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Wirdatul Aini dengan Surah Ar-Rum ayat 21 hingga ayat 22. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini. Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita semuanya selalu mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah putus-putusnya. Tentunya kita selaku insan hamba Allah yang beriman, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Bukankah dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, konsekuensi dari rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Adapun judul santapan rohani pada sore hari ini, yaitu Siti Hajar, teladan sabar atas ketaatan. Sabar atas ketaatan itu menjadi kunci dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat. Sebab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul Amal itu menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kebahagiaan, beliau menjawab yaitu panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan pandangan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Salaful Ummatil Muhammadiyah, bahwa sabar itu merupakan pintu kebahagiaan. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar itu cangkulnya orang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia merupakan sawahnya. Dunia ini sawahnya kita guna memanen pahala sebagai bekal untuk akhirat kelak. Dan teladan kesabaran atas ketaatan itu adalah Siti Hajar. Sosok yang menjadi penyokong utama dua nabi, yakni Nabi Ibrahim yang notabene merupakan suaminya sendiri, dan Nabi Ismail yang merupakan putranya. Kesabarannya atas ketaatan sudah tembus langit. Betapa tidak, ia rela tanpa membantah ketika ditinggal bersama Nabi Ismail yang masih bayi di sebuah padang yang sangat tandus. Ceritanya, ia dan Nabi Ismail diajak Nabi Ibrahim ke sebuah wilayah yang sepi. Jangankan manusia, hewan dan bahkan air pun tidak ada. Keduanya hanya dibekali sebotol minum dan sekantung kurma. Lalu Nabi Ibrahim pergi begitu saja tanpa meninggalkan kata-kata. Mungkin ia saking tidak teganya meninggalkan dua orang terkasihnya. Terlebih Ismail itu merupakan sosok yang begitu ia rindukan kehadirannya. Sebab baru dikaruniai seorang putra ketika berusia 86 tahun. Menyusul 13 tahun berikutnya yaitu lahir Nabi Ishak. Saat Nabi Ibrahim beranjak pergi, Siti Hajar ini membuntutinya sembari mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Duhai Ibrahim, mau kemana engkau? Demikian sebagaimana dikutip dari penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Ditanya demikian, Nabi Ibrahim tidak bergeming, ia tetap berjalan. Melihat tidak ada respon dengan pertanyaan itu, Siti Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini? Naam, jawab Ibrahim.
Setelah mendapat jawaban, setelah mendapati bahwa ia dan putranya, yaitu Ismail, ditinggal di lembah yang sangat sunyi karena perintah Allah tersebut, Siti Hajar langsung balik kanan kembali ke tempat semula. Sementara Nabi Ibrahim sendiri sebetulnya tidak tega. Namun ia juga tidak kuasa menolak perintah Allah. Saat yakin Siti Hajar tidak lagi dapat melihatnya, ia kembali memutar badannya menghadap kiblat, menengadahkan tangannya, memanjatkan harapannya untuk dua orang yang betul ia sangat kasihi. Hal tersebut terekam dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairizi zar'in inda baitikal muharrama. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilahim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat air dan kurmanya habis, Siti Hajar tidak tinggal diam begitu saja. Dari lembah itu ia menaiki bukit Safa yang amat terjal. Setelah sampai di puncak, ia pun melihat sekelilingnya. Hanya saja ia tidak mendapati sesuatu yang diinginkannya. Ia pun turun ke tempat semula, lalu mencoba menaiki bukit lainnya, yakni Bukit Marwah. Bukit bebatuan itu pun didaki hingga mencapai puncaknya. Kembali ia memandang ke sekitarnya, tapi tidak ada jua yang ia harapkan. Dalam pandangannya, tak ada sesuatu apapun kecuali hamparan pasir dan bukit bebatuan. Bolak-balik ia 7 kali, tetapi tidak ada yang berubah dari laporan pandangan matanya, semuanya nihil. Peristiwa itu dalam perkembangannya menjadi sebuah syariat yang kita kenal dalam ibadah sa'i. Ia pun mendapatkan jawaban kebutuhan itu, berkah dari ketaatannya dan doa suaminya, yaitu keluar air zam-zam dari tempat yang tidak diduga, yaitu bekas hentakan kaki putranya. Cerita Siti Hajar memberikan inspirasi kepada manusia tentang arti sebuah kesabaran. Sabar tidak berarti diam menerima takdir, tetapi justru harus bergerak menjemputnya dengan situasi dan kondisi apapun agar selalu dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tidak pelak, buah kesabaran itulah tumbuh seorang Nabi Ismail yang kelak lahir dari keturunannya. Sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sultan para ulama dalam kitab Sajaratul Ma'arif, menegaskan bahwa sabar atas ketaatan merupakan wasilah, merupakan perantara untuk selalu melaksanakannya dan mengerjakannya dengan sempurna. Dalam hal ini yang mengutip Quran surat Maryam ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Artinya dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Sejalan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar merupakan bagian dari iman
yang menempati kedudukan kepala atas tubuh. Oleh karena itu, sabar terhadap ketaatan menempati posisi penting dalam menjalankan roda kehidupan. Sholat sehari hanya 5 kali. Sholat sehari hanya 5 kali kita laksanakan. Tapi dirasa cukup berat. Dan kita diminta sabar untuk itu sebagai upaya untuk senantiasa melaksanakannya dengan baik. Kurban dengan harga hewan pilihan yang cukup mahal juga merupakan ibadah yang terasa berat. Namun kesabaran kita di dalam melaksanakan perintah tersebut membuat kita bisa dan mampu menunaikannya. Bahkan haji yang rasa-rasanya dalam logika manusia seperti kita ini tidak masuk di akal dapat dilaksanakan. Tapi jika kita bersabar dengan senantiasa berupaya untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang barangkali tidak kita duga-duga sebelumnya. Sudah banyak cerita tukang bubur naik haji, tukang sayur naik haji, hingga penggali kubur, tukang becak naik haji. Bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang 5 itu dengan jalannya masing-masing. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari Siti Hajar tentang kesabarannya, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tetap istiqomah di dalam ketaatan dan kesabaran, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita semuanya akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan, walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

dan sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hai hai hai, seperti hari biasanya, kita bakalan jalan ke tempat terasik daerah Kepulauan Riau. Tak sabar lagi nih aku, banyaklah views konten aku.
1: Ral, apa buat kat sini? Sendiri je kau di sini.
2: Macam tak biasa aja kau jalan-jalan sendiri.
0: Sendirilah aku, tak sama siapa lagi. Sebab di sinilah jomblo tampan ni sedang mencari kekasih hati.
1: Hele, muka elok macam ni pun masih juga tak ada kekasih hati.
0: Bila nak cari tu, mudahlah bagi aku. Dah banyak yang antar CP ke aku.
2: Iyakah? Wanita mana lagi lah engkau ni?
0: Tak ada masa lagi aku nak cari. Korang tengokkah aku sibuk dengan video-video vlog ni?
1: Oh, dari tadi yang kau rekam tu vlog eh?
2: Haa, nak jadi YouTuber dia. Wow. Ramailah yang nonton.
0: Iya, yeah. Cuba korang cek akun aku. Lumayanlah buat pemula macam aku ni.
1: Aku nak masuk juga dalam video tu. Nak masuk dalam vlog kau lah.

0: Hai, jadi sekarang kita kedatangan tamu jauh nih dari kampung halaman saya. Coba kenalkan diri abang.
1: Hai, hai. Kenalkan, saya ini orang terkenal kampung saya. Saya Robby dari Lingga. Salam kenal semua. Marilah korang semua main ke tempat kami di Lingga. Kami sambut koranglah dengan senang hati.
2: Ikutlah, ikut. Aku nak juga. Halo kawan-kawan.
3: Halo guys.
2: Saya pun satu kampung dengan dia-dia ni. Marilah main sini. Banyak yang bisa korang cari kat sini tau.
0: Iya, kami tunggu kedatangan kalian ya. Kita tengok esok video kita. Kalau bisa tembus 5,000 view, aku traktir korang.
1: Emang beda orang dah banyak duit ni.
2: Alhamdulillah. Tak aku sangka lah korang. Dah banyak kau berubah.

0: Seperti biasa, kita kembali lagi di Day of My Life. Jadi hari ini kita akan masak besar. Dan sekarang kita akan belanja bahan-bahannya dulu.
1: Ha, kan? Jumpa lagi kat sini. Tak habis-habis kau rekam. Tiap hari, tiap saat kau rekam.
2: Wow, iya, agaknya kau makan, kau tidur, kau tandas pun kau rekam.
1: Oh, nampak semuanya kegiatan tak boleh tinggal.
0: Iyalah, betul tu. Tak boleh tinggal sedikit pun. Semua kegiatan aku harus kena rekam. Biar orang pada tahu apa yang aku buat.
2: Bolehkah macam tu? Macam tak ada privasi lagi kau ni, Rah.

Sini naik kotak. Tak nak sudah ni. Guys, udah banyak banget dari belanjaan kita nih. Cukuplah ya. Mari kita balik lagi ke rumah. Time's

0: Cukup. Hey, jadi macam mana video vlog kita kemarin tuh? Dah ramai kah yang lihat?
1: Iya, kata nak traktir kami orang.
2: Sabarlah, tak bisa cepat nak naik view tu.
1: Kau cakap, ramai yang tengok video kau ni ah?
2: Ya, betul ramai yang nonton video aku ni.
0: Ral, kau ni terlalu obsesi kali dengan konten-konten ni.
2: Tak apalah, aku ni lagi berjuang dari kecil ni. Semua kegiatan aku dah aku rekam.
1: Iya, memang. Tak apa, Ral, kau berjuang dari kecil. Tapi kau ingatlah waktu tu. Buat orang terhibur dengan konten kau. Biar orang tertarik dengan konten-konten kau. Biar orang senanglah dengan konten-konten kau tu.
3: Betul.
0: Iya, Ral. Janganlah sampai tiap saat, tiap waktu kau rekam. Kita ni ada juga hal privasi. Langkah baiknya lah kita jaga privasi kita juga. Biar tak ada yang nak jahatkan kita.
1: Dunia media sosial ni seram tau. Data pribadi kita dapat disalahgunakan.
2: Tapi ni lah isi konten aku. Kegiatan sehari-hari aku.
0: Iya, Ral. Ni saran kami je buat engkau. Anggap je ni permintaan dari fans kau.
2: Ha, ya, bolehlah. Aku buat yang lebih elok lagi lah. Dan lebih menghibur lagi. Aku nak promosikan tempat wisata yang ada di Pulau Riau ni.
1: Ha, ini baru astral yang kita kenal.

Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SDU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Hasilnya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pulau Cibia sangat berpotensi menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Lingga. Yang sangat memukau ialah warna air lautnya dari gradasi warna hijau menjadi warna biru yang menandakan keindahan alam bawah lautnya. Satu lagi yang akan membuat wisatawan terpukau ialah pasir putihnya yang benar-benar lembut berpadu dengan bebatuan yang ada di pinggir pantai semakin terlihat sangat menawan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih berada di Desa Berhala, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Diskes Daldup KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hantavirus. Virus ini ditularkan melalui tikus dan sering tidak disadari karena memiliki gejala mirip demam biasa. Kepala Dinkes Daldup KB Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah. Hal ini agar dapat mencegah risiko penularan virus tersebut. Rustam menjelaskan hantavirus merupakan penyakit yang gejalanya sulit dikenali karena menyerupai penyakit lain seperti demam biasa maupun leptospirosis. Gejala awal yang umum lemas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menyadari telah terpapar hantavirus karena menganggap hanya mengalami sakit demam biasa. Sehingga, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan pemeriksaan khusus guna membantu identifikasi kasus. Rustam menambahkan, hantavirus bukan penyakit yang hanya ditemukan di luar negeri. Paparan virus tersebut juga pernah ditemukan di Indonesia dan berkaitan erat dengan keberadaan tikus sebagai pembawa virus. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit.
1: Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz. Perempat

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Saudara Perempat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Gondang Dia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolly Lien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat FM Suara Muda Jakarta, bapak jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayo kudu pamitan dulu nih dari rangkaian Belanteng Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak, ser barengan sama Balaguplak. Ya kan menemani Abampo hingga jelang tengah malam nanti. Ayo pamit ya Abampo ya. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bangpo.

0: Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget loh.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Saudara Perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Dari mulai dangdut ria, kawan celoteh, belese hingga ragam budaya. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama Mizuwardi yang akan temankan Anda tentunya dalam program-program acara drama legenda Pelangi Nusantara, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Dan kita dapat dipertemukan pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Alkisah. Tersebutlah seorang raja yang berkuasa di negeri Bintan yang subur dan makmur. Kerajaan ini belum memiliki putra mahkota. Suatu hari, baginda raja mendapatkan kabar kehamilan dari sang permaisuri. Namun, kegembiraan sirna berganti dengan kekecewaan. Karena ternyata, permaisurinya tidaklah melahirkan seorang anak manusia. Yang dilahirkan itu justru adalah seekor lokan. Nah, gimana ya reaksi dari sang raja?

0: Ganda. Kira-kira akan mirip siapa ya wajah anak kita nanti?
1: Ya mirip Kanda dong. Parasnya anak kita akan ganteng seperti Kanda. Dan Kanda akan mengajarkannya ilmu pedang. Dia akan menjadi putra mahkota yang gagah perkasa.
0: Tapi Kanda, gimana kalau ternyata anak ini bukan seorang putra?
1: Please deh Dinda, dari hasil USG dokter kandungan sudah menunjukkan anak kita itu laki-laki. Kenapa harus diragukan?
0: Iya, semoga aja ya Kanda.
1: Kanda sudah tidak sabar menanti waktu kelahiran anak kita ini.
0: Aduh Kanda. Aduh.
2: Kenapa?
0: Perut Dinda sakit.
2: Sakit?
0: Sepertinya Dinda akan segera melahirkan.
2: Tahan dulu ya Dinda. Kanda akan segera membawa Dinda ke rumah sakit.
1: Akhirnya putra mahkota kerajaan telah lahir. Dinda, terima kasih ya My Honey sudah memberikan Kanda seorang putra.
0: Kanda, maafkan Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
0: Terimalah nasib kita ini, Kanda.
2: Apa maksudnya, Dinda? Jangan bercanda deh. Ini saya ke Lokan. Di mana bayi kita?
0: Lokan inilah bayi kita, Kanda.
2: Sungguh memalukan. Permaisuri pembawa sial. Aku menginginkan seorang putra yang gagah. Ternyata kau malah memberikanku seekor lokan.
0: Maafkan Dinda, Kanda.
2: Tidak ada maaf bagimu. Pengawal, bawa pergi permaisuri dan lokan ini ke dalam hutan. Tinggalkan mereka di sana.
0: Jangan, Kanda.

0: Tragis sekali ya kisah dari permaisuri ini.
1: Dan di hutan, permaisuri itu bertemu dengan seorang nenek.

0: Siapa cucu ini? Dan dari mana datangnya?
1: Maafkan jika nenek terkejut dengan kehadiran saya di sini. Saya datang dari kampung sebelah, Nek. Dan saya tersesat di dalam hutan ini.
0: Apa cucu datang seorang diri? Atau ada yang menemani, Cu?
1: Saya datang dengan seekor lokan, Nek.
0: Lokan? Apakah itu lokan sakti?
1: Bukan, Nek. Ini lokan biasa. Dan saya sangat menyayangi lokan ini. Nek, bolehkah saya menumpang tinggal di rumah nenek?
0: Tapi, Cu, rasanya tidak pantas cucu tinggal di rumah kayu begini. Dari pakaian yang cucu gunakan ini, menunjukkan kalau cucu bukan orang biasa. Apa cucu ini dari keluarga kerajaan?
1: Jangan khawatir, Nek. Dari manapun datangnya saya janji tidak akan merepotkan nenek selama saya tinggal di sini.
0: Baiklah kalau begitu, Cu. Cucu boleh tinggal di rumah ini. Dan anggap saja rumah ini juga rumah cucu, ya.

Selama 18 tahun, Putra Lokan dan Permaisuri hidup di dalam hutan. Dan pada suatu malam ketika bulan purnama, Lokan itu berubah menjadi seorang anak yang tampan dan gagah. Permaisuri dan nenek terkagum-kagum dibuatnya.

0: menjadi seorang manusia.
1: Jangankan kamu, Cu, nenek juga takut.
2: Kaget ya, takut. Nek, bunda, ini saya, Lokan yang tidak lain adalah putri bunda.
0: Kamu putraku, putra yang kulahirkan dalam wujud seekor Lokan.
2: Iya bunda, maafkan Ananda bunda, karena hambalah bunda menjadi sengsara.
1: Tunggu dulu Cu, tunggu. Nenek masih belum mengerti Cu. Apa Lokan ini anakmu Cu?
0: Maafkan saya Nek, Lokan ini sebenarnya adalah putra saya. Kami diusir dari istana karena sang raja murka melihat saya melahirkan seekor Lokan ketika itu.
1: Apakah cucu ini seorang permaisuri?
0: Iya, Nek. Saya sengaja merahasiakan jati diri saya kepada Nenek. Karena saya khawatir Nenek tidak akan menerima kehadiran saya di sini.
2: Terima kasih ya, Nek. Karena Nenek sudah menerima dan merawat kami selama tinggal di sini.
1: Baiklah. Dikarenakan putra mahkota telah berubah wujud menjadi manusia, sebaiknya permaisuri segeralah kembali ke istana.
0: Tentu, Nek. Kami akan segera kembali ke Bintan dan menemui sang raja.

Permaisuri mengajak Putra Lokan kembali ke Bintan untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di negeri Bintan. Di sana mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Dan ketika itu, terdengarlah kabar bahwa Datuk Bendahara mengambil alih kedudukan Baginda Raja. Betapa terkejutnya Permaisuri mendengar berita tersebut. Hal tersebut diberitahukan kepada Putra Lokan. Dengan segera, ia menuju ke istana dan hendak menghancurkan kekuasaan dari Datuk Bendahara.

0: Siapa kau anak muda? Berani-beraninya kau menghunuskan pedangmu padaku.
1: Kau memang pantas untuk itu, Datuk Bendahara. Lihatlah para pengawalmu. Mereka semua sudah aku kalahkan.
0: Wah, hebat sekali ilmu pedangmu. Jadi, sekarang tinggal aku sendiri sajakah yang masih hidup?
1: Ya, dikarenakan kau telah berkhianat kepada raja, aku juga akan menghabisimu, Datuk Bendahara. Terimalah ini.
2: Yeah! Amin! Amin!

0: Maafkan saya, Paduka Raja. Saya telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari karena ingin menyelamatkan Paduka.
1: Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, nak. Berdirilah, nak. Engkau telah menyelamatkan saya dan kerajaan ini.
0: Paduka tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk melindungi Paduka.
1: Terima kasih. Saya berhutang nyawa padamu, hai anak muda. Siapakah engkau sesungguhnya?
0: Coba lihat, siapa yang datang ke sini menghadap tuanku?
2: Dinda Permaisuri?
3: Kanda.
2: Dinda, maafkan kesalahan Kanda. Kanda sangat bersalah kepada Dinda.
3: Kanda, dialah putra Lokan kita yang lahir 18 tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang manusia, Kanda.
0: Ayahanda, maafkan Ananda. Dikarenakan Ananda, ibu dan ayahanda harus berpisah.
2: Ayah yang harus meminta maaf kepada kalian. Ayah telah membuat kalian menjadi sengsara. Tak pernah ayah mengira kelahiranmu yang dahulu menjadi bencana bagi kerajaan ini, sekarang justru kau menjadi penolong bagi kami.
0: Apakah sekarang ayahanda menerima kehadiranku sebagai putra ayah dan bunda?
2: Tentu, nak. Tentu. Sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan tinggal bahagia di istana ini.
4: Singkat cerita, bendahara berhasil dikalahkan dan negeri Bintan dikuasainya. Selanjutnya, Putra Lokan pun menyelamatkan Baginda Raja.

Nah, itu dia tadi cerita legenda dari daerah Kepulauan Riau. Kisah tentang Putra Lokang. Naskah ini ditulis oleh Rika Pertiwi dan diperankan oleh Aryo Wisnu sebagai raja, Nurul Khotimah sebagai permaisuri. Putra Lokang diperankan oleh Joji Suhendri, Syahrul Razi sebagai Datuk Bendahara, dan sang nenek diperankan oleh Rika Pertiwi. Pengarah acara Dewi Agustina dan penanggung jawab Heri Musaroni, ST, MT.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Jumaat 15 Mei 2026. Cantik punya tanggal ya, 15.05.2026. Masya Allah, luar biasa malam hari ini di hari Jumaat, malam Sabtu ya. Tengok daripada studio Pro 4 Jalan Kilometer 4 Jenderal Ahmad, Jalan Jenderal Ahmad Yani, ramai ku semangat juga orang berlalu lalang berjalan-jalan ya di Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Negeri Pantun. Itu dia. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, malam hari ini tentunya kita berbual bersembang kembalilah, menjemput buat saudara mara orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Apa khabar semuanya? Sehat ke? Mudah-mudahan Allah lindungkan, Allah sihatkan, Allah mudahkan segala urusannya dan Allah lancarkan rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam weekend eh. Dari hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Lebih kurang 4 hari kita cuti kan. Sedapnya tu kalau bersama keluarga, kekasih hati, sanak family kan. Mana-mana yang ada kekasih hati, sanak family, sedaplah. Mana yang tak ada, duduk merendong saja. Taklah, gurau je eh. Jalan-jalan sedap. Keliling Tanjung Pinang, Sepulau Bintan pun sedap juga eh. Baik saudara perempat, lah sampai mana saja berjalan, bolehlah nanti berbagi kongsi di langgam Serumpun Melayu eh. Tapi sebelum itu, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Kisah Lokan. Sekarang tiba pada masa di Pelangi Nusantara. Tentunya pada malam hari ini ada acara daripada saudara kita Lembur Kuring eh. Dan tentu juga nanti disambut langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair saudara. Tentunya kita berbual hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Baik saudara, malam hari ini Ardi kongsikanlah upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini, tentu khususnya untuk masyarakat Sunda ya. Kalau kita tengok yang pertama ada Mitem Beyan. Ini merupakan upacara adat Sunda yang dilakukan sebelum memulai menanam padi saudara, secara harfiah. Kalau secara bahasa, Mitem Beyan ini bermakna memulai. Biasanya Mitem Beyan dilakukan dengan membuat sesajen ya. Upacara ini dipimpin oleh tetua kampung atau lebe ataupun penghulu. Ini dia. Kemudian tujuannya bertujuan juga untuk meminta izin dan berkah kepada Tuhan sebelum melakukan pekerjaan yang akan dimulai saudara. Yang ini menanam padi lah. Mitem Beyan sendiri sejatinya dimulai saat padi di penyemaian sudah siap ditebar dan ditanam di lahan sawah. Nanti di tengah-tengah ketika padi mulai berbulir, orang Sunda pemilik sawah akan memberlakukan hamparan pagi itu selayaknya perempuan yang sedang mengandung. Jadi betul-betul dirawat dengan baik saudara ya. Di sini pun ada upacara lagi yang isinya berdoa untuk kemulusan padi hingga panen saudara. Bukan sahaja nak bercocok tanam, tetapi ketika padi pun dah tumbuh, dah mulai nampak padi tu, mulai juga masih ada juga ritualnya eh. Memohon doa supaya padi tersebut berbuah ranum lah ibarat katanya eh. Selanjutnya ada nyalin. Ini jika ketika padi sudah pun ranum, sudah saatnya dipanen, orang Sunda pantang memetik butir padi atau buah pada pohon tanpa meminta izin saudara ya. Orang Sunda terikat ungkapan mipit kudu amit, ngala kudu mentak. Memetik harus pamit, menuai harus meminta saudara ya. Maka ada upacara nyalin. Upacara adat nyalin ialah upacara untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memulai memanen pada yang dianugerahkan itu ya. Selain nyalin, berarti menyiapkan kembali sawah yang telah dipanen untuk ditanami kembali. Dalam wawancara Sulanjana disebutkan bahawa padi di Sunda ada kerana
perantaraan Nyi Pohaci atau Dewi Sri ya, maka tak pelak Nyi Pohaci juga termasuk tujuan kepadanya disampaikan terima kasih sedara ya. Tadi sebelum menanam ada masa kita ada ritual membaca doa. Setelah menanam nak mempanen pun ada ritual juga ya. Selanjutnya ada serentahun. Ini hasil panen yang melimpah. Sudah sepatutnya kita syukuri, betul. Masyarakat Sunda bersyukur atas hasil panen selama setahun dalam bentuk upacara adat serentahun, sedara. Seren yang berarti menyerahkan. Sementara tahun adalah tahun. Jadi serentahun bisa dimaknai sebagai serah terima atau pergantian tahun, sedara. Dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Serentahun biasanya diisi dengan aktivitas menyerahkan hasil panen ke dalam luit atau lumbung padi. Di Sunda, luit atau lumbung padi tidak dikuasai oleh perorangan melainkan milik adat untuk kemaslahatan penduduk. Lokasinya juga terpisah dari pemukiman. Ini dilakukan untuk menjaga jika terjadi peristiwa bencana, misalnya kebakaran dan lain sebagainya ya. Jika kampung terbakar, leit sebagai cadangan pangan tetap aman. Oh, macam tu, ibarat kata macam kas lah, kas padi gitu kan. Kas duit, macam kita nyimpan duit kas gitu, ada stok bila nanti ada satu musibah, yang sudah disimpan tadi boleh sama diambil dan boleh dibagikan lagi untuk kemaslahatan umat. Macam tu ya, tingkat sosialnya sangatlah tinggi.

Baik, saudara, selanjutnya ada sawer. Dalam tradisi pernikahan Sunda ada upacara sawer. Sawer ini seorang juru kawih atau juru sawer menendangkan lagu sawer yang isinya penuh dengan nasihat agar kedua mempelai mendengarkan dan diharapkan mengikuti nasihat-nasihat di dalam bahasa Sunda. Ini upacara yang selanjutnya ni. Pada akhirnya sering dibubuhi dengan aksi menebarkan uang koin yang menjadi rebutan hadirin pesta pernikahan yang notabene merupakan para pengantar pengantin atau peserta seserahan dan tuan rumah. Macam tu ya, itu beberapa upacara. Mulai tadi bertanam, ada juga sikit kita singgung terkait upacara sawer tadi ya. Masih ada lagi upacara-upacara yang lain yang boleh kita ketahui, yang boleh kita pelajari dan boleh kita ambil manfaat dan faedahnya sebagai ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman kita ya. Baiklah saudara Perompat, di mana pun saja berada, tentu ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tradisi maupun kebiasaan orang-orang Sunda nih teh. Seperti apa kira-kiranya kalau memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di kampung-kampung lah.
2: Di kampung-kampung masih daerah-daerah tuh masih apa ya diperingati betul-betul ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebelumnya itu mungkin sekitar satu bulan atau dua minggunya sebelumnya juga sudah sibuk gitu.
1: Sibuk.
2: Ya.
1: Okay.
2: Jadi tanggal-tanggal hari H-nya itu betul-betul diperingati dari sebelumnya tuh udah diingat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Supaya betul-betul

0: biasanya yeah. kalau menjelang Isra Mi'raj itu kita yeah. untuk kaum muslim biasanya yeah. ya terutama yeah. itu ya kita kumpul mengundang acara RT RW kumpul masing-masing kampung mengadakan time-time waktu-waktu tertentu misalkan mengundang ustadz-ustadz untuk mengisi ceramah perjalanan tentang perjalanan Nabi ya ibaratnya mm-hmm. gitu mengisi perjalanan Nabi. Baik. Tapi selain itu ada kegiatan lain.
1: Oke, okay, apa itu?
0: Tradisinya itu seperti yang ngatir yang pernah kita bahas sebelumnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kayak tahun ini nih di Kampung Tenia nih di daerah Cipanas Banten mm-hmm. ya, Cipanas Banten itu di bulan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini selain Isra Mi'raj kita adakan pertemuan kayak kumpulan pengajian majelis taklim yeah. gitu kan. Mm-hmm. Itu ada ini ngatir bahasanya.
1: Oh, ngatir, oke. Okay.
0: Nah, ngatir itu masing-masing kampung itu dan masing-masing kepala keluarga itu menyiapkan yang isi satu baskom itu makanan-makanan sesuai kemampuan kita okay. gitu. Nanti
2: tetap itu, kebersamaan.
0: Ya, ini ya kebersamaan gitu. Okay. Jadi itu bentuk seperti sedekah lah sebenarnya. Sedekah. Karena tidak dibatasin, tidak ditentukan mau seberapa kemampuan kita untuk mengisi baskom itu yang nanti akan dikumpulkan di masjid sama-sama terus dibacakan doa misalkan dari kampung B nanti berkunjung ke masjid kampung A gitu untuk mengambil makan-makanan yang sudah disajikan yang di dalam baskom itu yang biasa minimal 10 orang isinya untuk 10 orang.
1: Berarti dalam momentum memperingati Syawal Mi'raj ini juga mengerat saling kunjung mengunjung silaturahmi.
0: Ya, betul.
1: Ya Tenia ya. Iya. Dan Tianti juga. Jadi kondisi Pasundan saat ini untuk memperingati Isra Mi'raj di Tanjung Pinang seperti apa nih Teh? Apakah ada kegiatan event atau gimana nih Teh?
3: Biasanya sih kegiatan sebelumnya tuh udah dipersiapkan ya. Misalnya ada Jumat berkah seperti okay. itu menjelang di sini ya di Tanjung Pinang yeah. ya ada Jumat berkah biasanya jadi udah ada tanda-tandanya menjelang ke Isra Mi'raj.
1: Oke

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, selanjutnya ada Ting Keban. Ini upacara adat yang ada di Sunda. Di antara hikmah pernikahan ialah lahirnya generasi baru. Perempuan mengandung dan melahirkan. Namun di Sunda, kehamilan ialah suatu yang sangat dijaga sehingga perlu doa-doa keselamatan untuk sang ibu dan janin, saudara ya. Maka ada upacara adat yang bernama Ting Keban ya. Tradisi ini mempunyai kemiripan dengan tradisi etnis Jawa. Di Sunda, Ting Keban merupakan upacara adat yang dilaksanakan ketika perempuan menginjak usia hamil 7 bulan ya. Biasanya dilakukan sejumlah ritual seperti mandi air kembang, selebihnya syukuran dengan cara berdoa, berbagi makanan, bahkan ada yang berbagi rujak. Namun harus dibeli oleh anak-anak dengan benda berupa bentuk koin dari potongan genting, saudara. Baik, saudara Perompat, di mana pun saja berada, tentu nampak penghujung masa di Pelangi Nusantara. Nampaknya juga malam hari ini gayung bersambut ya di Langgam Serumpun Melayu. Buat orang tua-tua Ardi, malam hari ini yang nak bergabung, langsung sajalah di talian telefon boleh, di talian WhatsApp pun juga boleh. Memang walaulah tempat sangat waktu tu dah nak mejam-mejam, chat pun boleh, ha, kirim pesan saja ya. Boleh, sekarang zaman dah canggih. InsyaAllah pesannya kami baca dan telefonnya kami angkat dan kami sambut. Kecil tapak tangan, biru kami tadahkan ya. Baiklah, buat saudara Perompat di mana pun saja berada, saya cuba sapalah. Salam hangat, salam bahagia untuk orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Jangan lupa bergabung, tetap bergabung, tetaplah sama kami di Perompat ya. Dan tentu saya ucapkan terima kasih buat saudara Perompat, baik yang monitor, yang bergabung, yang senantiasa selalu bersama Perompat RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara, kami tunaikan lagu Mojang Priangan di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tentunya kita tiba pada masa di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Ya, baik buat sedara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita berbual bersembang bual malam hari ini untuk orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Ya, saya jemput masuk buat orang tua-tua saya yang malam hari ini tengah duduk santai, yang tengah duduk bertambul mungkin. Ya, kita boleh berbual malam hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum di talian telefon. Halo, nampak tak ada suara, kita pindah laluan dulu ya. Di talian WhatsApp ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Mak Long, apa khabar?
1: Khabar Adi.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, yeah. Sehat je kan?
0: Sehat, Mak Long.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mak Long apa buat malam ni, Mak Long?
1: Lagi dengar Adi lah, lagi dengar radio perempuan.
0: Tak berjalan ke malam ni?
1: Ke mana juga dia.
0: Manalah tahu nak berjalan-jalan. Nenangkan hati perut. Entah-entah nak ke. Maklong, pantun. Maklong di mana ni? Maklong di Karas ke Tanjung Pinang?
1: Di Karas.
0: Oh, kat Karas. Kira kan Tanjung Pinang tadi.
1: Dah di Karas ni.
0: Macam mana Maklong?
1: Dah di Karas.
0: Oh lah, kat Karas. Yelah, kalau memang kat Karas.
1: Ini yeah. Kalau salah Adi tak betulkan ya.
0: Boleh, boleh sangat. Tep-tep layar je.
1: Kopi pahit tanpa gula.
0: Ya, ya.
1: Hati. Apa? Kopi pahit tanpa gula. Adi sakit kerana cinta.
0: Ya. Yeah.
1: Kayu manis, asam jawa.
0: Ulang maklong, ulang maklong dulu maklong.
1: Hati merana kerana kecewa.
0: Hati merana kerana kecewa. Molek sangat pantun dia malam ni. Lagi maklong lagi.
1: Lagi.
0: Lagi ya, jangan tak lagi, mesti lagi.
1: Daun mengkudu pucuk paku.
0: Daun mengkudu pucuk paku.
1: Cincin permata jatuh di ruang.
0: Cincin permata jatuh di ruang.
1: Kalau rindu semaku air mata jangan dibuang.
0: Itu dia. Kalau rindu sebut namaku, air mata jangan dibuang. Betul sangat. Ya, Mak Long. Itu dia. Tak apa Mak Long, kita berbual-bual aja malam hari ni. Ya.
1: Lagi satu boleh di?
0: Satu lagi boleh.
1: Temumu bila semak. Datang layang saudaranya.
0: Ya, saya.
1: Meskipun muslim tegak, tidak ada sembahyang, apa gunanya?
0: Itu dia. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Betul. Hidup biar pandai, ibarat kata menegak tiang. Itu dia. Nak dicacak, biarlah rapat. Biar pandai hidup bersembahyang. Agar hidup tidaklah sesat. Macam tu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Lagi satu boleh?
0: Satu lagi boleh Mak Long. Satu banyak satu juga.
1: Satu
0: dengan
1: satu
0: sama dengan dua.
1: Dua tambah satu sama dengan tiga.
0: Ya.
1: Hormatilah orang tua agar kamu masuk surga.
0: Yang betul sangat. Betul.
1: Minta lagu lagi?
0: Lagu apa malam hari ni?
1: Lagu Joget Pinang Muda.
0: Joget Pinang Muda? Pinang Muda ya, sekejap. Ada.
1: Ada?
0: Ada Mak Long?
1: Ya, salam dia bersama aja.
0: Boleh.
1: Salam ya. Balik hati dia.
0: Ya, Mak Long. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat, kita pindah laluan lah dulu ya. Kita cuba telik intai dulu di talian WhatsApp, di talian telefon maksud kami. Ada siapa kiranya orang tua-tua kami yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ah, Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Hamzah.
2: Oh, syukur Alhamdulillah.
0: Baik, Bang Hamzah apa kabarnya?
2: Alhamdulillah juga, sama, sehat.
0: Masya Allah, apa aktivitasnya Bang malam hari ini Bang?
2: Kalau malam tak ada aktivitas. Cuma rehat.
0: Oh, iya boleh.
2: Lagu kita ni Pulau Bintan, ada lah ya.
0: Pulau Bintan, pulaulah Bintan, ala sayang. Itu kan?
2: Iya.
0: Tapi tak ada dari Yet, dari yang lain ada.
2: Kalau yang lain apa?
0: Pulau Bintan sekejap.
2: Ya, ya, ya.
0: Pulau Bintan ada Atik, ada dari M. Sani, ada M. Ishak pun ada juga.
2: Ya, ya, ya lah.
0: Ya.
2: Pantun dulu ya, boleh lah.
0: Boleh, mana pula tak boleh.
2: Ayam berkokok di waktu senja.
0: Ya, saya.
2: Di talang babat beli telasa. Mata mengantuk tak bisa bekerja.
0: Betul.
2: Apa ubatnya? Tolong jelaskan.
0: Ah, ini pula. Ibarat kata ayam berkokok tepi telaga. Wah, rupa terdengar juga di subuh hari. Kalau mata ngantuk tak jadi kerja. Kalau nak obat, minumlah kopi. Saya.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi sama Malang. Semoga sehat selalu ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Kemudian tadi ada Pak Umar masuk di Pro 1 yang pertama dengan Kaliza.
0: Iya.
2: Kemudian ada Pak Budi, Pak Kome, ada Madani, ada Bunda Klasi, ada Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu. Ada Ika Rishanti, Ahmad Irian, Bang Zainal, Kutu
0: Nasabut,
2: Kutu Rondong.
0: Baik.
2: Sarina Kiu Kiu yang lucu, Kak Sang Merdu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Jais. Bunda Yani, Bunda Permata, ada Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian. Kak Kawir, ada Bang Awan Janggut, Mak Indun. Nek Anjang ya tadi yang pertama.
0: Bukan, Mak Lung Diah tadi yang pertama.
2: Ya, Mak Anjang, Nek Anjang ya. Mak Norosi, Nek Manda, ada Mak Handa. Mak Nga Aida, ada Nek Basis, ada Siska.
0: Iya.
2: Ada juga Yusuf, Bang Uya, Kak Diri-diri. Ada Ibu Sarifah untuk semua lah tempat tersebut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung ya non jauh di sana di Jambi sampai juga kemari untuk sama bersilaturahmi dengan kita orang Kepri ya. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa kiranya ya di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek.
3: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat Nek malam hari ni?
3: Buat tak adalah rencana nak tidur.
0: Hai, cepatnya lah pula.
3: Biasalah di jam segini ni memang gitu.
0: Oh, macam tu pula ya.
3: Ya, kata Nek Ardi, masuk dulu, jangan tidur kata dia. Oh.
0: Dia nyuruh orang masuk. Tapi dia sendiri belum pun masuk
3: Belum. Masih nak siap-siap dulu lah tu Ardi.
0: Auk lah. Entah makan, entah apa dulu tak.
3: Ahan dia ni telefon ni tu. Masuk dulu kata dia.
0: Auk. Ya.
3: Yalah, saya bilang.
0: Auk. Pandai dia ingatkan Nek ni, Nek.
3: Iya. Dia tahu saya tu cepat tidur Ardi.
0: Ya, sebab apa Nek? Sebab apa menjolok si buah ni? Ya, kain basah nak dipintal. Mengapa Nek cepat tidur? Sebab di rumah tak ada kawan berbual.
3: Betul.
0: Ah, itu dia kan.
3: Iyalah Ardi.
0: Iya. Jika kain sudah dipintal, Nek. Ya. Kain batik dari Melaka. Jika okay. ada kawan berbual, tentulah mata tentulah
3: bergurau sendir.
0: Itu dia. Oh, itulah ya Nek.
3: Yelah ni nak, nak cuba pula berpantun ni hari.
0: Pantun lah, jangan tak pantun, kata orang tu kan.
3: Betul. Kena kita acara pantun kan.
0: Itu dia.
3: Pagi hari cuaca redup.
0: Betul.
3: Kena hujan sudahlah teduh. Ardi, Nek Pino, Nenek Balkis ni masih hidup. Tapi Bang Awang dia dah selingkuh.
0: Oh, dah selingkuh. Kalau nak rebah, rebahlah buluh. Ya? Susun rapat tepian paya. Kalau Bang Awang hidup selingkuh, kira-kira dengan siapa?
3: Itulah yang masuk hari tu dengan Salwa itu, Ardi.
0: Oh, dengan Salwa. Ya Allah, ngapa pula macam tu?
3: Itulah, tak apalah Ardi, kendak dia macam-macam orang orang ganteng, orang lawa. Manalah ya tak.
0: Tapi tak apalah Nek.
3: Betul.
0: Nek kata orang ni ibarat kata sudah bertolak gunakan sampan.
3: Jadi?
0: Kalau berikat tentu bertali. Tak apalah, ditolak orang Pulau Bayan, Nek berpindah haluan pergi ke Jambi.
3: Betul. Ketawa ni Ardi dengar.
0: Jangan ditunggu, Nek orang lawan. Nek cari yang lain.
3: Betul Ardi. Jambi dengan kampung saya bukanlah jauh.
0: Lebih sedap lagi tak? Itu dia. Tahu mantap.
3: Dia, ya?
0: Macam mana Nek?
3: Nak pergi Makcik Dola. Ada undangan pengantin di tua apa ya? Saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Kena Bang Awang dah dapat yang lain pengganti saya.
0: Ibarat kata tegak rindang pokok keranji, Nek.
3: Betul.
0: Tumbuh bersama batang selasih. Kalau Bang Awang dapat pengganti, Neknya pula jangan bersedih.
3: Jauh sekali.
0: Jauh. Manalah betul. Tahu.
3: Dia masih muda. Adik saya ini dah tua.
0: Jauh pula.
3: Pergi berjalan ke Indragiri.
0: Ya.
3: Berhentinya pula kita di Darmaga.
0: Betul.
3: Biarlah Bang Awang lah cari ganti. Kerana saya tak mau dituduh menjadi orang yang ketiga.
0: Mantap. Lah pula. Kadang ibarat kata ni, biarlah kata orang terbang burung-burung tempua. Terbang pula di hari petang. Jangan disebut orang ketiga. Ambil diri balik ke sarang. Nenek.
3: Oh, sangka tadi. Jangan disebut saya dah tua.
0: Slow je. Bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor, Nek.
3: Betul.
0: Itu pula. Kadang Ardi ni macam ilmu lilin lah, Nek.
3: Ilmu lilin yang dipakai.
0: Itulah puas-puas. Pandailah ngasih ini kan. Nek, padahal membakar seorang.
3: Tapi diri sendiri. Habis tinggallah gelap.
0: Itu dia. Itu
3: bukan gitu ya Ardi.
0: Apa?
3: Saya nak bercurhat dengan Ardi ya.
0: Apa Nek?
3: Selama ini kan saya dengan Bang Awang tu kan cuma berbalas pantun ya Ardi.
0: Iya betul.
3: Tapi ada juga orang kadang-kadang
0: macam apa?
3: Menjelek-jelekkan pula.
0: Tak usahlah.
3: Kita ni kan masuk sini kan bergurau.
0: Betul. Kita tutup mata tu.
3: Bukanlah serius. Jangan salah anggaplah teman-teman,
0: betul.
3: Semua sahabat-sahabat. Saya tu memang hobi buat orang penasaran.
0: Oh, iyalah. Tak apa, Mak. Tak apa, Nek. Kita buat slow, santai je. Tutup mata, tutup telinga, kita jalan terus.
3: Alah, terantuk pula nanti. Kau tak jebur ke lah.
0: Taklah. Biar kata orang mata tertutup, mata hati terbuka, semua nampak. Aman je.
3: Ya, ada juga orang yang sinis. Kalau berpantun, ngapalah macam itu dicakapkan di radio, katanya.
0: Tak.
3: Kalau tak gitu kan tak lucu.
0: Betul.
3: Jadi, kita ni maksudnya nak menghibur kawan.
0: Tak salah pun. Niat baiklah
3: kita sama-sama cari hiburan. Sambil menghibur orang juga. Mana yang senang, mana yang suka, ya tak?
0: Betul. Jadi, Nek, lagu kisah malam ni apa?
3: Malam ni nak minta lagu Pak Ngah balik je lah, Ardi.
0: Pak

0: Hari indah siang.
1: Mantap.
0: Nah, itulah di salam-salam tadi untuk Pak Amza Yusuf tadi Adi.
1: Iya.
0: Untuk semua-semualah nanti sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua.
1: Baik.
0: Kalau ada lah kata-kata ni Balkis ni yang tak menyedapkan hati, buang aja lah, masuk telinga kanan, buang telinga kiri. Nah, itu aja lah Adi.
1: Ya, saya.
0: Makasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis rupanya yang berada di Alam Tirta Lestari eh. Biasa dia duduk di Senggarang, sekarang duduk di ATL Ganet. Itu dia. Baik, saudara perempat, di belakang daripada Nek Balkis ada siapa kira ke? Ada nek-nek yang mana lagi yang satu? Assalamualaikum. Hello. Di talian telefon ni apa terputus? Saya menunggu dan menanti terus ya. Hello, kita pindah lewat di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kak Dang.
2: Ya.
1: Apa khabar, apa buat Kak Dang? Sehat?
2: Sehat, dia sehatkan aja.
1: Mantap. Apa buat malam hari ni?
2: Buat.
1: Oh.
2: Inilah.
1: Inilah.
2: Belum tidur.
1: Macam mana?
2: Depan ke belakang. Ke tengah, ke samping.
1: Oh, gitu pula ngukur-ngukur rumah.
2: Iyalah, tinggal seorang. Tinggal seorang rumah.
1: Oh.
2: Kayak macam gigi
1: katanya. Oh, macam tu. Suailah aman.
2: Ini cerita dia. Assalamualaikum dululah.
1: Waalaikumsalam.
2: Ikan gelama si ikan kembung. Ikan kembung masak balado.
1: Baik.
2: Dah lama kita orang tak gabung. Kita tak gabung, kita selalu tertidur.
1: Oh, tak apa.
2: Faham lah tu.
1: Faham.
2: Tengoklah. Bateri dah habis dah. Pakai radio HP kan telah aja.
1: Oh, macam tu. Tak apalah Kak Dang. Faham kami. Penat.
2: Tapi ada ada asisten dia ngabar. Gini. Jadi tahulah.
1: Oh, siapa tu?
2: Siapa lagi? Nek kita lah.
1: Oh, nek kita. Allahuakbar.
2: Oh, baik. Dia kadang-kadang kan. Ini dang. Kata dia, tak dengar ngabar.
1: Mantap. Awak tak apalah. Yang penting kita berkabar bilang informasi. Kak Dang.
2: Sehat. Ya, sehat. Silaturahmi jangan putus. Minjam 100.
1: Nak minjam 100 pula katanya.
2: Betullah.
1: Pula Kak Dang.
2: Rupiah jadilah.
1: Jadi yang penting dapat minjam daripada tidak kan?
2: Kita main lempar-lempar duit kat tanah. Yelah, pantun sikit lah. Rutunya mata dah ngantuk kan.
1: Boleh aja.
2: Dah kenyang.
1: Kenyang.
2: Lah lama tak makan lauk. Gue rasa pada pagi.
1: Yelah, orang makan terus. Makan montel lah badan tu.
2: Biar je lah
1: ni,
2: ada laki juga
1: ni. Lah, bakal lain tak ada laki.
2: Nak kubuh, nak montan, nak pendek kat lonjong.
1: Melintang bujur lalu lah pokoknya. Allahuakbar.
2: Tapi tak gemuk.
1: Sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja.
2: Payah nak cari yang sedang-sedang saja mana.
1: Dia tidak.
2: Kuus. Kuus sangat pulang. Gemuk, berat. Pokoknya kita nak sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja itu
2: Iya. Kena kita tanya ke Cik Abang, bang, gemuk ke apa badan kau? Bawa kau laju motor. Tak gemuk kata dia.
1: Lah pula.
2: Kita tanya dengan lelaki abang, mampus kita.
1: Itulah.
2: Gini cerita dia ya.
1: Macam
2: sikit
1: mana?
2: Tadi.
1: Wow, lebih kurang aja.
2: Adik khabar baik-baik saja lama. Dia induk macam ni.
1: Allah.
2: Mereka masuk.
1: Nanti kita ngusik dia lagi malam ni ya.
2: Dia cakap kotar nanti.
1: Dah tak kotar nanti dia.
2: Apa ya dia?
1: Macam mana?
2: Tunggu ya. Pergi pergi bersama, pergi membeli di negeri seberang. Jauh di. Apa ya lagi di? Jadi mahal apa ya kata dia?
1: Ulang.
2: Pergi bersama di negeri seberang. Pergi bersama saudara sendiri.
1: Iya.
2: Daripada kita mengurusin urusan orang. Lebih baik urus kita sendiri.
1: Betul.
2: Tak siap-siap di kita, dia asyik mengorang. Kan tanya, rendang tu macam mana? Rendang tu macam mana? Yang ini melebih-lebih pula lah bagi ni gini. Ujung-ujung lah. Panjang cerita.
1: Ya, tak apalah.
2: Kata Ustaz Somad, biar je lah nak cakap kita. Pahala kita dapat.
1: Kita bawa diri.
2: Menuju dosa-dosa kita, di.
1: Oh, ya. Kita bawa diri kita je. Bawa bersantai.
2: Yang baiklah kita jangan nyangka orang berbalas. Nanti berbalas kita berdosa. Ha, dengan bohong.
1: Betul.
2: Berbaik pada-pada. Jahat jangan sekali.
1: Betul sangat. Itu penting.
2: Pesan-pesan orang tua dulu kan.
1: Kata orang tua dulu. Kata Tok Anjang.
2: Tok Anjang mana?
1: Tok Anjang Salim.
2: Iya, memang betul. Kita berkawan dengan baik. Ayah nanti tak baik. Jahat jangan-jahat kan terus sombong.
1: Iya pula kadang.
2: Iyalah, yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja.
2: Matematika sekali masuk gitu, hilang gitu. Kau tengah-tengah bosan, suara kat dong aja.
1: Tak apa, entah aja. Orang yang bosan dengan suara Ardi setiap malam bergabung.
2: Dia petugas lah.
1: Petugas upacara.
2: Ini bukan kami.
1: Allah.
2: Kami pendengar. Kami ada lucu, kami tawa. Ada yang senang, nasihat kita senang. Walaupun Ardi lebih muda, tapi kata-kata yang baik kita terima. Kata yang tak boleh kita telan, buang.
1: Tolak ke tepi
2: Jadi selera makan ni.
1: Selera makan, betul. Tidak ke tulang.
2: Tidak di, pokoknya tak tahulah di. Baru juga apa kurang sehat tu gak di, banyak makan pelam dia.
1: Musim dia memang ni.
2: Iya, lagi pun hati-hati sekarang musim demam malaria di. Mak Nora tu pernah memas sakit tu lah kawan tu.
1: Ya Allah. Dah berapa hari?
2: Hari semalam dia masuk.
1: Mudah-mudahan nak
2: sihat-sihat. Tak nak sakit provinsi ke mana dia cakap tadi.
1: Moga
2: cepat sehat lah ya. Kita doakan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Mak Nora
2: diangkat. Tadi dah WA dengan dia. Tak nak pula dia call dia lagi tak sihat kan.
1: Baik.
2: Lagu lah di.
1: Lagu apa Kak Dang?
2: Lagu apa dap dia? Malam-malam kikir.
1: Lagu apa kikir?
2: Lagu apa ni?
1: Lagu apa Kak Dang nak malam ni? Azizah. Dah lama tak dengar Azizah.
2: Tak nak lah
1: Azizah. Tak nak lagu Azizah. Fatimah, gadis ayu.
2: Adik, Amanda. Mana dirimu tak semua.
1: Anak dah merindu. Ngapa malam ni orang minta lagu slow-slow semua Ada apa sebenarnya?
2: Lagu rancak kan sesuai. Tak sesuai. Soalnya cuaca ni kan menumpung buta.
1: Nak dara rindu boleh.
2: Biar Ardi tu gimana gitu.
1: Ardi pula yang kena tarik.
2: Yelah, Ardi tak ada yang punya. Jadi rindu wajar-wajar lah.
1: Pula kadang Ardi yang kena jadi
2: Tak apa, Ardi dia korban tak apa.
1: Ardi ikhlas lah. Lillahi ta'ala.
2: Alhamdulillah.
1: Boleh Kak Dang, boleh.
2: Tak apa-apa kita gurau-gurau ya di. Jangan ambil hati lah.
1: Tidak. Aman aja.
2: Salam untuk Ardi sama petugas. Gadis sehat selalu. Apa yang cita-citakan mungkin tercapai di jabat Allah ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Dang.
2: Sama-sama. Terus ada Nek Manda sehat selalu masuk. Nek Pino sehat. Okay, Nek Pino di sini ya. Sama aja.
1: Nek Bakis.
2: Terus kita salam.

0: Bagi yang aja lah. Aman.
1: Ya, Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, ada pun kat Dang Merdu kita yang berada di Batu 10. Itu dia. Baik, sedaga kita pindah laluan dulu di talian telefon, ada siapa kiranya, baru nanti sama kita dengarkan di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dani.
2: Tahu pula
0: Mak. Tahulah. Dah nampak bayang remang-remangnya, Mak.
2: Bapak kan aja lagi.
0: Insyaallah. Apa kabarnya, Mak?
2: Mak, dah berapa hari tak lihat. Tak buka tok-toknya. Dengar di tu, Mak. Kurang sehat hari itu.
0: Mak, tak sehat? Apa pasal? Demam ke atau pening kepala?
2: Demam, batuk pilek. Tak ada masuk radio, tak apa-apa di rumah.
0: Oh, Mak.
2: Yeah.
0: Itu nak dikompres pakai kertas berwarna tu, Mak.
2: Tapi sekarang dah sembuh dah.
0: Oh, dah sembuh. Kompres pakai apa, Mak?
2: Mak bikin jamu.
0: Oh, jamu. Kirakan pakai duit 50, duit 100 tadi.
2: Pakai cerita tadi.
0: Ha? Macam mana, Mak?
2: Itu tak payah dicerita.
0: Oh, tak payah dicerita. Baik, baik. Yelah.
2: Tadi Mak dah lihat di juga di tok-tok. Mak masuklah coba. Bisa masuk tak ni?
0: Bisa. Untuk Mak apa yang tidak?
2: Itulah. Alhamdulillah. Kalau tak bisa masuk, tak payah masuk. Itu aja.
0: Lewat tok-tok ya, Mak?
2: Tok-tok aja. Tadi kan Mak bosan dia. Saya bang ada juga di tok-tok.
0: Oh, iya. Ketuk-ketuk layar, Mak.
2: Iya,
0: nasi
2: ganteng pula ini malam ini.
0: Allahu Akbar, terima kasih lah, Mak.
2: Karena berapa malam itu Mak tak buka apa-apa bentukan.
0: Iya.
2: Karena badan sehat. Dan sehat.
0: Iya pula. Baik, apa lagunya Mak malam ini, Mak?
2: Lagu apa ya? Lagu Pucuk Pisang aja lagi.
0: Pucuk Pisang? Boleh.
2: Pucuk Pisang, Pucuk Kata tak ada.
0: Betul memang, Mak. Pucuk Pisang ni mantap ni, ha.
2: Pucuk okay. Pisang ada kan?
0: Ada, pucuk pisang kan?
2: Iya. Yeah.
0: Okey.
2: Salam-salamnya sikit lagi.
0: Boleh.
2: Ya, terutama buat Bang Adi, selamat bertugas, semoga sehat. Jangan lupa kopinya di samping diminum ya.
0: Okey, Mak. Macam mana, Mak?
2: Kopi apa malam ini?
0: Macam Mama. Biasa, kopi coklat. Keruh, Mak. Soalnya hujan kan, dia keruh-keruh gitu.
2: Kru-kru, kira-kira tadi ada Kak Dan.
0: Iya.
2: Ada Nek, Nek Pino. Iya kan, Bang Udin.
0: Iya.
2: Ya, buat salam satu untuk semua aja lah.
0: Boleh.
2: Makasih atas waktunya ya, pengantar ya.
0: Iya, Mak Dani.
2: Lanjutin dengan tok-toknya dulu lah.
0: Boleh, boleh. Siap, Mak. Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, itu tadi ada pun Mak Dani kita yang di Kijang ya. Kita pindah laluan lah dulu, masih di kawasan Bintan juga, dari Kijang bertolak ke Cikolek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek.
3: Ya,
0: saya. Ini orang si hitam manis. Dincu megah berdelau. Tak megah-megah sangat lah.
3: Mulai.
0: Jangan macam-macam.
3: Apa khabar, Di?
0: Alhamdulillah sihat, Nek. Nek Ngah, apa khabar?
3: Khabar baik, Di.
0: Nek Ngah?
3: Ya, saya.
0: Nak tanya.
3: Nah, boleh?
0: Mak Nora, kena penyakit malaria ke?
3: Korang tahu juga yang apa tu?
0: Oh, tak. Tadi Kak Dang cakap Mak Nora masuk rumah sakit.
3: Ya. Oh. Dapat khabar pula Mak Ngah tu.
0: Nanti kita cari khabar ya.
3: Kalau Mak Ngah tu bisa aja. Banyak kena anak Mak Ngah kat sana. Mak tak tahu aja.
0: Bolehlah nanti. Kalau ada, boleh kita berkongsi khabar.
3: Iya. Itu kapan dia masuk rumah sakit?
0: Kata Kak Dang semalam.
3: Semalam?
0: Ya, semalam masuk.
3: Ya, di bukan betul. Di sana ini banyak orang masuk dengar kan, bukan Mak Ngah nak bohong kan.
0: Ya.
3: Memang itu kalau

0: sekarang katanya demam malaria. Kalau kita dulu tu lah memang demam-demam, demam berlat kata orang.
1: Betul, demam-demam berlat.
0: Dan sekarang dia lah pakai demam malaria terus. Kalau kita dulu demam kura, cakap Melayu ni.
1: Ah, betul. Itu tadi mak
0: Kalau dulu kan ni Nek Pino dengar ni, semua nenek-nenek kita dengar. Kalau dulu demam demam kura, satu hari demam, satu hari tidak gitu kan. Kerana sekarang ini dah banyak sangat obat, banyak sangat penyakit lah berubah nama.
1: Biar molek sikit mak.
0: Jadi
1: nama dia biar molek, malaria dia sebut orang kan.
0: Nama molek kan.
1: Tak mungkin. Tak mungkin demam kura.
0: Demam kura dia apa benda kura? Saya tak tahu.
1: Kura di orang cakap dekat laut.
0: Bukan. Kalau kura ni, kura bukan di laut ni.
1: Di darat eh?
0: Yang banyak dia parit-parit.
1: Parit-parit. Itu ramai dekat paya kan?
0: Parit dia nunggu. Tapi mudah-mudahan cepat sembuh lah, Nora, kalau betul kan?
1: Ya.
0: Itu biasalah. Kita memang kita berubat sekarang, kita harus ke rumah sakit cepat. Biar supaya cepat dapat obat kan?
1: Betul.
0: Tapi
1: apa tu, Mak?
0: Kalau ubat di sana kita harus minum juga. Kalau kata kalau penyakit dulu tu nak campur juga ubat-ubat kita kan.
1: Ubat kampung.
0: Ubat daun-daun.
1: Betul. Akar patah wali boleh mak? Akar patah wali boleh.
0: Itu memang boleh, tapi kalau sudah makan tu muka rosak, sudah minum rosak muka.
1: Ya memang kata orang Melayu serol muka ya, mak.
0: Rosak muka. Kalau orang tengah pakai bedak alis gencu cantik-cantik, rosak semua.
1: Ya memang. Sebab benda tu kelat. Jangankan bekas kita pegang aja, tangan kita kan dulu kelat.
0: Ya. Dekat mangah tu ada tu akar putu wali.
1: Patah wali.
0: Ada tu. Itu kan sedikit aja kita pegang, rasalah di bibir mak. Ui. Pahit luar pada biasa.
1: Kelat eh mak. Kelat pahit bercampur aduk.
0: Tapi bagus jugalah tok, supaya kita tu makan pahit-pahit, minum tah apa-apa kan.
1: Air ali-ali ke?
0: Tapi nak sedap lagi ada ubat dia.
1: Apa mak?
0: Kalau kita demam itu sejuk-sejuk tu, ada satu ubat dia tu deh.
1: Apa mak? Air marjan.
0: Dia tahu,
1: ha? Sirup marjan pakai es.
0: Kopi. Kopi dia.
1: Kopi panas.
0: Kalau tengah sejuk minum kopi atau malam atau pagi lah sejuk dia tu.
1: Betul memang mak, lawan dia roti jagung, roti kobo.
0: Itulah tahu pun.
1: Allah.
0: Sudahlah, buat kita lucu-lucu lagu lah di.
1: Lagu apa nek malam ni nek?
0: Resam dunia lah di.
1: Resam dunia.
0: Ada tak?
1: Baik, resam dunia kena selomba. Resam ni banyak selomba.
0: Kena sebab-sebabnya sekarang ni banyak ni ragam. Baik kita nyanyi lagu resam dunia.
1: Nek kan nyanyilah sikit kena Jepun.
0: Aduh, kalau nek yang nyanyi sekarang terbangun semua yang tidur.
1: Itu yang bagus. Biar masuk ramai kat situ.
0: Apa lagi kalau Nek Pinong angkat kacamata dengan Nek Manda.
1: Allahuakbar, aku semangat.
0: Jangan sempat suruh mak nyanyi kan, terbang semua yang tempat duduk-duduk di tu nanti.
1: Berjalan pun bertabur ni ya.
0: Jangan lah, kita yang jaga keselamatan jugalah. Keselamatan. Bukan kena magus dia, kena terkejut dia ni.
1: Kena menjaga keselamatan para pendengar perompat. Nengah, lama tak dengar suara Bang Reza kita. Bang Arjuna, lama tak dengar suara Bang Juna.
0: Mungkin lagi teruk-teruk dia tu ngangkat obe dia kan berat tu.
1: Dengan dia seorang ngangkat? Dia yang ngangkat. Saya takut
0: dia. Dia mana tahu lagi dengan Mak Ngah dia tak pernah nak telefon, tak pernah nak apa. Mudah-mudahan dia dengar tu.
1: Amin ya Allah.
0: Kalau dia dengar tu dia senyum tu, bukan dia marah.
1: Oh, biar je, biar dia dengar sesekali tak. Pukul
0: anak sini. Pernah, kalau mak ngah tak tahulah kalau ganti nombor ya.
1: Oh, lah.
0: Mak ngah sering telefon dia, tak pernah diangkat dia.
1: Oh ya, yeah. Sibuk kerja lah agaknya. Oh,
0: sibuk itulah kata mak ngah.
1: Oh.
0: Dia kerja nak ngangkat mata kobet tu, mana sempat tengok HP.
1: Oh, gitulah.
0: Kita harap maklum jugalah.
1: Orang sibuk kan ngah.
0: Pentingnya keluarga dia di sana sihat-sihat.
1: Amin. Ya Allah.
0: Gitu kan.
1: Betul.
0: Kita salam dia sedikit ni.
1: Boleh Nek, silakan.
0: Kita salam tadi Nek Manda, semua Nek Manda, dia Nek Pino, adik Kak Dang.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau di Karas, dia Aida, dia Mak Dini. Di daerah mana ya? Abang Iman, Abang Gapar. Itu di Tanjung Batu ya?
1: Bang Iman, Tanjung Balai, Bang Gapar, orang Tanjung Balai juga.
0: Iyalah, semualah kita salam sana. Ada Mak Jamina, ada juga Mak Tuti. Tu daerah sana semua tu man kan.
1: Boleh.
0: Sama Aiman tu. Dah gitu kalau di Kemeleng ada Mak Ita, Mak Ucu, Mak Nora, moga cepat sembuh ya Nora.
1: Yeah.
0: Kita semua mendoakan kawan kita yang sakit cepat sembuh ya di.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Kalau gitu dah lama kita lucu-lucu, kita salam satu untuk semua aja. Moga sehat selalu.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Ada Ardi juga balik hati-hati ya di.
1: Siap.
0: Terima kasih. Ini Jane.
1: Iya.
0: Moga selamat sampai ke rumah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Di.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Ngah kita yang berada di Cikolek ya. Terima kasih Nek Ngah sudah pun bergabung. Salam buat keluarga yang ada di rumah ya. Assalamualaikum. Belakang Nek Ngah ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tadi di talian telefon nampak terputus eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir.
2: Ya, Adi.
1: Apa khabar, apa buat Kak Wir?
2: Bawa bangun tidur.
1: Mak. Bawa bangun tidur?
2: Ya.
1: Pula kadang. Jam sekian.
2: Adi, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Macam biasa.
2: Dah banyak yang masuk di.
1: Alhamdulillah, ada 2-3 orang yang masuk.
2: Siapa yang dia cakap Nek Ngah tadi ya?
1: Siapa? Kak Wir.
2: Kata dia di telefon tadi yang Kak angkat.
1: Oh, Bang Arjuna.
2: Oh, Bang Arjuna.
1: Halo?
2: Ya.
1: Apa kisah? Termimpi Bang Juna?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Kira kan termimpi Bang Juna tadi. Lagu apa Kak Wir malam ni, Kak Wir?
2: Lagu apa dia yang rancak ni?
1: Lagu apa yang rancak?
2: Lagu apa ya? Lagu ini je lah, Pi.
1: Lagu apa tu?
2: Bunyi gitar.
1: Bunyi gitar, boleh. Nanti kami putarkannya, Kak Wir ya.
2: Iyalah. Salam-salam dah.
1: Buat
2: Mak Intan ada mak itu.
1: Ada apa? Ada Mak Intan.
2: Tengok buat Mak Intan.
1: Ya. Yeah.
2: Putri Pondok dah datang sini dia dah. Dah masuk dia ni.
1: Kak Putri Pondok belum.
2: Dah merdu.
1: Oh lah.
2: Lah. Kemudian pula dia masuk tak. Bagi tak ada pisau dia berdikat dia.
1: Ya. Yeah.
2: Buatnya Nek Balkis, Nek Manda, Nek Ngawi tadi.
1: Buat
2: Mak Ngaida.
1: Saya.
2: Mak Long Dia, Mak Anda, adanya Mak Cendon, Mak Dini. Buatnya Nek Long Ya.
1: Ya.
2: Nek Long Ya dah masuk dia di.
1: Ni Nek Long Ya masih menunggu menanti kat bawah.
2: Buatnya ini siapa tu, Pak Udin.
1: Ya. Yeah.
2: Mak Hitam yang Ucu.
1: Saya.
2: Ini siapa tu, Mak Nora cepat sehat. Mak Nora.
1: Ya. Yeah.
2: Sakit jadi.
1: Sakit memang. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan cepat sehat lah. Ini memang musim malaria ni di.
1: Oh iya.
2: Buatnya siapa lagi tu yang lucu.
1: Iya. Iya.
2: Bunda Permata.
1: Baik.
2: Buatnya Bang Gapar, Mas Prabu, Bang Yulek.
1: Dia.
2: Bang Awang Janggut.
1: Saya.
2: Buat semua je lah di Senggol. Yelah, buat hati juga saya selalu balik atas hati ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedara perempuan, itu tadi Kak Wir kita yang berada di Tembeleng. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nek Long.
3: Ya, apa khabar deh? Dah lama tu tak dengar suara.
1: Allah ku semangat. Kami pun juga sama. Kak Wir, Nek Long, ya apa khabar?
3: Khabar baik, Di.
1: Masya Allah, lama.
3: Aldi ada datang kemarin kat Kak Wir ya?
1: Tahu, kami berjalan ke sana kemarin.
3: Kenapa tak sampai rumah maklumnya?
1: Oh, kami tu bukan tak nak sampai. Tak tahu.
3: Kenapa tak nelpon?
1: Dah hard di telpon.
3: Dah nelpon?
1: Dah. Kemarin ada hard di nelpon. Berapa kali? Tiga kali.
3: Hari apa tu, Di?
1: Dah lewat nelong bulan kemarin. Kami pergi ke sana.
3: Oh, bulan kemarin. Ini Raya Haji ni datang sini lah.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan ya, nelong ya.
3: Datang sini ambil buah mangga di.
1: Ini penting ni. Nek Long.
3: Ya saya.
1: Dapat salam dari Mak Intan di Batu 16.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Intan. Terima kasih.
1: Saya.
3: Kesian lah Aldi nak datang sini. Mak Yah tak ini. Hari apa agaknya nelpon dah. Maksudnya di Mak Yah tak ini.
1: Aldi lupa ke lah. Banyak minggu Nek Long. Babi bulan pagi Nek Long lah. Kami ke sana berjalan.
3: Bulan 4 ya di?
1: Ya bulan 4 kemarin.
3: Dah lama tu ya.
1: Sebulan lewat.
3: Ini kan dah bulan 5 ujung ya, Di.
1: 5 tengah, Nek. Masya-Allah.
3: Ni yang biasa mak Nek Long minta lagu. Lagu apa tu, Di?
1: Lagu apa? Nek Long nak lagu apa? Kenanganku.
3: Bukan kenanganku, yang apa tu nama?
1: Kasih Pelabuhan Ratu.
3: Betul. Pandai pun Aldi.
1: Ya pula kan.
3: Itulah dah lama tak dengar lagu itu, Di. Nek Long pun dah lama juga tak masuk, Di.
1: Ya, Nek Long.
3: Maaf ya, Di.
1: Tak apa. Ya, kami faham. Tak apa.
3: Salam-salam ya, Di.
1: Ya, saya Nek Long.
3: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Pulang hati-hati ya, Di. Semoga sehat-sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nek Long pun juga sama.
3: Selamat buat Wir tadi.
1: Ya, saya.
3: Buat Mama Muda. Buat Mak Intan juga. Makasih salamannya Mak Intan. Ini salam balik lagi. Tadi Mak Intan ke sini, Di.
1: Siapa?
3: Mak Intan ke sini tadi.
1: Oh, berjalan sana.
3: Sama Wir dia tadi tu.
1: Ya, awak pula.
3: Makanya Nek Long bilang datang sini. Wir yang bilang katanya ini apanya Aldi ada Mak Yah dia kata nelpon ke situ dia kata ke sini datang ke apanya bendungan situ dengar tak ada telefon Nek Long tapi Nek Long tak ada angka tak tahu bila
1: tak apa belum berjodoh lagi lambat lawan kelak jumpa juga ya tak apa Nek Long tak apa
3: tak tengok pula panggilan tak terjawab dekat mana agaknya
1: dekat WA waktu tu saya telefon
3: WA
1: Tak apa, nanti kita bila-bila boleh jumpa. Nanti Ardi ada masa ke sana lagi main.
3: Kalau nak datang, ini apa? Cepat datang tengah ini ada ada apanya tu?
1: Ada apa?
3: Ni apa?
1: Apa benda? apa yang ada tu ha?
3: Ada mangga yang besar ni.
1: Oh ya, yeah. Tak apa, tak ada kandung mangga pun, nanti kalau ada masa kami ke sana juga berjalan.
3: Iyalah di. Waktu buah-buahan pun ada juga di nanti.
1: Iya, yeah, aman aja.
3: Salam buat Bang Arjuna juga ya di.
1: Boleh.
3: Buat Nek Ngah, buat siapa tu, Nek Teh. Nek Teh tak sehat di.
1: Nek Teh tak sehat, apa pula? Demam.
3: Demam di.
1: Oh, alah, banyaknya.
3: Musim buah mangga ni apa tak di?
1: Iyalah.
3: Banyak tak... sangat makan mungkin.
1: Iya, Nek Mak Nora pun demam juga malaria tu ha.
3: Itulah.
1: Kita doakan.
3: Iyalah, kita doakan semoga cepat sembuh.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, betul sangat.
3: Salam lagi buat Bang Kemalai. Buat Mak Penaram. Teruslah buat siapa tu, buat Mak Nora, semoga cepat sembuh ya Mak Nora. Buat semua-semua aje lah dia, dah lama tak masuk ni, lupa dia yang dah masuk.
1: Boleh.
3: Buat ini, buat Dang Merdu deh, buat Putri India juga.
1: Ya, saya boleh.
3: Buat semua-semua aje lah yang apanya sering masuk ke Radio Perempat ini ya, Di.
1: Boleh.
3: Tak lupa ya, Di, lagu itu tadi ya, Di, Pelabuhan Ratu.
1: Nanti kami putarkan ya.
3: Gitu aja, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Nek Long Yah kita yang berada di Bintan Now ya. Mudah-mudahan buat Nek Long, Nek Teh, kemudian juga ada pun apa namanya Mak Nora, mudah-mudahan yang tengah sakit demam Allah angkatkan penyakitnya ya. Kita terima di telan telefon di siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nek.
4: Apa khabar di?
1: Alhamdulillah sihat, Nek.
4: Ni pantun dia.
1: Pantun Nek. Langsung Nek.
4: Pada makan kedondong.
1: Ya. Yeah.
4: Lebih baik makan manggis.
1: Baik.
4: Daripada duduk semenung. Mari bergabung dengan si Taman.
1: Allahu Akbar. Terima kasih lah ni. Kalau tak Nek yang nyebut, tak ada yang nak muji.
4: Sehat Nek.
1: Alhamdulillah sehat Nek. Nek apa buat?
4: Nek pun nanti dah dia tadi tak buat masuk.
1: Oh yalah kasihannya.
4: Itulah. Ni pantau dia.
1: Boleh Nek, silakan.
4: Pergi berkarang ke Tua Payang.
1: Iya.
4: Singgah pula ke Bintan Buyu.
1: Baik.
4: Zaman sekarang bukan demam malaria.
1: Jadi?
4: Tapi banyak demam malaria rindu.
1: Ya pula kadang. Aduh mak.
4: Ni bantuan tu adik dia.
1: Boleh je. Macam mana Nek?
4: Dari Kizi pergi ke Sebau. Orang Palembang pergi ke Bintan.
1: Jauh main.
4: Janganlah jadi seperti burung punggok. Merasa diri tak mau usaha untuk terbang ke bulan.
1: Allahu Akbar. Nek Laina, malam ni berpantun apa kisahnya tu Nek? Apa tu Nek? Ada bisik-bisik kayu api ke?
4: Ada, dia dah kerja
1: ni. Oh lah kerja.
4: Dia tak kerja sana.
1: Oh lah kerja. Alhamdulillah.
4: Ya, kau tak jauh mana ni.
1: Oh macam tu pula. Sangka tak boleh jauh dari Ardi tadi.
4: Jauh dari Ardi memang tak pernah jumpa pun kerja dia.
1: Pula kadang macam manalah orang sibuk, kita pun kerja kan. Ya?
4: Tak apa macam ni?
1: Tak apalah ni. Kami tak berkuasa malam ni.
4: Ni nak pantun lagi ni. Ni pantun ni orang muda-muda je ni.
1: Pantun muda-muda. Ni bisik orang belakang nampaknya ni ha.
4: Apa nama ni?
1: Macam mana ni?
4: Dah lupa pula dia.
1: Ulang.
4: Kalau pantun suka lupa lah.
1: Oh suka lupa pula.
4: Dari
1: mana?
4: Dari Jambi pergi ke Sembilahan.
1: Ya.
4: Singgah pula ke Surabaya. Dalam hati tu memang ada rasa kasihan.
1: Apa sebab?
4: Tapi apa kan jaya.
1: Oh alah kasihannya. Oh, nek kasihan dengan siapa sebenarnya ni? Dengan Ardi ke? Dengan siapa?
4: Tak boleh tahu budak kecil.
1: Oh, budak kecil. Yelah, kami tutup mata, tutup telinga je.
4: Satu lagi dia.
1: Yelah. Satu lagi, Nek. Dua pun boleh juga.
4: Pergi ke kali mengambil air. Air diambil mencuci.
1: Piring.
4: Hendak membasuh.
1: Oh, hendak membasuh.
4: Jangan disesali kerana takdir.
1: Mm-mm.
4: Apakan daya kalau belum ada jodoh.
1: Oh, ya pula kadang ini. Ya, tak, kami tak salah. Ibarat kata kalau jodoh tak ke mana.
4: Ya.
1: Sedihnya pula.
4: Ada jumpa masa muda, masa tua.
1: Iya pula.
4: Tapi kalau lah tua tu banyak cerita pula ni.
1: Banyak cerita betul. Entah-entah diterima, entah-entah ditolak. Ya Allah.
4: Kalau lah tua tu, malah lah tua.
1: Itulah Nek, lah tak berbaloi lagi. Aduh, Nek seorang aje.
4: Seorang.
1: Out lah.
4: Dah ready?
1: Dah, lagu.
4: Adi tak pantun ke?
1: Tak apa. Nyerah hari malam ni tak apalah. Kami mendengar aje.
4: Lagu apa dia?
1: Lagu apa ke Nek?
4: Oh, lagu Godaan Rindu dia.
1: Godaan Rindu?
4: Ada tak?
1: Ada.
4: Salam-salam Edi.
1: Boleh.
4: Pertama sekali untuk Ardi. Semangat tugas.
1: Terima kasih Nek.
4: Hati-hati sihat selalu.
1: Saya.
4: Umur berahkan rezeki. Dilancarkan segala usahanya dia. Semoga dapat job. Dapat jodoh orang yang soleha.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Panjang amin Ardi Nek. Kau dapat jodoh jauh, salah jauh-jauh. Ya kan Nek? Nah, kalau ada sebelah Nek tu apalah salahnya. Allahuakbar.
4: Lanjut lagi dia.
1: Boleh Nek, boleh.
4: Untuk Nek Baki tadi, untuk Dah.
1: Tahu.
4: Untuk Bang Zah Yusof. Untuk Yusof Jinginan.
1: Baik.
4: Untuk Bang Udin. Mak Dani.
1: Saya.
4: Untuk Mang Aida belum masuk ya?
1: Mang Aida belum.
4: Untuk siapa lagi? Untuk Mak Dung Diah.
1: Ya.
4: Untuk Pak Kumis.
1: Untuk
4: penelpon pertama sampai akhir lagi tadi. Oh, di.
1: Ya.
4: Tengok TikTok ke apa?
1: Tidak. Nek, tengendang orang yang jauh.
4: Oh. Pasal tengendang orang jauh. Tengendang orang dekat jadilah.
1: Nampak tak yang dekat gayung tak bersambut nampak ni.
4: Macam mana gayung nak bersambut? Melimpah tak jejak. Melimpah tak jejak. Macam
1: bukan,
4: mana bersambut?
1: Bukan tak jejak. Tali kami pendek sangat. Orang merat kayangan.
4: Janganlah cakap macam ni. Merat kayang, merat kayangan ke, burung gagak, burung pati, sebut tetap burung dia.
1: Tapi tak sama cara terbangnya ni.
4: Apa pun tak sama sebut terbang? Sama dah tak kepak juga.
1: Betul, tak tahu, tak sama tempat bermain.
4: Tak sama. Sama juga. Landak kau sabung jagung, cubun kelaman juga dimakan.
1: Ya pula kadang ni. Tapi menolak ni nampak. Sangat serius bahaya.
4: Serius sangat kita bang Awe tadi. Untuk bang Awe, untuk bang Belian tadi.
1: Boleh.
4: Ya udah gini, jangan lupa lagu Godaan Rindu.
1: Boleh.
4: Ni satu lagi ni untuk Asri dekat di Semenjang. Mana oleh-oleh dia bukit tinggi.
1: Boleh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita rupanya yang sudah pun bergabung. Baik saudara, kita terima di salian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Mak.
5: Mak tak berpantun ni. Tak pernah mewakili Nek Manda banyak pantun tu.
1: Tak apa. Boleh-boleh je.
5: Kalau orang jauh tu pergi jauh tu dia diikat di supaya jangan dia pergi jauh.
1: Siapa mak? Siapa Nek? Siapa mak?
5: Kawan Ardi lah.
1: Kawan Ardi.
5: Kalau pergi jauh tu diikat, jangan dia pergi jauh-jauh.
1: Niatkan nak diikat. Cuma orang minta ulur, kita ulur juga.
5: Kalau dah dekat pun tambah diikat aja.
1: Oh.
5: Biar lengket.
1: Oh, ini biar lekat kan eh. Eh, mak.
5: Oh. Lagi rumah kat Wir ya.
1: Oh, tadi ada kat Wir, betul.
5: Dah kemarin dah pergi rumah kat Wir.
1: Oh, belum. Ardi kemarin ke Ben... Kemarin Ardi ke Bentanau, berjalan dekat waduk sana tu.
5: Oh, sangka singgah rumah kat Wir.
1: Tidak, belum lagi. Oh. Nantilah ada mas.
5: Mak kalau ke rumah kat Wir belum pernah lagi. Oh. Tapi jumpa kat Wir dah berapa kali jumpa.
1: Oh, macam tu.
5: Ya.
1: Tahulah. Nanti kita berjumpa kalau juga.
5: Mak Iyah tu je belum jumpa ke. Mm-mm. Kalau sama Mak Iyah, rasa yang kali jumpa Mak Iyah.
1: Oh.
5: Mak Iyah. Mak Iyah ke rumah Mak gitu.
1: Oh, ya betul lah.
5: Nek Dapino sudah jumpa Nek Balkis kan. Nek Manda ni belum jumpa lagi sama Kadang Merdu.
1: Belum jumpa lagi?
5: Belum. Nak berjalan ni tak ada orang nak bawa.
1: Betul. Kita ikut.
5: Masih. Babu yang mak tu je.
1: Iyalah.
5: Malam mau balik.
1: Oh, kita ikut pelangkah orang eh, mak.
5: Iya, dia hantar orang. Ah, pergi kata dia hantar orang mana macam mana kita nak pergi kan?
1: Lah, kita ni ikut selera tekak orang aje.
5: Anak mak tu jelah. Adik kan tahu anak bujang mak tu.
1: Iyalah.
5: Nak berjanji dengan dia tu dia kalau Sabtu depan tu nak pergi ha sekarang ni. Kasih tahu dia.
1: Oh, iyalah.
5: Tahu macam mana ngebos sedangkan jen macam mana kan.
1: Berjanji dulu mak.
5: Berjanji dulu. Kalau mendadak macam gitu dia payah nak ngantar.
1: Ya, betul.
5: Mau dia ngantar, payah dia.
1: Awaklah, orang bekerja, beraktivitas mak eh.
5: Iya, tu makanya nak cari jodoh belum juga ada di.
1: Oh, iyalah biasalah. Berjuang.
5: Lagi patah hati dia.
1: Oh, cewek patah.
5: Cewek dia tinggalkan dia.
1: Eh, samalah nasib kami orang dua beradik ni.
5: Dia ninggalkan dia sama laki-laki lain.
1: Oh, yelah. Biasalah. Eh, mak.
5: Itulah patah hati dia.
1: Kenapa? Jadi lah. Kalau gitu, malam ni lagu patah hati. Oh, mak.
5: Lagu patah hati.
1: Lagu patah hati suai, mak.
5: Lagu patah hati dia tak dengar.
1: Tak apalah mak aja yang dengar.
5: Dia sebut tak nak berbini lah apalah
1: kita jadi. Tak boleh.
5: Mak sebut tak boleh gitu. Mak ni dah tua, gurus engkau nanti tak ada.
1: Betul.
5: Bagi sana nampak dia lembut juga hati dia kalau tak dia meradang tak mau dia kasih tahu kan.
1: Lah.
5: Tak mau lah mak kata, tak mau lah adik kata. Adik tak mau. Tak mau kenal sama perempuan lagi kata dia tu. Kata dia gitu di.
1: Taklah.
5: Lagu patah hati.
1: Ya. Wow.
5: Yelah lagu patah hati tu aje lah. Salam dia ikut tadi Nek Manda ya.
1: Boleh.
5: Kata masuk aja tadi ya di.
1: Boleh.
5: Buat Adi. Terima kasih di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada ada mak berlian kita ya. Tapi sebelum itu kita baca daripada Kak Tina ni nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mardi apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Nak minta lagu Gerimis di Lautan. Salam buat semuanya aja ya. Ya, Kak Tina. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Tina. Oh, iyalah Kak Tina. Nanti kami putarkan ya. Tadi ada Mak Ngah juga lak surga Pidaus . Salam buat semua di. Ya, saya nanti kami tunaikan ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba baca siapa lagi ni yang bergabung. Assalamualaikum, ni Kak Rizky di Bentanau. Udah lama tak masuk dengan Bang Ardi. Minta lagunya Bang Ardi. Bang Ardi je lah yang pilih. KM salam buat Bang Ardi lagi bertugas, Kak Wir, Kak Dang Merdu, Mama Mak Intan, Mak Iya, Mama Muda, Mak Nora, Bang Kemalai, Bang Herman, Bang Lukman, Mak Indah, Bang Udin, Kak Putri India. Tu aja lah Bang Ardi ya. Kak Rizky tunggu ya lagu Bang Ardi yang carikan. Nanti kami carikan lagu untuk Kak Rizky di Bentan eh. Luar biasa, lama juga saya tak dengar suara Kak Rizky ni. InsyaAllah nanti kita sama berbincang, sama berbual kembali ya Kak Rizky ya. Nanti lagunya kami carikan untuk Kak Rizky, lagu Harapan Kecewa, membilas daripada lagu Mak Berlian tadi eh. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Lagu itu nanti Kak Kak Rizky ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tengok pukul dah jauh malam, kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

negara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum bujang. Variasi kuntum setangkai. Filosofinya, hiasan bernama kuntum bujang disebut juga kuntum setangkai. Di dalam susah menolong orang, hidup bahagia, rukun dan damai. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya. Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Purple FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan tiba di Taman Penyair pada malam hari ini bersama Hairil, bersama juga dengan rekan kami daripada Kala Melayu. Sudah hadir di studio perempat ada Mas Joko.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Joko dan Mbak Nazla dan Bang Doni tentunya.
1: Jadi saya tidak sendiri, ditemani
0: bertiga, berempat sama Hairil ya.
1: Oh iya.
0: Baik, Mas Joko, bawa tentang apa nih kait pada malam hari ini?
1: Iya, jadi masih sama kami ya? Melanjutkan yang hari Selasa lalu. Nah, yang ini nanti kita bawakan adalah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham episode keempat.
0: Episode keempat. Sebelumnya Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham episode 3 kan. Cuma yang malam ini episode 4.
1: Episode 4.
0: Okey. Mas Joko, sedikit kita mengulik apa pembeza daripada episode 3 dan episode 4 kemarin?
1: Okey, kalau episode 3 kan ini menceritakan bahwa Sultan Ibrahim akhirnya bertemu dengan pemilik Delima, yaitu Siti Saleha, dan Siti Saleha mengeluarkan syarat agar ikhlas daripada Delima itu, maka Sultan Ibrahim harus menikahi Siti Saleha.
0: Itu yang tiga kemarin kan?
1: Akhirnya lah dinikahi. Kemudian cerita berakhir pada setelah menikah, hanya beberapa hari berselang waktu, akhirnya Sultan Ibrahim berkeinginan untuk meninggalkan Siti Saleha karena Sultan Ibrahim ingin pergi ke Mekah.
0: Oke, kalau yang
1: lalu ini berlanjut. Jadi Siti Saleha dengan keridhaan hatinya, ketabahan hatinya, dia mengikhlaskan suaminya untuk pergi untuk menemukan hal yang ia cari, yaitu sebuah ketabahan, berpikir meninggalkan duniawi dan ingin mengabdikan diri kepada Allah. Makanya Sultan Ibrahim kan mau ke Mekah. Nah, tetapi di sini diceritakan bahwa dia hamil, ternyata Siti Saleha hamil, akhirnya mendapatkanlah buah hati laki-laki yang diberi nama Muhammad Tohar.
0: Muhammad Tohar, ini akibat pernikahan dengan Sultan Ibrahim kemarin ya. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Muhammad Tohar. Muhammad Tohar. Lantas Sultan Ibrahim apakah tahu sudah melahirkan anaknya ini? Si Siti.
1: Tentu Sultan Ibrahim tidak tahu ternyata Siti Saleha mengandung anak itu.
0: Pengajaran apa Mas Joko yang bisa dipetik mengenai ketabahan tadi di episode 3 ya, kesabaran, keikhlasan. Lantas di episode yang keempat apa yang bisa kita petikkan Mas Joko?
1: Mengikhlaskan ya, karena sebenarnya kan di sini kita bisa membayangkan Siti Saleha bagaimana dia 9 bulan mengandung tanpa didampingi oleh sosok suami begitu. Jadi selain ketabahan, memang dia hatinya sangat teguh gitu.
0: Teguh ya.
1: Iya.
0: Sosok wanita yang teguh, kuat dan tabah memang luar biasa
1: ya.
0: Sehingga lahirlah seorang anak daripada pernikahan mereka bernama Muhammad Tohar. Okeylah, sudah perempat, tanpa kita berpanjang lebar lagi lah, mari sama-sama kita dengarkan nama dua yang pada malam hari ini, yaitu tentang Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham episode keempat. Bagaimana kita mendengarkan dan menyimak bagaimana ketabahan, kemudian sabar dalam menjalankan kehidupan ini. Silakan Mas Joko daripada kawan-kawan Kala Melayu.
2: Inilah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham episode keempat. Naskah koleksi Museum Kota Tanjung Pinang, dialih aksara dan dikembangkan oleh Priyo Joko Purnomo dari komunitas Kala Melayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sultan Ibrahim pun tidur pada tempat ketiduran. Siti Salihah melakukan kesukaan seperti adat kita sore-sore. Setelah itu, maka Sultan Ibrahim pun bangun, maka duluan istri. Setelah itu, maka Sultan Ibrahim pergi mandi, lalu sembahyang subuh, dan Siti Salihah pun berdiri sembahyang bersama-sama dengan suaminya.
1: Maka hari pun sianglah, maka kata Sultan Ibrahim, "Hai Siti Salihah, tinggallah adinda baik-baik karena kakanda ini hendak berjalan." Maka Siti Salihah terkejut hatinya dan rohnya pun akan hilang rasanya, dan air matanya pun berlinang-linang seketika itu. Diamlah tiada ia berkata-kata. Kemudian daripada itu, maka berkata Siti Salihah, "Lagi sampai hati junjunganku meninggalkan hamba, karena hamba seorang diri tiada beribu bapa." Maka Siti Salihah pun menangis serta meniarap di kaki Sultan Ibrahim serta katanya, "Ya kakanda, kata apa juga yang kakanda katakan jadi menghancurkan hati adinda. Sungguh pun adinda piatu ditinggalkan oleh ayahanda bunda. Tiada seperti demikian hati adinda, karena di dalam hati adinda sahaja hendak menjadi ke bawah padamu tuanku dari dunia datang ke akhirat. Maka janganlah kiranya kakanda tinggalkan adinda, orang piatu beribu bapa dan bersaudara. Maka siapa yang mengajari adinda jikalau adinda khilaf, dan di mana lagi tempat adinda mengadukan hati adinda? Karena di dalam hati adinda sahaja hendak menjadi ke bawah padamu tuanku dari dunia datang ke akhirat." Hari pun sianglah, maka kata Sultan Ibrahim, "Hai Siti Salihah, tinggallah adinda baik-baik karena kakanda ini hendak berjalan." Maka Siti Salihah terkejut hatinya dan rohnya pun akan hilang rasanya, dan air matanya pun berlinang-linang seketika itu. Diamlah tiada ia berkata-kata. Kemudian daripada itu, maka berkata Siti Salihah, "Lagi sampai hati junjunganku meninggalkan hamba, karena hamba seorang diri tiada beribu bapa." Maka Siti Salihah pun menangis serta meniarap di kaki Sultan Ibrahim serta katanya, "Ya kakanda, kata apa juga ya kakanda katakan jadi menghancurkan hati adinda. Sungguh pun adinda piatu ditinggalkan oleh ayahanda ibunda, tiada seperti demikian hati adinda, karena di dalam hati adinda sahaja hendak menjadi ke bawah padamu tuanku dari dunia datang ke akhirat. Maka janganlah kiranya kakanda tinggalkan adinda, orang piatu beribu bapa dan bersaudara. Maka siapa yang mengajari adinda jikalau adinda khilaf, dan di mana tempat adinda mengadukan hati adinda? Karena di dalam hati adinda sahaja hendak menjadi ke bawah padamu tuanku dari dunia datang ke akhirat. Maka janganlah kiranya kakanda tinggalkan adinda, orang piatu beribu bapa dan bersaudara. Maka siapa yang mengajari adinda jikalau adinda khilaf, dan di mana lagi tempat adinda mengadukan hal barang sesuatu?" Maka kata Sultan Ibrahim seraya memegang tangan Siti Salihah, "Janganlah adinda amat bercinta, bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam dipertemukan hambanya. Insya Allah Ta'ala di akhirat nanti kita bertemu. Perbaiki juga hati adinda." Maka kata Siti Salihah, "Hendak ke mana juga ku pergi, Maka kata Sultan Ibrahim, barang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah kakanda pergi. Adinda, tinggalkan adinda baik-baik, serta adinda mintakan kakanda doa supaya kita dipertemukan Allah taala di dalam akhirat. Maka kata Siti Salihah, ya tuanku, ampun kiranya dosa adinda jikalau khilaf bebal adinda. Maka kata Sultan Ibrahim, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala juga yang mengampuni segala dosa hambanya yang takut akan azabnya. Hai adinda, apapun kita ini di dalam dunia seumpama dagang jua adanya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Syahdan, apapun dunia ini seperti seorang perempuan memakai pakaian yang indah-indah. Maka birahilah segala yang melihat kepadanya. Maka segala yang berakal dan yang berbudi dan yang arif dihampirinya. Maka nyata baginya, tahu lagi jahat rupanya. Hal melainkan amal jua ada pada perbaiki. Maka Sultan Ibrahim pun berangkat hendak berjalan. Maka Siti Saleha sujud pada kaki Sultan Ibrahim, serta ia menangis. Air matanya pun berhamburan, lalu berhenti seketika melihatkan istrinya itu. Maka hatinya pun terlalu belas akan kasihan.
1: Maka segera dipeluknya oleh baginda akan istrinya seperti tiada lagi akan bercerai rasanya. Maka apabila teringat ia akan perjalanan daripada seorang perempuan jadi terhenti dan lalai. Maka Sultan Ibrahim pun hendak berjalan pada ketika itu. Maka Siti Saleha pun sadar daripada pingsannya itu, dan tangisnya memegang baju Sultan Ibrahim seraya berkata, "Ya Tuanku, ampun kiranya segala dosa hambamu." Maka sahut Sultan Ibrahim, "Hai adinda Siti Saleha, Allah jua yang mengampuni dan ia jua yang memeliharakan hambanya yang mukmin dan yang akan suaminya." Maka Siti Saleha pun menangis dengan tangis yang amat sangat. Maka Siti Saleha pun melepaskan tangan seraya ia sujud pun pula kepada kaki suaminya. Maka Sultan Ibrahim pun memberi salam kepada Siti Saleha. Maka segera disahut oleh Siti Saleha salam suami itu. Maka Sultan Ibrahim pun berjalan dengan belas hatinya, melihatkan istrinya senantiasa menangis itu. Maka Siti Saleha pun mengantarkan suaminya dengan air matanya. Syahdan tiadalah berhenti keluar. Maka apabila tiada kelihatan Sultan Ibrahim, maka Siti Saleha pun masuk ke rumahnya, duduk dengan percintaannya dan berbuat taat pada siang dan malam, serta ia minta doakan suaminya tiadalah lagi lupa dan lalai. Maka pada tiap-tiap hari ia sembahyang, maka ia meminta doa kepada suaminya. Demikianlah kelakuan orang kasih akan suami. Tawaf kepada Ka'batullah, demikian tiada suci segala dengan zikrullah dan sembahyang. Maka segala orang dalam masjid pun terlalu kasih akan ditetapi tiada dikenal akan Sultan Ibrahim itu siapa ia dan apa bangsanya. Karena baginda itu sudah menjadikan dirinya fakir. Maka tersebutlah perkataan Siti Saleha ditinggal oleh Sultan Ibrahim. Maka beberapa lamanya maka Siti Saleha pun hamillah. Maka apabila sampailah genap 9 bulan pada saat yang baik, maka Siti Saleha pun beranaklah seorang laki-laki terlalu baik rupanya dan sikapnya. Maka diperihalalah oleh Siti Saleha akan anaknya, serta dinamai akan anaknya itu Muhammad Tohar. Maka beberapa lamanya antaranya Muhammad Tohar pun besarlah.

Muhammad Tohar, bagaikan jawaban dan hadiah terindah atas kegelisahan dan rasa kesepian Siti Saleha. Muhammad Tohar, putra Sultan Ibrahim, ia tumbuh menjadi anak yang tangguh. Meski tumbuh tanpa perhatian seorang ayah, tetapi ia tidak pernah ragu dan tidak pernah gelisah menjalani kehidupannya bersama sang ibunda.

0: Demikianlah episode 4 Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham. Walhamdulillah Hirobbil Alamin.
1: Baik, jalur perempat masih bersama Hairil dan Kala Melayu di Taman Penyair pada malam hari ini. Luar biasa kita mendengarkan ya daripada hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham episode keempat ini, karena menceritakan betapa pentingnya memelihara ya sifat ketabahan, kemudian kesabaran, dan juga menjalani kehidupan dengan penuh tangguh bagi seorang wanita, yang bisa kita petik bahwasanya perempuan hari ini harus mencontohi daripada Siti Zaliha itu sendiri ya,
2: maksudku ya.
1: Tadi saya sempat mendengar sebuah sekelumit Gurindam 12. Apakah betul Mas Joko?
2: Iya benar. Jadi tadi kami sisipi juga ada Gurindam 12, tepatnya pasal ke-10.
1: Oh, pasal 10.
2: Jadi kan tadi ketika ada adegan cerita bahwa lahirlah seorang anak bernama Muhammad Tohar. Nah, disitulah kemudian kami lanjutkan, kami sisipi dengan Gurindam 12 pasal ke-10. Karena kebetulan di pasal 10 itu menceritakan mengenai nasihat seseorang agar tidak durhaka.
1: Oh, ada nasihatnya ya.
2: Iya, okay. Jadi di situ setidaknya memberikan gambaran kepada Muhammad Tohar gitu. Jadi meskipun dia tidak berjumpa dengan bapaknya, tetapi seakan-akan gurindam yang tadi dilantunkan oleh Adinda Aat ini memberikan gambaran bahwa inilah nasihat yang sebenarnya ingin disampaikan bapakmu kepada engkau.
1: Nasihat petuah lah ya. Sebuah pesan moral bahwasannya jangan derhaka ya. Jangan melawan orang tua. Dan perlunya anak itu ya haruslah baik-baik, budi pekerti yang baik, Mas Joko. Okay. Ini mungkin pengajaran juga bagi kita anak muda ya, untuk janganlah kadang kita ni disuruh orang tua ni kejaplah mak, kejaplah, kejap. Dalam Islam tu ada kalimat ah aja tu dah dosa. Jadi saudara perempat, hikayat ini sangat memberikan pesan yang jelas ya, bahwasanya selain kita sabar dan kesabaran, juga pentingnya untuk
2: menghormati orang tua
1: gitu, kemudian mempunyai sikap yang baik tentunya ya. Baik, mungkin di terakhirnya Mas Joko, di pada malam hari ini dengan saudara perempat terkait hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham, mungkin ada pesan lagi yang bisa kita petik Mas Joko?
2: Barangkali pesannya sudah tadi jelas di Gurindam pasal 10 itu, bahwa dengan bapak janganlah durhaka supaya Allah tidak murka, dan dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Sekaligus ini menyongsong juga Idul Fitri,
1: baik. Kita maaf-maafkan, maaf-maafan dengan orang tua, saudara, saudara mara lah kakak beradik semua maaf-maafan. Tapi maaf-maafan, air mata juga meleleh. Baik, saudara perempat, demikianlah sahabat Taman Penyair pada malam hari ini bersama Hairil dan rekan-rekan Kalam Melayu yang sudah membawakan hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintahmu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaanmu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepadamu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintahmu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedada Perempat di seluruh provinsi Kepulauan Diau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakuna khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakuna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa jagat raya dan penggenggam seluruh hati manusia, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat keimanan, kesehatan dan ketenangan hati atas agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pembawa risalah Islam, penerima wahyu Al-Quran suci kalam ilahi Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai khotimul anbiya ataupun penutup para nabi, sekaligus penyempurna atas semua risalah yang telah Allah Ta'ala perintahkan atas nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW juga merupakan teladan yang dalam setiap perkataannya, akhlaknya, dan aktivitas kesehariannya. Dari Al-Mustafa ini, dapat kita teladani bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasehati umat, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala hingga sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, sehingga seluruh manusia tercerahkan dengan risalah Islam ini, yang keluar dari kegelapan dunia, yang bersatu hati setelah sebelumnya tercerai-berai, maka cahaya pun datang menyinari jagat raya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyadari bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miang sampai Pulau Rote. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, ada kurang lebih 652 bahasa dan lebih dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Demikian juga jika kita lihat dalam peta dunia, tentu lebih banyak lagi suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Sebagai orang yang beriman, selayaknya kita menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini dengan keadaan berbeda-beda, suku bangsa, ras, dan bahasa. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan agar kita saling mengenal, bukan saling menjatuhkan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa keberadaan kelompok ataupun suku, baik besar maupun kecil, itu agar masing-masing orang tidak menyendiri. Sebab jika demikian, maka tentu tidak akan tercapai tujuan saling mengenal satu sama lain yang bisa menimbulkan saling tolong-menolong ataupun ta'awun, bahu-membahu, saling mewarisi satu sama lain, serta menunaikan hak-hak kerabat. Adanya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bertujuan agar berbagai hal positif tersebut bisa terwujud yang bergantung pada proses saling mengenal satu sama lain serta pemaduan nasab. Namun, ukuran kemuliaan di antara mereka adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak melakukan ketaatan, serta paling mampu menjaga diri dari kemaksiatan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini isu-isu negatif tentang Islam, bahkan kebencian terhadap Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Islamofobia, masih sangat gencar dimuat oleh berbagai media. Isu yang dibangun adalah bahwa umat Islam tidak toleran dengan umat lain, umat Islam tidak Pancasilais, umat Islam tidak cinta NKRI dan narasi sejenis lainnya. Akibatnya, banyak individu ataupun kelompok yang mengaku paling toleran, paling Pancasila, dan paling cinta NKRI. Sehingga, dalam memandang fenomena yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, kita merasakan adanya upaya untuk melakukan pembelahan sesama anak bangsa. Seolah hilang rasa persaudaraan di antara kita. Hanya karena hal-hal yang sepele dan tidak terverifikasi dengan baik. Tidak ada tabayun ataupun klarifikasi yang berbasis data dan fakta. Sehingga cenderung hoax yang kita terima ataupun kebohongan. Padahal dulu kita selalu hidup damai dan saling berdampingan. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan seterusnya. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, tidak pantas individu ataupun suatu kelompok orang yang mengaku beriman untuk melakukan hal tersebut. Menganggap kelompok ataupun golongan yang terbaik dan merendahkan golongan yang lainnya. Apalagi hal tersebut dilakukan kepada sesama muslim. Tidak seharusnya kita saling membenci. Karena dalam Islam sudah mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun." Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat tersebut, dikatakan bahwasanya setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Artinya, dengan keimanan dalam dada mereka, mereka saling terpaut dan saling berpegang teguh pada tali agama Allah, tidak untuk bercerai-berai. Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara dalam agama dan akidah. Berdamailah dengan saudara kalian saat terjadi perselisihan dan pertentangan. Bertakwalah kepada Allah saat terjadi perselisihan tentang hukum-hukumnya. Dan berlakulah sebagai penengah agar kalian dirahmati dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan perdamaian sebagai hasil dari ketakwaan kalian. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang jika kita melihat berbagai perbedaan yang ada tersebut, dapat menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu hal tersebut akan mengkristal dan menimbulkan peristiwa yang kontraproduktif. Karenanya, kita perlu menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama, ataupun bahkan mazhab dalam beragama. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati, dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai. Dalam hal ini, maka menjaga ukhuwah Islamiyah adalah kuncinya. Jangan mau kita diadu domba, dipecah belah, diintervensi dan lain sebagainya hanya karena urusan remeh-temeh oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan persatuan. Sehingga tidak ada kata lain, sebagai orang yang beriman, maka kita harus senantiasa menjaga dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga tali persaudaraan di antara kita, jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Tidak perlu melihat apa ras, suku, ataupun bahkan mazhabnya, cukup melihat dia sebagai manusia, maka dia adalah saudara kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan.

dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh, Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
3: Aduh,
0: kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
4: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: Rob, bangun Rob, udah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, istilah agribisnis belakangan ini semakin populer, terutama di kalangan pelaku usaha dan generasi muda yang mulai tertarik dengan sektor pertanian. Secara sederhana, agribisnis merupakan singkatan dari agriculture business yang berarti bisnis atau usaha di bidang pertanian. Namun pengertiannya tidak hanya sebatas pada kegiatan bercocok tanam saja. Agribisnis mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk-produk pertanian, termasuk juga tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Dengan kata lain, agribisnis adalah aktivitas industri atau usaha yang bergerak dalam bidang pertanian dan segala turunan atau sektor pendukungnya. Misalnya usaha pupuk, benih, alat pertanian, industri pengolahan hasil panen, bahkan logistik dan ekspor hasil pertanian juga termasuk bagian dari sistem agribisnis. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Urbanisasi merupakan fenomena sosial yang terus berlangsung dan menjadi bagian dari dinamika pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa, kota kecil atau daerah ke kota besar. Sementara itu, setiap individu yang melakukan proses ini dikenal dengan sebutan urbanisan. Nah, saudara penempat, fenomena urbanisasi ini umumnya terjadi karena perbedaan tingkat pemerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di satu sisi, wilayah perkotaan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang relatif lebih cepat dan merata, mencakup berbagai sektor seperti industri, jasa, pendidikan, dan teknologi. Sayangnya, kemajuan ini juga jarang menyentuh sektor pertanian yang merupakan bidang utama di pedesaan. Demikian, saya Syahrul Nasnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Buku Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, menjadi pribadi yang selalu berpikir positif bukan hanya soal optimisme semata, tapi juga berdampak pada kualitas hidup. Nah, dalam kehidupan yang penuh tantangan, pola pikir yang positif ini dapat menjadi kekuatan utama untuk menghadapi masalah dengan tenang dan juga bijaksana. Semangat pagi ya. Nah, berpikir positif juga membantu seseorang melihat peluang di balik kesulitan. Jadi saat menghadapi kegagalan, pribadi yang berpikir positif cenderung menjadikannya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan ini membuat mereka lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah menyerah. Nah, secara ilmiah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Mereka lebih jarang mengalami gangguan kecemasan dan depresi, serta cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat. Nah, selain itu, kemampuan yang menjalin hubungan sosial yang sehat juga untuk meningkatkan karena aura positif yang terpancar dari dalam diri. Nah, saudara perempat, berpikir positif ini dapat diasah melalui kebiasaan sederhana, mulai dengan syukur, hindari membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi dengan membangun pola pikir positif, bukan berarti menolak realita, tapi juga memaknai realita dengan sudut pandang yang lebih membangun.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: ngapain kau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: MHz, Perompad FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perompad, warisan budaya tak benda merupakan bagian integral dari identitas dan keberagaman suatu komunitas. Istilah ini mencakup segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya yang dianggap penting oleh komunitas tertentu. Bukan hanya sekedar benda fisik, warisan budaya tak benda mengandung nilai-nilai yang mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara Perompad, menurut UNESCO, warisan budaya tak benda ini mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, festival, pengetahuan tentang alam, dan kerajinan tangan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di Indonesia, warisan budaya tak benda ini sangat beragam, seperti seni tari tradisional, permainan rakyat, hingga keahlian dalam membuat kerajinan tangan yang telah berlangsung ratusan tahun. Nah, saudara Perompad, seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, banyak warisan budaya tak benda yang mulai terancam punah. Nah, oleh karena itu juga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga, melestarikan dan meneruskan warisan tersebut. Nah, upaya pelestarian ini tidak hanya untuk menjaga keberagaman budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam warisan budaya tak benda tetap hidup di tengah masyarakat global.

101,3 MHz Perempat FM Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, mindful walking atau berjalan dengan kesadaran penuh. Ini menjadi praktik yang semakin diminati masyarakat modern yang ingin menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran dan juga jiwa. Nah, dalam praktik ini saudara perempat, seseorang diajak untuk berjalan perlahan sambil menyadari setiap langkah, irama nafas, sensasi tubuh serta keadaan lingkungan sekitar tanpa terganggu oleh pikiran yang berlarian atau gawai yang terus berbunyi. Nah, saudara, mindful walking ini bukan sekedar aktivitas fisik biasa tapi juga merupakan bentuk meditasi yang dapat dilakukan di mana saja, di taman, halaman rumah atau bahkan koridor kantor. Nah, kuncinya adalah terletak pada kesadaran penuh kita terhadap momen. Nah, kita diajak untuk betul-betul hadir, merasakan sentuhan kaki di tanah, mengamati suara burung, hembusan angin atau aroma udara pagi. Manfaat dari mindful walking ini sangat beragam saudara perempat. Selain membantu mengurangi stres dan kecemasan, praktik ini juga meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati dan bahkan memperkuat koneksi seseorang dengan alam. Nah, banyak praktisi mindfulness juga menyarankan mindful walking sebagai cara yang mudah untuk memulai hari atau mengambil jeda dari kesibukan kerja yang padat. Nah, kalau bagi pemula, cukup luangkan waktu 5-10 menit untuk berjalan dalam diam, fokus pada langkah dan juga napas. Nah, kalau pikiran melayang, ini cukup sadari dan kembalikan perhatian pada tubuh dan juga gerakan kita. Karena seiring waktu, praktik ini juga dapat menjadi kebiasaan ya, yang menyegarkan sekaligus menyembuhkan.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh wak, token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak, aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin.

Rombar FM Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, apresiasi dan penghargaan adalah dua hal yang sering dianggap biasa saja atau sepele bahkan gitu ya. Padahal memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan pribadi juga profesional nih saudara perempat. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, seringkali lupa untuk memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, saudara perempat, memberikan apresiasi kepada diri sendiri bukan berarti menjadi sombong atau arogan gitu ya. Sebaliknya, ini merupakan bentuk pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan. Dan menyadari bahwa kita telah bekerja keras dan berhasil melalui tantangan hidup akan memberikan rasa bangga dan kepuasan batin. Dan ini juga penting untuk menjaga kesejahteraan mental kita. Karena seseorang yang menghargai dirinya sendiri lebih cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih optimis dalam menghadapi rintangan hidup. Di dalam kehidupan sosial, apresiasi terhadap orang lain juga jadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga positif. Memberikan pujian atau ucapan terima kasih kepada orang lain atas kontribusi mereka, ini baik dalam pekerjaan keluarga maupun komunitas, dapat mempererat ikatan sosial. Selain itu, hal ini memotivasi orang lain untuk terus memberikan yang terbaik. Nah, apresiasi juga yang tulus, ini meningkatkan rasa saling menghormati dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, kalau di dunia kerja, penghargaan terhadap karyawan atau rekan kerja ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, saudara perempat, nah ini jadi apresiasi tidak selalu berupa hadiah material. Nah, seringkali kata-kata sederhana seperti terima kasih atau kerja bagus ini sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dihargai.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam dunia agrikultur yang memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani. Secara umum, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memperoleh hasil serta manfaat, baik berupa daging, susu maupun telur. Tujuan utama dari usaha peternakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan teknologi dalam proses produksi agar lebih efisien dan optimal. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sektor ini semakin menunjukkan potensi dan kontribusinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era komunikasi yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini, membangun citra diri yang positif menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Namun, yang lebih penting dari sekedar terlihat baik adalah